0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik negara hadir bukan sekedar mendata, tuntaskan sengketa tanah transmigrasi. Naskah disusun Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Keterlibatan tim ekspedisi Patriot 2026 dalam memetakan persoalan pertanahan di kawasan transmigrasi patut diapresiasi. Namun harus dipertegas, negara tidak boleh berhenti pada mekanisme pendataan semata. Persoalan tanah di kawasan transmigrasi bukan sekadar urusan administratif. Di baliknya, tersimpan sejarah perih, penguasaan tanah, potensi konflik, tumpang tindih klaim, hingga ketidakpastian hukum lintas generasi. Oleh karena itu, program Trans Tuntas dan sinergi Kementerian ATR BPN dengan Kementerian Transmigrasi harus diukur dari hasil nyata. Berapa konflik yang tuntas? Berapa bidang tanah yang mendapat kepastian hukum berkeadilan? Berapa banyak warga yang hak dasarnya dipulihkan? Tim ekspedisi Patriot adalah mata dan telinga negara. Tentunya harus diingat, jangan biarkan keringat mahasiswa di lapangan berujung sia-sia pada tumpukan arsip berdebu, sementara masyarakat terus menunggu kepastian. Data harus berujung pada keputusan, dan keputusan harus berujung pada penyelesaian. Pemerintah wajib transparan dan melibatkan masyarakat transmigran sebagai subjek utama, bukan sekadar objek program. Selain itu, percepatan investasi dan tata ruang atau RDTR tidak boleh mengorbankan keadilan sosial. Semua mendesak adanya mekanisme konkret yang mengikat, garis waktu penyelesaian yang jelas, serta kanal evaluasi terbuka yang bisa dipantau publik. Pada akhirnya, tanah bukan sekadar petak bidang di atas kertas, melainkan ruang hidup dan tumpuan asa masa depan. Transmigrasi baru berhasil jika rakyatnya merdeka secara hukum dan sejahtera secara nyata. Itulah esensi kehadiran negara di tengah rakyatnya. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Halo.
0: Enam bandara di Kolombia bagian barat mengalami kerusakan dan harus ditutup menyusul gempa bumi dahsyat yang mengguncang wilayah tersebut. Hal itu diungkap oleh otoritas penerbangan sipil Kolombia, Aerosivil, pada Senin kemarin. Sebagaimana dikutip dari Antar hari ini. Sebelumnya, lembaga seismologi Eropa Mediterania melaporkan bahwa kekuatan gempa tersebut mencapai magnitudo 6,8. Para ahli seismologi Eropa kemudian memutakhirkan kekuatan gempa tersebut menjadi 7,4. Sama dengan hasil analisis dari para pakar Amerika Serikat. Titik pusat gempa dilaporkan berada di dekat kota San Jose del Palmar yang terletak di kawasan Coco. Dari dunia olahraga, tim nasional atau timnas bola basket putra Indonesia menargetkan untuk lolos ke fase penyisihan grup Asian Games 2026, Aichi Nagoya di Jepang, dengan melawan tim-tim kuat dari grup A. Hal itu dikatakan oleh Managing Director Badan Tim Nasional atau BTN, Dewan Pengurus Pusat Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau DPP Perbasi, Jeremy Manuel Santoso di Jakarta pada Senin kemarin. Dia menjelaskan target tersebut menyusul kepastian Indonesia tampil pada cabang olahraga bola basket 5x5 Putra Asian Games 2026 yang dimulai pada 19 September sampai dengan 4 Oktober. Lebih lanjut dia juga menjelaskan Indonesia sebelumnya tidak termasuk dalam daftar peserta berdasarkan pemeriksaan dari FIBA Asia. Timnas bola basket putra Indonesia kini menempati peringkat ke-94 dunia FIBA, sedangkan Jepang berada di posisi ke-22, Korea Selatan 54, dan Arab Saudi 65. Namun mundurnya salah satu negara yang berada di atas Indonesia membuat tim merah putih mendapatkan kesempatan untuk mengisi posisi tersebut. Baik, nanti kita hadirkan juga ya bagaimana perkembangan terkini untuk info lalu lintas dari National Traffic Management Center Korlantas Polri.

pada kesempatan berikutnya. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

perubahan dimulai. Sebuah langkah yang menghidupkan harapan. Perubahan tidak datang sendiri. Ia lahir dari kebersamaan masyarakat yang peduli dan pemerintah yang hadir saling mengisi. Sedikit demi sedikit kami bergerak bersama. Ketika semua terlibat, sekolah berubah dan masa depan ikut bergerak. Program revitalisasi sekolah telah berjalan, tersebar hingga pelosok negeri, terus menyambung asa pendidikan di Indonesia. Karena dari sekolah yang layak, masa depan yang lebih baik dimulai. Semangat menuntut ilmu selalu mengiringi langkah kami. Tas di punggung, impian di dalam hati, diiringi harapan dan doa orang tua untuk Nusa dan bangsa.

0: masa depan kita nanti.
1: Revitalisasi sekolah tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tapi menciptakan lingkungan belajar yang aman, layak, dan relevan dengan zaman. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah

Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: Saya lahir di pedalaman Poso.
1: Saya lahir di ujung timur Indonesia, Maroke.
2: Saya lahir dari kota Intan, Martapura.
3: Saya lahir di Pulau Samosir.
4: Beta lahir di Paris, Panjapa.
5: Saya lahir di Pulau Dewata.
6: Saya juga lahir di Pulau Dewata.
7: Kita semua manusia.
8: Manusia yang sama.
9: Manusia Indonesia.
10: Kita jangan saling menghujat.
11: Jangan saling menjelekkan.
12: Jangan saling memfitnah.
13: Jangan saling menolak.
14: Jangan saling mendemo.
15: Kita semua harus bangga punya Indonesia
16: yang telah menjadi pemersatu bangsa.
17: Mari kita jaga bersama persatuan dan kesatuan bangsa
18: dalam kebinekaan Indonesia.
19: Kita adalah saudara
20: sebangsa dan setanah air.
21: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di
22: 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380

Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

Pernahkah Anda merasa diawasi di kegelapan, lalu melihat sepasang mata yang bersinar terang? Jangan takut, itu mungkin hanya kucing kesayangan Anda. Tahukah Anda mengapa mata kucing bisa menyala dalam gelap? Rahasianya ada pada struktur unik bernama tapetum lucidum. Struktur itu bekerja seperti cermin yang memantulkan kembali cahaya yang masuk melalui retina kucing. Inilah yang memungkinkan kucing punya penglihatan malam yang sangat tajam, sekaligus memberikan efek mata bercahaya yang khas saat terkena cahaya di tempat gelap. Jadi saat Anda melihat mata kucing bersinar di malam hari, itu tandanya sistem penglihatan cahaya.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya, mendengar informasi cek fakta untuk hari ini langsung dari kombigi.co.id, beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim bahwa Sultan Brunei Darussalam Hassanal Bolkiah membagikan dana bantuan sebesar 150 juta rupiah. Nah, faktanya klaim tersebut adalah tidak benar kalau dilansir dari turnbackhoax.id melalui halaman resmi Kedutaan Besar Brunei Darussalam www.mfa.gov.bn. Tidak ada informasi kredibel mengenai pemberian dana tersebut. Dalam unggahan tersebut terdapat kejanggalan yang salah satunya terlihat dari gerakan bibir yang tidak selaras dengan narasi yang diucapkan. Ketika dicek menggunakan Hive Moderation, video tersebut merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan atau artificial intelligence dengan probabilitas mencapai 99,9%. Yes, that is hoax ya, atau itu adalah berita bohong. Informasi ini semoga bisa menjadi edukasi juga buat kita ya, masyarakat, untuk bijak sebelum men-share informasi-informasi yang seperti ini. Karena ada baiknya kalau kita langsung ke sumber resminya, begitu, untuk bisa memastikan kebenaran dari setiap informasi yang kita temui di media sosial atau di internet.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Siput, hewan terkecil yang sering kita temui, ternyata menyimpan keunikan tersendiri. Hewan yang masuk kelompok moluska ini memiliki ribuan gigi. Gigi-gigi ini tersusun dalam struktur yang disebut radula, yang berfungsi untuk mengikis dan menghancurkan makanan seperti alga atau tanaman kecil. Menurut penelitian yang diterbitkan dalam Biological Bulletin tahun 2007, siput herbivora memiliki radula yang lebih halus. Sementara siput karnivora seperti siput kerucut memiliki radula yang lebih tajam untuk menangkap mangsa.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon

0: Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami dalam rangkaian Kupang Menyapa Pagi untuk dialog Kupang Menyapa. Pada kesempatan kali ini masih bersama dengan saya Veronica yang menemani Anda. Anda bisa mendengarkan kami di Terrestrial FM 94,4 MHz maupun juga di AM 1107 kHz dan juga live streaming di YouTube channel RRI Kupang. Baik pendengar, untuk pagi hari ini dalam program dialog Kupang Menyapa, kita tahu bahwa hari ini 11 Agustus 2026 kita semakin dekat ya dengan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kemerdekaan itu bukan sekedar sebuah peristiwa sejarah yang kita peringati setiap tanggal 17 Agustus, tapi lebih dari itu, kemerdekaan adalah sebuah warisan yang harus terus kita jaga dan isi dengan sikap, tindakan, atau semangat kebangsaan. Nah, di tengah perkembangan zaman, arus informasi yang begitu cepat, keberagaman masyarakat, serta berbagai tantangan sosial yang kita hadapi, muncul sebuah pertanyaan penting. Masih sekuat apakah semangat nasionalisme masyarakat Indonesia saat ini, khususnya generasi muda, dan bagaimana kita menanamkan kecintaan terhadap bangsa tanpa sekedar berhenti pada upacara atau pengibaran bendera atau kemeriahan lomba 17 Agustus. Nah, pagi ini kita akan membahas bersama narasumber-narasumber. Tentunya kami masih menanti narasumber yang lain bergabung bersama dengan kami. Namun untuk kesempatan pertama, saat ini saya sudah bersama di ujung telepon bersama dengan Kabid Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang, ada Bapak Okto Nait Boho, SPD MSI. Langsung aja saya menyapa beliau yang sudah ada di ujung telepon. Halo Bapak, selamat pagi.
1: Selamat pagi Ibu Veronica. Selamat pagi buat para pendengar RRI Pro 1 di mana saja berada. Lebih khusus Bapak Nus, Kepala Kesbang Pol yang ada di studio, bersama Bapak Theo dari Forum Pembauran Nusa Tenggara Timur. Selamat pagi semua.
0: Iya, selamat pagi. Kami masih menanti kehadiran dua narasumber tersebut ya, Pak Okto, yang duluan kami ajak untuk ngobrol-ngobrol dulu, boleh ya Bapak ya?
1: Baik.
0: Untuk segmen dari Pak Okto sendiri, kita akan berbicara tentang nasionalisme dan peran pendidikan nih ya. Karena kalau kita bicara tentang masa depan bangsa, ini kan tentu generasi muda menjadi bagian yang sangat penting nih. Oke. Kalau kita lihat dari perspektif pendidikan dasar begitu ya, seberapa penting sih penanaman nilai nasionalisme kepada anak-anak sejak usia dini nih Bapak?
1: Oh ya. Baik, terima kasih. Pertama kami sampaikan untuk RRI Pro 1 Kupang yang pada momentum perayaan hari ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-81 memberi kesempatan atau mengangkat tema bagaimana kita merefleksikan diri, masihkah nilai-nilai kebangsaan yang telah diwariskan oleh para pendahulu kita masih tetap dipertahankan, dilestarikan, khususnya oleh generasi sekarang yang merupakan estafet pembangunan bangsa dan lebih khusus di kalangan pelajar. Nah, ini memang berbicara tentang bagaimana membentuk karakter kebangsaan untuk tetap melestarikan atau menghayati nilai-nilai kebangsaan yang diwariskan itu, peran satuan pendidikan, khususnya pendidikan formal dan lebih khusus pendidikan dasar itu sangat-sangat penting. Yang pertama, bagaimana satuan pendidikan menanamkan nilai-nilai kebangsaan terutama anak-anak sejak dini sehingga pada akhirnya terbentuk karakter yang mana nasionalisme, bela negara, cinta tanah air, kesadaran kebangsaan itu menjadi terhayati di dalam pribadi masing-masing insan Indonesia, itu sangat memegang peranan yang sangat penting. Jadi kalau di satuan pendidikan yang selalu dilakukan itu dalam bentuk kegiatan intrakurikuler sudah biasa atau sudah pasti melalui mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Kemudian ada kegiatan kokurikuler. Kokurikuler itu misalnya proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Bagaimana nilai-nilai Pancasila

0: Baik. Pak Noce, kalau kita bicara makna nasionalisme di era sekarang nih ya, kita mulai dari perspektif pemerintahan. Ketika kita berbicara tentang nasionalisme di tahun 2026, nah menurut Bapak, seperti apa sebenarnya wajah nasionalisme masyarakat Indonesia saat ini, khususnya masyarakat Kota Kupang nih Bapak?
1: Iya. Baik, Kak Vero. Kita tidak boleh melihat perspektif semangat nasionalisme itu sebatas tahun ini.
0: Okay.
1: Kita tidak boleh lupa bahwa sejarah telah menuntun kita untuk kita sadari bahwa semangat nasionalisme ini sudah tumbuh dari ketika adanya momentum Budi Utomo itu,
0: ya.
1: Jadi momentum Budi Utomo itu sebagai dasar yang telah menuntun bangsa ini, menuntun seluruh komponen di bangsa ini untuk ada dalam sikap yang sama, membentuk organisasi-organisasi modern, ya, sebagai kesatuan-kesatuan yang terkecil, ya, untuk membangkitkan kesadaran cinta tanah air, gitu. Jadi sejak tahun 1908 itu, ya, Budi Utomo itu. Kemudian itu lalu diperkuat dengan Sumpah Pemuda tahun 1928 itu, di mana ada janji yang sungguh-sungguh bahwa kita satu tanah air, ya, kita satu bangsa, kita satu bahasa, dan itulah Indonesia. Jadi semangat itu mulai dari situ. Nah kemudian diwujudkan dalam cita-cita bangsa pada waktu proklamasi kemerdekaan 17 Agustus tahun 45 itu. Nah itulah yang harus menjadi dasar dari kontinuitas keberlanjutan semangat yang hari ini masih relevan itu. Ya makanya kita bersyukur, kita harus mencintai Indonesia karena dari tuntunan sejarah itu. Hari ini kita terus menikmati kehidupan sebagai sebuah bangsa yang utuh, ya, ya ada berbagai dinamika, tetapi bahwa rakyat, warga negara sebagai bangsa dan pemerintah bersatu padu untuk terus membangun ini, dan hari ini kita bisa buktikan bahwa mulai tanggal 1 Agustus itu seluruh warga bangsa di Indonesia ramai-ramai menyatakan wujudnya dengan menaikkan simbol-simbol, ya, bangsa itu, bendera segala macam untuk menyatakan bahwa ini kebahagiaan, semangat nasionalisme yang terus tumbuh, yang tidak bisa kita pungkiri dalam kehidupan bersama, khususnya di Kota Kupang. Kalau keliling kemana-mana kita lihat
0: Semarak ya,
1: kelihatan, dan berbagai-bagai aktivitas yang menunjukkan bahwa warga bangsa ini merespon kebahagiaan di kemerdekaan yang ke-81 ini nyata. Berbagai kegiatan di kelurahan-kelurahan, di RT-RT semua lakukan, bahkan Bapak Wali Kota juga membuat budaya, aksi budaya kelurahan, kebudayaan kelurahan yang disitulah semua orang menikmati dan memeriahkan serta merasakan semangat nasionalisme yang semakin tumbuh. Dan itulah yang menjadikan Kota Kupang sampai hari ini tetap menjadi kota kasih, ya,
0: iya.
1: Kota yang aman, yang produktif, yang mandiri, dan membuat semua masyarakat kota ini menikmati ketentraman, kedamaian sebagai warga bangsa di tengah-tengah kehidupan pelayanan pemerintahan yang terus memberikan layanan-layanan yang memuaskan.
0: Baik. Baik, terima kasih Pak Noce. Itu garis besar yang sudah Pak Noce sampaikan, ya. Ya. Baik. Sebelum saya kembali ke Pak Okto, saya ke Pak Teo lagi nih. Karena tentunya Indonesia ini kan bangsa yang sangat beragam, ya. Berbeda suku, agama, bahasa, budaya, dan latar belakang. Tetapi kita berada dalam satu rumah besar yang bernama Indonesia. Karena itu nasionalisme kan juga tidak bisa dilepas dari bagaimana kita menghargai keberagaman nih. Nah, pertanyaan untuk Pak Teo nih. Dari perspektif forum pembauran kebangsaan, ya. Seberapa penting pembauran masyarakat dalam memperkuat nasionalisme, khususnya di NTT yang memiliki begitu banyak keragaman suku dan budaya nih, Pak Teo?
2: Baik, terima kasih Kak Vero, pendengar setia RRI Kupang dimanapun berada. Pertanyaan yang baik sekali, seberapa penting? pembauran ini saya kira satu hal yang paling penting, yang terutama ya, karena kita mau bangun bangsa ini kan mesti ada rasa persaudaraan, ya, persatuan, rasa memiliki negeri ini, bangsa ini gitu. Karena itu pemerintah sadar itu, maka oleh pemerintah dibentuk forum ini ya, forum pembauran kebangsaan. Pembauran ini kadang orang sering salah lafal ya, pembaruan, kata kayaknya lebih gampang sebut pembaruan daripada ini, bukan pembauran. FPK ini atau forum pembauran kebangsaan ini difasilitasi oleh pemerintah dan dibina oleh pemerintah bersama dengan dua forum yang lain. Ya, forum kerukunan umat beragama itu tentu lebih tenar ya, lebih dikenal daripada FPK ini. Ya, kemudian forum kewaspadaan dini masyarakat. Ya, forum ini dibentuk sebagai wadah informasi, komunikasi, konsultasi, dan kerjasama antar warga dari etnis yang berbeda yang diarahkan untuk menumbuhkan, memantapkan, memelihara, dan mengembangkan pembauran kebangsaan yang muaranya adalah rasa persaudaraan, persatuan, dan kesatuannya. Siapa saja yang berhimpun di dalam FPK? Sesuai dengan namanya, forum pembauran kebangsaan. Kebangsaan itu, bangsa itu terdiri dari etnis. Maka yang ada di dalam FPK ini adalah semua paguyuban etnis. Saya minta maaf, saya perlu jelaskan sedikit. Yeah. Kata orang kan tak kenal maka tak sayang ya.
0: Iya, yeah, betul.
2: FPK dibentuk oleh masyarakat melalui pemuka adat, tokoh suku, etnis, ya, dan ras, dengan difasilitasi oleh pemerintah dan dibina oleh pemerintah. Lewat apa? Lewat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, yeah, yang kalau di Kota Kupang itu di bawah pimpinan Bapak Noce, yeah, selaku ketua kepala Badan Kespangpol, yeah, Kota Kupang ini. FPK ini dibentuk berdasarkan peraturan Mendagri. Jadi peraturan Mendagri ya Kak Vero, posisinya sangat kuat ya.
1: Iya.
2: Peraturan Mendagri 34 tahun 2006 dan ada di NTT tahun 2008. Ya, kita agak telat sedikit 2 tahun dari situ. Saat ini di FPK NTT itu sudah ada 36 paguyuban etnis. Paguyuban etnis walaupun boleh dibilang sudah cukup lengkap tapi masih kurang. Kami masih butuh paguyuban etnis dari Kalimantan ya. Pada kesempatan yang sangat baik ini saya gunakan untuk memberikan informasi, yeah, kepada pendengar setia RRI. Siapa tahu ada paguyuban dari Kalimantan ya, Dayak, barangkali Melayu, tapi Melayu Kalimantan ya. Jadi saya menghimbau Bapak Ibu dari paguyuban ini untuk bergabung agar kita lengkap, karena semua pulau se-Nusantara ini sudah ada.
0: Wow.
2: Mau sebut apa saja, mau Sumatera, Sulawesi, Maluku, Papua, semua sudah ada. Kami masih kurang itu satu, yaitu
0: Kalimantan.
2: Jadi kalau pertanyaan, kembali ke pertanyaan Kakak Vero, seberapa penting? Saya selalu bilang begini, bangsa ini kalau mau bergerak bersama, ya, berjalan bersama, itu kita harus ada di dalam satu kapal yang sama, yaitu NKRI ini. Dan semua orang, semua manusia terlahir itu selalu dengan etnis yang sudah ada. Itu yang disebut dengan given identity, identitas terberi. Jadi kalau semua orang bergabung di dalam FPK, maka selesai sudah. NKRI ini berarti mau diarahkan kemana sangat mudah, karena semua orang bisa diarahkan lewat FPK ini, Forum Pembauran Kebangsaan. Nah, itu dari saya, seberapa jawab penting, saya kira barangkali yang terpenting mungkin. Karena sekali lagi, bangsa Indonesia terdiri dari suku, etnis, ras, suku bangsa ya, suku bangsa yang berhimpun menjadi sebuah bangsa yang besar, Indonesia. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak Teo. Saya kembali ke Pak Okto. Pak Okto masih bersama saya?
3: Baik, pasti sama-sama.
0: Oke. Baik Pak Okto, mohon izin saya dapat informasi kalau Bapak ada beberapa kegiatan juga ya yang harus dihadiri. Jadi mungkin saya akan langsung ke Bapak untuk beberapa poin penting saja ya Bapak ya.
3: Iya, iya, iya.
0: Iya, baik. Baik Bapak, ini saya lanjutkan lagi nih ya Pak Okto. Kita bicara tentang rasa cinta tanah air yang ditanamkan dari sekolah kepada anak-anak supaya tidak hanya menjadi materi pelajaran tetapi benar-benar menjadi karakter dan kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana sekolah akan melakukan hal tersebut?
3: Baik, terima kasih. Jadi memang kita tidak bisa memunasikan atau memungkiri bahwa realitas bangsa ini adalah multi etnis, ya, multi budaya. Tetapi kita bersyukur bahwa para pendahulu kita, seperti yang disampaikan oleh Bapak Nus tadi, bahwa cikal bakal pada 2008 itu kita sudah kesadaran kebangsaan itu sudah mulai tumbuh. Dan itu menjadi tugas dan tanggung jawab generasi selanjutnya ya. Terutama kami di yang ditugaskan untuk menyelenggarakan pendidikan, tentu kami mengembang amanat yang sangat besar, bagaimana kami membangun kesadaran, membentuk karakter kebangsaan untuk anak-anak kita yang nantinya ke depan mereka yang akan menyambung tongkat estafet pembangunan bangsa ini. Nah, kami kalau di pendidikan sejak dini ya, pendidikan dasar, memang secara kurikulum itu intrakurikuler yang saya sampaikan tadi bahwa ada mata pelajaran yang yaitu pendidikan kewarganegaraan yang aksentuasinya pada bagaimana membentuk karakter kebangsaan anak-anak kita untuk memelihara nilai-nilai budaya, nilai-nilai persatuan, nilai-nilai kebangsaan yang sudah diwariskan oleh para pendahulu kita sehingga tetap lestari dan terpraktik dalam kehidupan nyata. Maka dari situ kita tidak hanya dalam bentuk pembelajaran tatap muka di kelas saja, tetapi kita lewat berbagai edaran dari dinas untuk mewajibkan misalnya wajib melaksanakan upacara bendera setiap hari Senin. Itu bukan sebuah acara formalitas belaka, tetapi bagaimana menanamkan rasa kesadaran pada anak-anak kita tentang pentingnya rasa kebangsaan, pentingnya bangsa ini dilahirkan lewat perjuangan ya, lewat pengorbanan jiwa dan raga dari para pendahulu kita, itu mereka bisa memaknainya di dalam praktik kehidupan sehari-hari. Di luar itu juga, selain misalnya melalui wajib upacara bendera pada setiap hari Senin, juga ada kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler yang misalnya sementara jalan itu tentang pramuka, itu wajib. Ya, bagaimana membentuk pemimpin yang berkarakter kebangsaan, yang menghargai perbedaan, seperti yang disampaikan oleh Bapak Tio tadi. Memang bagaimana bangsa ini kuat karena adanya persatuan. Memang tidak mudah ya bersatu di dalam perbedaan, itu hal yang memang agak berat. Tetapi kita harus bersyukur bahwa bangsa ini melakukan itu dan tetap survive sampai dengan hari ini. Nah, untuk itu kegiatan-kegiatan konkret yang kami selalu minta di sekolah lakukan, tidak hanya di dalam bentuk pelajaran tatap muka, tetapi ada kegiatan-kegiatan kokurikuler, misalnya ada kegiatan bakti sosial ya, ada kegiatan yang kami lakukan 2 tahun yang lalu adalah antar siswa yang berbeda agama, dia bisa mengunjungi tempat ibadah dari agama lain sehingga sejak awal dia sudah menyadari bahwa di luar kita ada orang lain yang memiliki keyakinan yang berbeda, hanya cara saja yang berbeda tetapi tujuan sama, sehingga dia sudah menghargai perbedaan, dia toleran di dalam perbedaan. Nah, nilai ini juga bukan hanya diajarkan di dalam kelas, tetapi kita bawa dia keluar, dia melihat realitas itu lalu tumbuh kesadaran untuk menghargai perbedaan itu. Nah, ini yang kami selalu lakukan. Jadi kegiatan intra, ekstra dan co itu balance ya, supaya anak-anak itu diperhadapkan pada situasi nyata sehingga dia tidak hanya melihat diri dia sendiri tetapi dia bisa melihat perbedaan dan menghargai perbedaan dan menerima perbedaan itu. Itu sejak dini sebuah pekerjaan untuk membentuk karakter hidup berdampingan secara damai, menghargai perbedaan apakah suku, apakah agama, apakah ras, sehingga ini terbentuk karakter kebangsaan yang kuat. Dan ini kita lakukan ya. Jadi ada apa, misalnya mereka kita dewat sekolah, mereka karya wisata ke satu tempat, melihat kebiasaan masyarakat yang toleran dan seterusnya. Jadi singkat kata bahwa kegiatan-kegiatan yang kami kemas menuju penguatan karakter kebangsaan siswa sejak dini adalah melalui intrakurikuler, yaitu pembelajaran di kelas, melalui ekstrakurikuler, yaitu kegiatan-kegiatan yang dikemas dalam bentuk proyek, misalnya proyek penguatan profil pelajar Pancasila, kemudian kegiatan kokurikuler yang seperti yang tadi sampaikan tadi.
0: Baik. Yang terakhir ya Pak Okto ya, kalau boleh memberikan satu pesan ya khusus nih kepada generasi muda NTT menjelang HUT kemerdekaan RI ke-81, apa yang ingin Bapak sampaikan kepada mereka?
3: Ya, pesan saya khususnya kepada pelajar mulai dari jenjang PAUD, SD dan SMP yang merupakan kewenangan kami di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang adalah bahwa era digital sekarang ini membawa tantangan yang sangat besar terhadap upaya untuk memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Karena itu kita harus bijak ya, terutama di dalam bermedia sosial. Nilai-nilai karakter kebangsaan yang kita miliki, mulai dari nilai agama, nilai budaya, ya itu harus menjadi filter di dalam kita bermedia sosial. Sehingga rasa kebangsaan ini tidak luntur hanya karena isu-isu hoaks di media sosial, karena kita tidak bijak bermedia sosial. Karena itu kepada anak-anak, di tangan mereka ini akan kita apa, tinggalkan bangsa ini, maka marilah terimalah realitas perbedaan itu sebagai kekayaan bangsa dan bukan diperdebatkan. Karena bangsa ini lahir dari perbedaan, komitmen kebangsaan ini membawa bangsa ini survive sampai hari ini. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Okto atas waktunya bersama dengan Pro 1. Informasinya Bapak masih ada kegiatan yang harus dilakukan ya. Oleh karena itu,
3: saya tuntaskan. Terima kasih, Bapak, salam buat Bapak Nus dan Bapak Theo.
1: Salamnya diterima.
2: Salam balik. Merdeka.
0: Dan iya, sudah langsung ditutup. Baik. Iya, demikian tadi bersama dengan Pak Okto ya. Saya lanjutkan kembali dengan dua narasumber saya yang ada di studio. Saya kembali ke Pak Noce, tapi Pak Okto panggil Bapak Nus. Jadi Beta panggil Bapak Noce, Sa. Nah Bapak, ini kalau terkait dengan nasionalisme masyarakat hari ini ya kita lihat ya. Menurut Bapak apakah ini mengalami perubahan dibandingkan dengan generasi sebelumnya? Di setiap tahunnya gitu ya, kalau kita lihat bagaimana Bapak?
1: Kita bersyukur bahwa dinamika-dinamika yang terjadi itu membuat generasi muda hari ini makin memiliki pengetahuan yang secara kognitif itu mempengaruhi berbagai perubahan-perubahan untuk menyadari bahwa kekuatan untuk bangsa ini harus terus ada dalam ada dalam kondisi yang nyaman, yang tentram. Itu dimulai dari kesadaran generasi muda sebagai pemimpin, calon pemimpin masa depan yang tahu benar bahwa ada ancaman-ancaman yang serius yang dihadapi hari ini ya. Jadi ancaman-ancaman ini kalau tidak disadari dan tidak dicegah, tidak dikenali, tidak dijauhi ya, tidak dilarang ya, kemudian tidak diambil tindakan, maka sangat sangat berpotensi untuk merusak nasionalisme mulai dari generasi muda ya. Ancaman itu apa saja ya, mulai dari pertama narkoba itu ya, kemudian hoax ya, judi online ya, kekerasan seksual ya, kemudian kejahatan digital ya. Dunia hari ini kejahatan itu semakin kuat dan itu daya rusaknya luar biasa tuh, daya rusak untuk membangun generasi muda luar biasa ya. Kemudian juga ketidakpatuhan terhadap aturan gitu ya, itu juga daya rusaknya besar gitu ya. Lalu bullying itu juga satu kondisi yang tidak menghargai berbagai perbedaan gitu ya. Itu hal-hal itu hari ini semakin disadari dan karena itu kita melihat bahwa kondisi inilah yang sekarang generasi muda sudah ada dalam berbagai-bagai komunitas, ada dalam berbagai-bagai organisasi, ada dalam berbagai-bagai aktivitas di pendidikan baik ekstrakurikuler maupun intra, itu semua menjadi indikator dari kemajuan-kemajuan yang hari ini telah dialami. Kita melihat bahwa ada memang, tetapi kehadiran generasi muda dalam berbagai-bagai aktivitas itu semakin membuat generasi ini menyadari bahwa apapun yang kita hadapi, kita harus mencegah, dan itulah yang memang kita ada dalam kemampuan untuk bersatu, ya, kemampuan untuk mempertahankan berbagai hal seperti toleransi, ya, dalam berbagai perbedaan, karena

0: pendidikan sebagaimana yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantoro misalnya. Jadi ada sains, ya, ada sains di situ, ada kebudayaan, ada religi, begitu. Di mana dia harus bertumbuh dari nilai-nilai kepribadian, ya. Kemudian dia terus membangun kebersamaan untuk menghargai unsur-unsur kemanusiaan secara universal dan juga terbuka terhadap dunia luar. Tapi semua harus dilandaskan pada 4 konsensus kebangsaan kita. Ya. Dari dasarnya adalah semangat nasionalisme tadi. Yaitu pertama Pancasila, yang kedua Pancasila sebagai dasar negara, yang kedua Undang-Undang Dasar 45 sebagai konstitusi kita, hukum dasar kita, kemudian yang ketiga adalah NKRI sebagai negara berdaulat, dan yang keempat adalah Bhinneka Tunggal Ika, di mana itu unsur persatuan itu menjadi hal utama dalam berbagai-bagai keanekaragaman. Jadi baik itu dari aspek ilmu pengetahuan, dari aspek kebudayaan, dari aspek agama, itu semua harus disatukan dalam gerak yang sama untuk membangun karakter yang dilandasi oleh semangat nasionalisme. Nah, apa yang Bapak Theo sampaikan tadi itu memang luar biasa, karena hari ini Bapak Wali Kota terus melakukan korespondensi dengan berbagai-bagai unsur kebudayaan, etnis, ya, suku, ya, untuk menjadi kekuatan yang turut berpartisipasi dalam berbagai-bagai pengaturan konflik. Jadi itu sangat-sangat efektif, ya, sangat-sangat efektif. Di mana kita sadar bahwa dalam kehidupan ini sekecil apapun, kalau didasarkan pada perbedaan maka selalu ada konflik. Tetapi dengan korespondensi terhadap berbagai komunitas, ormas, ya, itu menjadikan efektif untuk ada situasi apapun, kemudian dengan mudah semua bisa mencair dan bisa ada penerimaan-penerimaan di dalam berbagai perbedaan-perbedaan pikiran, kemudian itulah menjadi kekuatan bersama hari ini. Dan puji Tuhan, Kota Kupang di bawah kepemimpinan Wali Kota Kupang Bapak Dr. Christian Widodo dan Wakil Wali Kota Ibu Serena Francis, ini itu merupakan cerminan orang-orang muda, generasi muda yang hari ini memberikan karakter kedisiplinan dan karakter keteladanan yang luar biasa, menyemangati generasi muda untuk terus membangun nasionalisme di segala situasi dan segala keadaan di kota ini. Ya.
1: Baik. Baik, terima kasih Pak Noce ya. Saya beri lagi ke Pak Theo nih. Kalau kita bicara membangun ruang perjumpaan antar kelompok masyarakat nih, sehingga perbedaan tidak menjadi sumber konflik tetapi justru menjadi kekuatan, ini juga berhubungan dengan dialog lintas suku, agama, dan komunitas. Nah, bagaimana bisa menjaga persatuan masyarakat NTT dengan perbedaan tersebut dalam hal tadi ya, membangun ruang perjumpaan tadi?
2: Ya, baik, terima kasih. Menarik sekali ini pertanyaan, membangun ruang perjumpaan. Bagus sekali memang. Kami di FPK NTT itu punya semacam satu prinsip ya. FPK ini sebuah forum sebenarnya kan, forum konsultasi, forum diskusi dan sebagainya untuk membangun semangat persaudaraan. Kami punya satu keyakinan bahwa komunikasi itu tidak harus lewat verbal saja, melalui verbal. Dengan wujud nyata ya, mengalami kebersamaan ya, seperti istilah dari Kakak Vero tadi, membangun ruang perjumpaan. Dan kami selalu seperti itu. Ya, nanti tanggal 17 Agustus ya, seusai upacara mengenang detik-detik proklamasi itu, kami sudah punya rencana segera langsung berangkat ke sekolah lapangan Nekamese ya. Sekolah lapangan Nekamese untuk alami kebersamaan situ, merayakan 17 Agustus. Lalu malamnya itu ada renungan. Kami meniru yang terjadi ya, adat budaya etnis Jawa ya, yaitu tirakatan ya. Kami tirakatan di situ malam itu, mengenang jasa para pahlawan dengan lagu-lagu perjuangan, puisi perjuangan.

0: dan sebagainya. Makan bersama, tidur bersama juga. Ya, kita tidak terpisah-pisah lagi. Lalu besoknya pengibaran bendera. Mudah-mudahan kali ini masih bisa kita kibarkan bendera raksasa ya, seperti yang terjadi tahun lalu di Gunung Mutis.
1: Iya, iya.
0: Ya, kami setiap tahun itu selalu ada agenda khusus merayakan.
2: Ya, Pak Nuje.
0: Iya. Setelah 3 tahun berturut-turut kita bikin upacara 17 Agustus pertama di halaman Dinas PU provinsi, lalu tahun kedua itu dan tahun kedua dan ketiga ya di alun-alun kota. Itu seluruh paguyuban etnis datang berbusana adat dan kita jalani sebagaimana biasanya acara-acara sewaktu kita merayakan 17 Agustus ini. Ada lomba jenaka, lalu ada pagelaran budaya juga. Nah, tahun lalu kami sepertinya merasa kok peringatan 17 Agustus kok cuma begitu-begitu saja, seperti yang lain saja. Kami kibarkan bendera raksasa di Gunung Mutis. Dan kali ini kita ke Nekamese untuk camping di sana. Kita sebut sebagai Camping Merdeka.
1: Camping Merdeka.
0: Nah, inilah ruang-ruang perjumpaan yang sengaja kami bangun. Dengan begitu rasa persaudaraan itu terbangun dengan sendirinya. Di tanggal 1 Juni barusan itu kami seluruh paguyuban etnis itu safari kebangsaan, kami sebut sebagai safari kebangsaan ke ND. Berangkat itu tanggal 29 dan kembalinya itu tanggal 1 sih, satu malam. Satu malam setelah upacara mengikuti hadir pada upacara hari lahir Pancasila di ND. Gitu.
1: Baik. Nah, Pak Teo, kan saat ini anak-anak muda juga tidak hanya menjadi konsumen informasi tapi juga menjadi pembuat konten nih, kan mereka memiliki pengaruh besar untuk membentuk opini di masyarakat nih ya. Kalau Pak Teo melihat ya dari sisi pembauran kebangsaan lah, bagaimana kita mendorong anak muda agar tidak mudah terprovokasi oleh isu yang berkaitan dengan SARA dan perbedaan identitas? Kita kembali ke topik lagi nih, seperti apa itu?

0: ini baik sekali. Anak muda perlu sadar ya, perlu sadar bahwa di dunia maya ini sangat mudah orang membuat konten, yeah, memposting hoax, ujaran kebencian dan sebagainya. Jadi perlu sadar itu. Saya selalu mengulang-ulang ini, betapa berbahayanya hoax dan ujaran kebencian ini ya. Kita tahu Perang Dunia Kedua itu boleh dibilang kejahatan kemanusiaan terbesar dalam sejarah, ya, di mana yang tewas waktu itu jutaan, bukan saja bangsa Yahudi, tapi juga bangsa-bangsa lain. Itu akibat dari hoax dan ujaran kebencian yang disebar oleh Hitler dan Nazinya. Mereka menyebarkan kebencian yang begitu luar biasa kepada bangsa Yahudi, orang Yahudi, sehingga apa yang terjadi ketika itu, pembantaian, masuk dalam kamar gas dan sebagainya. Tetangga yang sebelumnya itu begitu dekat ya, dianggap saudara, tiba-tiba bisa berubah. Iya, jadi lawan yang harus dihabisi. Bukan lagi manusia, mereka harus dihabisin gitu. Jadi mari kita sadar ya bahwa hoax dan ujaran kebencian itu sangat berbahaya. Kita bayangkan saja pada waktu itu belum ada loh medsos. Tidak bisa begitu cepat berkembang isu-isu negatif, hoax dan sebagainya. Tapi sekarang ya, yang namanya medsos itu real time kan?
1: Iya.
0: Begitu kita pusing sekarang, langsung sampai ke tujuannya. Jadi bayangkan betapa berbahayanya medsos, hoax, ujaran kebencian itu. Medsos itu punya sebagai pisau bermata dua, kita harus hati-hati. Dia bisa jadi baik, bisa jadi jelek.
1: Gitu. Baik, terima kasih Pak Teo. Kalau dari sisi Pak Noja sendiri, dari sisi pemerintah, program atau kebijakan apa yang bisa dilakukan untuk membuat anak muda semakin terlibat dalam kegiatan kebangsaan nih Pak?
2: Iya, kita kalau Kespongpol memang kita dalam tugas-tugas pemerintahan umum, kita menerima mandatori untuk terus melakukan pembinaan terhadap beberapa forum. Ya, salah satunya forum pemboran kebangsaan, forum kerukunan umat beragama, forum kewaspadaan dini, ya. Nah, di dalam itu kami kemudian melakukan korespondensi dengan berbagai organisasi lokal, organisasi yang linear itu, maupun komunitas-komunitas. Nah, semua dilakukan termasuk dengan fungsi-fungsi penyalahgunaan narkoba, kemudian hal-hal yang merupakan lingkungan strategis nasional. Tetapi yang kami lakukan secara khusus hari ini adalah pembinaan paskibraka gitu. Nah, paskibraka itu ternyata sebuah program yang menjadi idola dari generasi muda hari ini gitu. Generasi muda yang mana? Generasi muda yang ada pada pendidikan formal gitu. Ya, mereka yang umur 15, 16, 17, 18 tahun itu ya, pada kelas 10 ya. Tapi lo bayangkan kalau setiap tahun itu yang daftar itu sampai 400 orang. 400 orang. Ya, kemudian mereka harus mengikuti ujian ya, mengikuti ujian baik Pancasila maupun wawasan kebangsaan itu dengan standar nilai yang sudah ditentukan ya, passing grade-nya 70 itu. Jadi kalau yang tidak sampai passing grade dinyatakan tidak lulus itu. Ya, kemudian pembinaan mental, pembinaan fisik dilangsung oleh Prokopinda, oleh Kapolres, oleh Dandim ya, oleh Bapak Walikota, oleh Pak Sekda ya. Semua itu dilakukan untuk pembentukan karakter tadi. Dan kemudian luar biasanya setelah mereka itu menjadi anggota paskibraka, mereka akan menjadi anak-anak yang punya integritas diri di keluarganya, di sekolahnya, juga di masyarakat ya. Di berbagai lingkungan mereka menjadi orang-orang yang punya integritas, disiplin tinggi, dan menjadi anak-anak yang menjadi teladan gitu ya. Kita dari tahun ke tahun perkembangannya makin baik, makin bagus. Bahkan tahun ini di Kota Kupang itu dari 300 peserta itu kemudian hasil seleksi terakhir baik secara mental maupun secara fisik dan ilmu pengetahuan, itu 36 orang, 18 putra, 18 putri terbaik dari yang terbaik, itu jadi anggota, calon anggota Paskibraka Kota Kupang. Kemudian 7 orang itu memenuhi syarat yang terbaik untuk menjadi calon di tingkat provinsi, dan 2 orang, 1 putra, 1 putri, itu untuk tingkat NTT dari Kota Kupang yang terseleksi lolos menjadi yang terbaik dari seluruh NTT, menjadi calon Paskibraka tingkat nasional, ya. Jadi artinya bahwa hal-hal yang sederhana memang, tetapi tujuan negara hari ini, tujuan pemerintah hari ini adalah mulai melakukan kegiatan-kegiatan yang membentuk karakter, ya, karakter untuk semua orang ada pada sikap dan cara pandang yang sama, bahwa kita harus punya semangat nasionalisme, semua ditujukan kepada bangga terhadap bangsa, cinta tanah air, ya, kemudian mempertahankan nilai-nilai budaya, dan itulah yang membuat anak-anak generasi hari ini semakin unggul, gitu. Makin unggul, makin diandalkan, dan dia menjadi kaya akan talenta dimanapun dia berada. Nah, bangsa hari ini butuh generasi muda, generasi muda seperti itu, ya. Jadi kita sedang banyak hal memang, tetapi semua upaya itu telah dilakukan secara bersama-sama oleh berbagai komponen, instrumen infrastruktur politik yang ada di kota ini. Tapi kalau Kespompol, kita setiap tahun itu kita ada pada fokus seleksi Paskibraka, dan itu tidak main-main, karena semua serba transparan melalui aplikasi di BPIP pusat, dan anak-anak langsung tahu mereka itu berhasil atau tidak, dan kemudian itu tidak bisa diragukan. Kalau ada yang belum berhasil, ya memang itulah hasil saya. Tapi kalau berhasil, memang benar-benar dia menjadi yang terbaik. Itu yang sekarang mereka dalam pembinaan di Desa Bahagia, ya, dan pemantauan kami, kami berharap bahwa kehadiran mereka itu akan menjadi motivasi terkuat bagi anak-anak di kelas berikutnya, gitu, tahun depan lagi, untuk semua berlomba-lomba menyatakan diri sebagai pribadi yang memiliki karakter terbaik, sebagai generasi yang dapat diandalkan, gitu.
1: Baik, terima kasih Pak Noce. Tidak terasa kita waktunya juga makin sempit ya untuk berakhir di Dialog Kupang Menyapa. Namun sekali lagi seperti tadi Pak Okto, saya akan memberikan kesempatan masing-masing, saya mulai dari Pak Teo dulu, untuk boleh memberikan satu pesan khusus kepada generasi muda NTT menjelang HUT kemerdekaan RI ke-81 nih. Apa yang ingin Bapak sampaikan kepada mereka, lalu selanjutnya Pak Noce, silakan Pak Teo.
0: Baik, terima kasih. Saya hanya mau menghimbau kepada generasi muda, jangan sampai terpengaruh oleh budaya-budaya asing, ya. Kita tahu semacam fenomena yang terjadi itu bahwa saat ini kita sepertinya lebih suka nonton, katakan paling gampang itu film Korea,
1: drama Cina.
0: Drama Cina sekarang sekarang mulai nih, ini sudah mulai muncul lagi nih. Drakor, dracin, apalagi lah pokoknya. Kenapa bukan drain gitu, iya, Indonesia, ya? Begitu. Padahal bintang film kita tidak kalah cantik, ganteng dibanding mereka. Cerita juga banyak yang menarik, ya. Membangun karakter bangsa itu, ya, tentu harus dari diri sendiri. Kita harus betul-betul mawas diri. Boleh nonton, tapi jangan sampai itu mewarnai karakter kita sebagai bangsa Indonesia. Cinta tanah air itu sangat penting. Negara bisa maju kalau kita semua cinta NKRI, cinta tanah air. Itu saja pesan saya kepada generasi muda, apalagi di saat-saat kita sedang merayakan 17 Agustus ini, ya. Ini hari yang sangat bersejarah, ini hari lahir bangsa, dan itu bukan diperoleh dengan mudah, ya. Kemerdekaan kita ini kita peroleh berkat perjuangan para pejuang kemerdekaan dulu, dengan darah, ya, nyawa, harta, dan sebagainya. Kita maknai itu dengan belajar sekuat tenaga, belajar yang giat untuk meraih masa depan kita. Itu saja, terima kasih.
1: Silakan Pak Noce.
2: Iya, terima kasih Kak Vero. Generasi muda kita hari ini adalah generasi muda yang responsif, tetapi juga reaktif. Ya, karena itu dalam semangat nasionalisme, Bapak Wali Kota Kupang selalu mengingatkan dan menaruh harapan pada generasi muda. Yang pertama, cinta tanah air, bahwa kita cinta Indonesia. Ya, yang kedua, kita harus bangga sebagai bangsa, karena banyak orang di dunia ini tidak punya bangsa. Ya, di Kota Kupang ini ada 100 hampir 300 pengungsi luar negeri yang tidak berkewarganegaraan, tidak memiliki bangsa. Mereka ada di bawah UNHCR, mereka stateless gitu. Mereka tidak tahu kemana, dan mereka hanya hidup terkatung-katung di Kota Kupang sebagai pengungsi yang menanti kapan negara mana mau terima mereka gitu. Jadi kita harus bangga sebagai bangsa. Kemudian generasi muda harus siap hati untuk rela berkorban. Di mana ada kepentingan umum, disitulah generasi muda harus menjadi garda terdepan. Jangan lagi pikir diri pribadi, karena Anda adalah generasi yang akan memimpin bangsa ini ke depan. Gitu. Kemudian generasi muda juga harus menjadi garda terdepan, front office dalam menghargai keberagaman, berbagai perbedaan. Yang menerima perbedaan suku, agama, ras, budaya dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Itu penting. Kemudian kita juga harus bangga kepada budaya lokal. Jangan seperti yang Bapak Theo ingatkan kita, kita lebih suka yang luar, drakon, drakor, racin itu macam-macam, dan itu kemudian budaya-budaya yang bisa merusak, menghilangkan. Jadi lestarikan, gunakan, hargai produk serta budaya dalam negeri. Lalu jangan lupa hargai jasa para pahlawan. Ya, karena mereka telah berjuang sungguh-sungguh membangun semangat nasionalisme, dan semua itu bisa sampai hari ini terjadi. Dan yang terakhir, kalau semua orang generasi muda menjadi generasi yang patuh pada aturan, maka tidak ada lagi ancaman-ancaman yang terjadi di kehidupan bersama. Ya, karena semua serba patuh. Ya, kalau naik kendaraan pakai helm, bawa SIM, kendaraan lengkap, itu satu bentuk kepatuhan yang paling sederhana, dan pasti tidak ada lagi berbagai polisi keamanan tidak harus kerja keras untuk tilang, larang pakai knalpot racing dan segala macam, ya, berbagai ancaman kejahatan digital, narkoba, seks bebas, segala macam itu harus dibangun dalam prinsip-prinsip keimanan, ya, bahwa mental seolah-olah kita hidup di hadapan Tuhan. Itu adalah tantangan hari ini, karena sikap-sikap individualisme dalam kehidupan modern perkotaan itu hari ini menjadi tantangan tersendiri. Karena itu selamat buat generasi muda, mari kita cinta Indonesia, Indonesia berdaulat, Indonesia adil dan makmur untuk masa depan yang kita cita-citakan. Terima kasih.
0: Baik. Sebelum tutup satu menit saja boleh?
1: Boleh.
0: Apresiasi khusus kepada Badan Kesbangpol Kota Kupang ini. Kesbangpol Kota Kupang begitu peduli pada budaya, ya. Termasuk juga Pemkot berarti, ya. Kita tahu beberapa waktu lalu dalam rangka merayakan HUT Kota Kupang itu ada karnaval budaya.
1: Betul.
0: Kemudian menjelang 17 Agustus ini event budaya
2: tiap kelurahan.
0: Bayangkan di 51 kelurahan itu. Itu luar biasa. Jadi apresiasi yang tinggi kepada Pak Nuce,
2: Bapak Wali Kota. Yang punya ide.
1: Betul.
0: Terima kasih. Itu yang budaya adalah identitas dari sebuah etnis.
1: Identitas kita.
0: Dan itu berarti terkait dengan Forum Pembaharuan Kebangsaan juga. Karena FPK sekali lagi adalah himpunan dari berbagai etnis, berbagai budaya. Terima kasih.
1: Baik, saya juga ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Bapak Noce Nusloa SMSI selaku Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Kupang. Juga tentunya tadi ya Bapak Okto juga Kabid Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang, serta Bapak Insinyur Theodorus Widodo, Ketua Forum Pembauran Kebangsaan Nusa Tenggara Timur, yang sudah hadir dan berbagi pandangan bersama kita pagi hari ini. Dan juga tentunya kepada seluruh pendengar dimanapun Anda berada, mari kita jadikan momentum HUT kemerdekaan RI ke-81 bukan hanya sebagai perayaan, tetapi sebagai kesempatan untuk kembali bertanya kepada diri kita masing-masing, apa yang sudah saya lakukan untuk Indonesia? Karena mencintai Indonesia bukan hanya dengan kata-kata, tapi kita buktikan melalui sikap kita, karya, persatuan, dan tindakan nyata. Selain ini kami masih akan hadirkan informasi dan juga program lainnya. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
3: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 KHz. Telepon 0

0: Waktu terus berjalan, setiap detik sangat berharga. Disiplin waktu dimulai dari hal kecil, bangun tepat waktu, datang tidak terlambat, dan menyelesaikan tugas sesuai jadwal. Dengan disiplin waktu, hidup menjadi lebih teratur, dan cita-cita mudah tercapai. Kurangi menunda pekerjaan dan gunakan waktu untuk hal yang bermanfaat. Ingat, waktu yang sudah berlalu tidak bisa kembali.
1: Pengen dengar suara. Dengar suara.
2: Menemani Anda ya di Sumba Menyapa Pagi di program kita hari ini edisi Selasa 11 Agustus 2026. Pendengar, pelayanan publik merupakan salah satu bentuk kehadiran pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat. Mulai dari pengurusan administrasi kependudukan, surat menyurat, pelayanan pemerintah desa, hingga berbagai kebutuhan masyarakat lainnya. Semuanya membutuhkan pelayanan yang cepat, mudah, dan transparan ya. Pendengar, dalam mewujudkan pelayanan publik yang baik, tentu pemerintah kecamatan tidak dapat bekerja sendiri. Jadi dibutuhkan sinergi dan kerjasama yang kuat bersama pemerintah desa sebagai ujung tombak pelayanan yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Karena itu, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat penting, yaitu sinergi Kecamatan Kodi Belagar dan pemerintah desa dalam memperkuat pelayanan publik. Dan pendengar, bagaimana sebenarnya bentuk kerjasama antara kecamatan dan pemerintah desa? Apa saja tantangan yang dihadapi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat? Dan bagaimana upaya bersama untuk menciptakan pelayanan publik yang semakin baik? Itulah yang akan kita bahas bersama narasumber kita pada pagi hari ini. Kepada narasumber, selamat pagi Bapak.
1: Selamat pagi.
2: Iya, terima kasih Bapak sudah meluangkan waktu bersama kami di RRI Sumba di pagi hari ini, Bapak. Bagaimana kabarnya, Pak?
1: Kabarnya baik.
2: Baik, Bapak. Mungkin
1: kabarnya baik. Kami dari Kodi Belagar ya.
2: Baik. Baik, Bapak. Bisa perkenalkan diri dulu kepada pendengar kita di pagi hari ini, Bapak pendengar dan juga penonton ya, karena pagi hari ini kita live YouTube ya, di RRI Sumba dan juga Terrestrial FM 96,9 MHz. Silakan disapa dulu pendengar dan penonton kita pagi hari ini, Bapak.
1: Oke, baik. Saya perkenalkan diri, nama Ludwig Alalo SIP sebagai camat Kodi Belagar. Untuk pemirsa atau RRI, pertama kami ucapkan terima kasih atas kerjasamanya dalam menyiarkan kegiatan kami kaitan dengan sinergi, peningkatan sinergi antara pemerintah kecamatan dan pemerintah desa dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di wilayah Kodi Belagar.
2: Baik Bapak, pagi ini kita live nih ya di YouTube RRI Sumba dan juga terestrial di FM 96,9 MHz. Mungkin Bapak bisa sapa dulu nih pendengar dan penonton masyarakat Bapak di Kodi Belagar khususnya ya, dan Pulau Sumba pada umumnya. Bapak, silahkan Bapak.
1: Iya. Selamat siang dan shalom untuk kita semua, terutama warga Kecamatan Kodi Belagar, pada khususnya pada umumnya untuk warga Sumba Barat Daya.
2: Baik. Baik Bapak, sebagai pertanyaan pembuka di pagi hari ini Bapak, bagaimana sih Bapak melihat kondisi pelayanan publik di Kecamatan Kodi Belagar saat ini Pak?
1: Jadi baik, kaitan dengan pelayanan di masyarakat Kodi Belagar, memang sesuai dengan juruk itu bahwa sinergi kecamatan dan desa itu menjadi kunci utama dalam meningkatkan pelayanan publik di masyarakat. Yang pertama bahwa kita butuh kerjasama atau kolaborasi sehingga pelayanan-pelayanan yang menjadi kebutuhan masyarakat itu betul-betul berjalan sesuai harapan. Sehingga dibutuhkan itu kerjasama dari pihak kecamatan maupun dari pemerintah desa.
2: Baik. Sejauh ini Bapak, mengapa sih pelayanan publik menjadi salah satu hal yang sangat penting ya dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah Bapak?
1: Kenapa ini penting? Karena untuk di tingkat desa itu pelayanan kenapa sangat penting? Karena masyarakat yang mereka butuhkan itu kaitan dengan administrasi kependudukan. Yang selama ini yang jenis-jenis yang selalu dibutuhkan adalah jenis-jenis yang dibutuhkan adalah kaitan dengan pelayanan administrasi, misalnya pelayanan administrasi kartu keluarga, KTP, kaitan dengan surat keterangan untuk usaha kecil menengah. Ini yang selama ini jenis-jenis yang dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga kita harapkan seluruh pemerintah desa termasuk juga kami di kecamatan untuk betul-betul kerja untuk proaktif untuk pelayanan masyarakat. Karena itu memang yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat khususnya di Kota Belagan.
2: Baik Bapak, luar biasa sekali ya. Jadi Bapak, untuk kecamatan Kota Belagan ini ada berapa desa Bapak?
1: Untuk kecamatan Kota Belagan itu ada 14 desa.
2: Ya. Baik, itu terdiri dari desa-desa apa saja Bapak untuk di kecamatan Kota Belagan Pak?
1: Maaf. Iya.
2: Ya, untuk desa Kota Belagan, kecamatan Kota Belagan ya, desa-desa berapa desa tadi Pak? Ada 11 desa ya?
1: Ada 14 desa. Ya, 14 ada 4 desa. Itu untuk Kota Belagan.
2: Terdiri dari desa-desa apa saja?
1: Lalu kemudian ada 4 desa yang di desa mereka persiapan.
2: Baik, berarti 4 desa untuk desa Mekar persiapan Bapak ya?
1: Ya.
2: Baik, Bapak dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat nih Pak, apa saja sih peran pemerintah kecamatan dan apa peran pemerintah desa Bapak?
1: Oh, kaitan dengan pelayanan, ya kami di kecamatan dengan desa, kami memang selalu berkolaborasi. Jadi bukan hanya desa yang kami kerjasama atau kolaborasi, tetapi juga semua lintas sektor. Semua lintas sektor. Lintas sektor yang dimaksud adalah kecamatan, puskesmas, habis itu desa, PLKB, teman-teman dari kepolisian, tentara. Jadi itu semua masuk dalam lintas sektor. Sehingga pelayanan apa saja kita tetap untuk melayani masyarakat dengan betul-betul sehingga apa yang menjadi kebutuhan mereka terlayani.
2: Baik Pak, kemarin ini Pak berseliweran ya di Facebook bahwa Bapak mengajak seluruh elemen masyarakat maupun perangkat-perangkat desa dan juga di kecamatan untuk turun membersihkan pasar dan juga menimbun jalan ya di menurun WH itu. Bagaimana sih Bapak sinergi masyarakat, antusias masyarakat ya untuk ikut membantu pengerjaan tersebut Bapak?
1: Jadi memang prinsipnya kami dari kecamatan ketika kami melihat situasi, kondisi, karena itu kepentingan umum. Yeah. Jadi kami melihat bahwa kegiatan ini harus dilakukan. Walaupun mungkin dari segi material atau dana tidak ada, tapi kami berpikir bahwa apa yang kita bisa lakukan, kita lakukan untuk berbuat untuk kepentingan masyarakat. Sehingga kami berkolaborasi dengan beberapa desa termasuk juga pengusaha-pengusaha yang ada di wilayah, untuk kami berdiskusi, kami berkoordinasi, sehingga yang kita lakukan itu betul-betul berjalan apa yang menjadi harapan. Karena apa, kami berpikir bahwa kegiatan ini kegiatan yang penting yang harus dilakukan, karena ini menyelamatkan banyak orang. Sehingga saya bilang, mari kita bersinergi, mari kita berkolaborasi. Karena apa, kalau bukan kita yang memulai, kalau bukan kita yang membangun wilayah Blagar, tidak mungkin orang lain yang membangun. Oleh karena itu, mari kita berkolaborasi, mari kita bekerja sama untuk membangun wilayah Blagar. Karena apalagi ini, kemarin rapat jalan itu kan jalan utama, sehingga dapat betul-betul membantu atau menyelamatkan banyak orang.
2: Baik, berarti antusias masyarakat di sana cukup tinggi ya Bapak untuk membantu kecamatan dalam memperbaiki jalan yang rusak seperti itu Bapak ya. Lalu Bapak, ketika masyarakat datang ke kantor desa atau kecamatan nih, tentu mereka berharap bahwa mendapatkan pelayanan yang mudah dan tidak berbelit-belit. Menurut Bapak, apa sih prinsip utama yang harus dimiliki oleh aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, Pak?
1: Ya, prinsipnya prinsipnya yang harus dilakukan adalah pertama apa yang mereka butuhkan itu harus melayani. Sehingga di setiap desa kami dari kecamatan selalu menghimbau, terutama mulai setelah Agustus ini kami wajibkan itu termasuk sekdes itu harus stay di kantor desa. Karena apa, dapurnya desa, dapurnya organisasi adalah sekretaris desa. Sehingga diwajibkan itu dia harus berkantor di setiap desa. Sehingga pelayanan-pelayanan masyarakat itu atau kebutuhan-kebutuhan masyarakat itu betul-betul terlayani dengan sungguh. Itu harapan kami. Sehingga ketika dia butuh surat keterangan, dia suruh buat ini kaitan dengan usaha kecil menengah, kan itu yang sangat dibutuhkan. Sehingga tidak terbelit-belit atau tidak berlarut-larut. Karena selama ini memang terjadi ini kan pihak perangkat ini kan masih minim untuk berkantor. Sehingga zamannya saya sebagai camat Kudi Blagar ini, saya akan memulai untuk diwajibkan terutama sekdes sebagai dapurnya desa untuk berkantor setiap hari.
2: Baik Bapak, luar biasa sekali ini Bapak ya. Lalu yang berikut Pak, untuk sejauh ini ya, apakah memang ada pertemuan atau forum khusus nih yang digunakan untuk mengevaluasi pelayanan publik di desa-desa Pak?
1: Memang kami di desa kaitan dengan sinergi itu ada tiga. Pertama itu sinergi koordinasi kaitan dengan program. Yang dimaksud adalah kaitan dengan program, pertama kita lakukan dan kita harapkan harus ada rapat berkala. Harus ada rapat berkala untuk menyelesaikan kegiatan-kegiatan pembangunan dan pelayanan di masa. Kedua, yang kita lakukan adalah harus dilakukan itu pembinaan. Pembinaan itu dan pengawasan. Artinya bahwa kecamatan mengarahkan, membimbing kaitan dengan tata kelola administrasi serta pengelolaan keuangan di desa agar sesuai dengan regulasi atau aturan yang ada. Sehingga betul-betul program yang dicanangkan itu betul-betul tersentuh untuk dan demi kepentingan masyarakat. Yang ketiga yang kita selalu lakukan di masyarakat adalah peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa. Yang kita mau bangun adalah harus ada pelatihan. Harus ada pelatihan, lalu kemudian dan pelatihan untuk perangkat desa itu untuk memperkuat kapasitas mereka. Artinya bahwa dengan pelatihan itu mereka lebih mengenali lagi tugas dan fungsi mereka. Sehingga ketika mereka melaksanakan tugas mereka, paling tidak sudah ada gambaran. Itu yang kita harapkan di desa, sehingga pelayanan-pelayanan publik itu betul-betul berjalan sesuai tugas dan fungsi masing-masing perangkat yang ada di desa.
2: Ya baik, Bapak Camat, menurut Bapak Camat seberapa penting sih komunikasi antara camat, kepala desa, perangkat desa dan juga masyarakat dalam menciptakan pelayanan publik yang efektif, Pak?
1: Iya. Jadi memang pentingnya kita bersinergi ini karena ada beberapa hal yang saya sudah bangun di Kudi Belanga. Saya selalu bilang yang harus kita lakukan dalam di wilayah ini harus ada 3P. Pertama, komunikasi. Kedua, konsultasi. Ketiga, koordinasi. Yeah. Manakala ada hal-hal atau itu kita lakukan, saya pikir tidak ada soal yang tidak bisa diselesaikan. Dan itu moto saya. Sehingga kolaborasi itu bukan hanya kami di desa, tetapi pun di kaitan dengan pelayanan kesehatan. Bahkan kami di Kudi Belanga, kolaborasi kaitan dengan kesehatan itu kami sudah bagi seluruh para waktu di kecamatan untuk 14 desa. Ya. Jadi mereka juga punya peran aktif untuk membantu terutama di posyandu. Ya. Terutama di posyandu untuk menghadirkan sasaran, lalu kemudian memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa bahwa pentingnya posyandu.
2: Ya.
1: Jadi kami tempatkan seluruh desa, 14 desa, satu par waktu, satu pul PP. Ini salah satu kerjasama kami untuk membantu pelayanan untuk masyarakat.
2: Ya, ya baik Pak. Lalu apa sih strategi Kecamatan Kudi Belanga ke depan, Pak, untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik?
1: Ya, strategi kami pertama, kami mengajak terutama lintas sektor, seluruh stakeholder yang ada, apapun program kecamatan, apapun program desa, mari kita bergandengan tangan. Karena apa? Kalau kecamatan atau desa saja yang bekerja, saya pikir tidak mungkin kita akomodir semua kegiatan. Tetapi dengan semua stakeholder, kerjasama semua pihak, lalu kemudian kita bergandengan tangan, baik dari lintas sektor, tokoh masyarakat, tokoh agama, saya pikir apapun kegiatan kecamatan, apapun kegiatan desa, saya pikir itu akan berjalan dengan baik. Itu salah satu strategi saya, sehingga selalu saya bilang, komunikasi itu bukan hanya komunikasi sekelintir orang, tapi komunikasi itu harus kita lakukan ke semua orang, termasuk stakeholder-stakeholder yang ada di wilayah. Sehingga apapun kegiatan di kecamatan, desa itu betul-betul berjalan sesuai apa yang menjadi harapan masyarakat. Dan untuk itu, ya kami memang dalam rangka HUT juga mungkin perlu saya sampaikan lewat siaran RRI ini, kegiatan kami memang ini juga salah satu kegiatan untuk membangun sinergi. Baik desa, baik dari kesehatan, baik dari pendidikan. Jadi kegiatan-kegiatan dalam rangka HUT ini kita akomodir semua.
2: Yeah.
1: Kita akomodir semua yang menjadi keinginan dan harapan masyarakat. Sehingga kami lakukan kegiatan kami bukan karena maunya camat, tapi ini menjadi komitmen kami bersama. Pertama itu dari tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidik, lalu kemudian tokoh dari kesehatan. Nah, kita ambil bagian semua. Sehingga saya akomodir semua. Sehingga kegiatan yang kami lakukan dalam rangka HUT ini, ada pertandingan sepak bola, mulai dari dewasa, lalu kemudian dari remaja itu dari SMP, ya. Anak-anak itu dari SD. Itu yang kita lakukan. Lalu kemudian juga kita akomodir juga ada yang namanya mulai dari out, SD, SMP, sampai ke tingkat SMA. Jadi TK PAUD itu ada lomba pewarnaan, lalu kemudian SMP itu, SD itu ada cerdas cermat, yang kaitan dengan HUT RI ke-81, sama juga dengan E dan juga SMA. Sehingga betul-betul minat dan bakat mereka, betul-betul mereka tuangkan dalam kegiatan itu. Jadi kita akan mendirikan semua sesuai harapan atau keinginan masyarakat.
2: Baik, Bapak. Ya,
1: mungkin itu.
2: Ya, baik. Lalu, ya. Bapak, bagaimana sih masyarakat dapat menyampaikan kritik, saran maupun keluhan secara baik, Bapak, kepada pemerintah Kecamatan Kodi Belagaring, Pak?
1: Bagaimana?
2: Bagaimana masyarakat dapat menyampaikan kritik, saran maupun keluhan secara baik kepada pemerintah Kecamatan Kodi Belagaring, Bapak?
1: Jadi, kami dari Kecamatan di mana-mana dan kami selalu bilang bahwa kami dari pemerintah kecamatan, manakala ada hal-hal yang memang tidak berkenan, ya. Kami memang siap untuk dikritik dan untuk kemajuan Belagaring. Karena apa? Dengan kritikan, apalagi kritikan yang membangun, kami dari kecamatan sangat menerima. Karena apa? Dengan kritikan yang membangun itu, mereka bahwa siapapun yang kritik, mereka juga ada kerinduan untuk membangun wilayah. Yeah. Sehingga kami di kecamatan selalu welcome siapapun yang datang untuk menyampaikan keluhan, menyampaikan saran, kami siap menerima. Baik. Karena apa? Setiap kita kan pasti punya kekurangan, setiap kita pasti punya kelemahan. Dengan adanya orang lain, justru itu yang akan mengisi, yang akan membantu untuk merubah hal-hal yang mungkin menurut masyarakat tidak baik.
2: Baik.
1: Jadi kami selalu welcome.
2: Ya. Baik. Baik, Bapak Camat. Apa sih pesan Bapak kepada aparatur desa agar selalu memberikan pelayanan dengan sikap yang ramah, sabar, dan bertanggung jawab, Pak?
1: Seluruh pemerintah

Ya, baik pendengar, tidak terasa kita sudah berada di penghujung dialog kita hari ini ya. Dari perbincangan yang telah kita ikuti, kita dapat memahami bahwa pelayanan publik yang baik tidak hanya bergantung pada satu pihak, tetapi dibutuhkan kerjasama, komunikasi, koordinasi, serta komitmen bersama antara pemerintah kecamatan dan pemerintah desa. Kecamatan memiliki peran penting dalam melakukan pembinaan, koordinasi, dan pengawasan. Sementara pemerintah desa menjadi salah satu garda terdepan yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Sinergi yang kuat di antara keduanya diharapkan mampu menghadirkan pelayanan yang lebih mudah, cepat, transparan, adil, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kepada seluruh aparatur pemerintah di Kecamatan Kodi Belagar dan pemerintah desa, semoga terus memberikan pelayanan yang penuh tanggung jawab dan mengedepankan kepentingan masyarakat. Dan kepada masyarakat, jangan ragu untuk menyampaikan aspirasi, kritik, maupun saran yang dapat membangun, karena pelayanan publik yang baik juga membutuhkan partisipasi aktif dari masyarakat. Terima kasih kepada narasumber yang telah meluangkan waktu untuk hadir dan berbagi informasi bersama kita di pagi hari ini. Semoga dialog sinergi Kecamatan Kodi Belagar dan pemerintah desa dalam memperkuat pelayanan publik dapat memberikan manfaat dan semakin memperkuat semangat kita dalam mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik. Saya sebagai penyiar Prima Maya pamit undur diri, tetap bersama kami RRI karena RRI adalah ruang informasi, edukasi, dan aspirasi masyarakat. Selamat melanjutkan aktivitas Anda, selamat sehat, salam sehat, salam pelayanan, dan sampai jumpa pada dialog berikutnya.

0: Iya. Maksudnya kalau ketemu pakai, kalau kalau ketemu ketemu pakai bahan bakar lain tuh kan paling kayak isi bensin begitu, hanya berapa hari, saya boros segala macam. Pakai bioetanol, apakah juga ada perbandingan antara boros dan tidaknya kok?
1: Yang kami uji waktu itu memang ada borosnya, kemudian efisiensi,
0: Iya.
1: efisiensi thermal, dan itu sudah mendekati Pertalite. Kalau menurut kami itu yang penting dia jadi.
0: Yang penting
1: Jadi
0: dijadi
1: bisa
0: dulu,
1: dipakai
0: betul.
1: dulu ke kendaraan, kemudian nanti inovasi-inovasi selanjutnya itu
0: Betul.
1: menyusul.
0: Setuju,
1: Yang
0: setuju.
1: penting
0: Yang
1: jadi
0: penting
1: dulu.
0: terbukti dan bisa
1: Ya,
0: dulu
1: bisa
0: dipakai,
1: dulu. Ya,
0: begitu.
1: kalau secara sisi ekonomis, kemudian yang lain-lain itu bisa kita abaikan sementara.
0: Oke. Kita abaikan sementara. Oke. Ini tolong bantalnya diambil di belakang. Bapak sadar, jangan cetak enakan, bantalnya lompat. Ini sampai bantal pakai bioetanol, bisa lompat sendiri. Oh, oke.
1: Ini serat dalamnya bisa pakai
0: Oh,
1: serat
0: seratnya
1: lontar,
0: ini
1: ya
0: boleh.
1: bisa.
0: Oh, jadi busa bantal ini pun di dalamnya kita bisa pakai serat?
1: Ya.
0: Seratnya buah lontar ya,
1: Ya.
0: bukan busa ya?
1: Bukan busa, kan banyak
0: Oh.
1: penelitian sekarang kayak di Jepang, Cina dan lain-lain itu sudah mulai pakai serat alam semua.
0: Oh, semua pakai serat
1: Ya,
0: alam
1: untuk
0: ya?
1: motor, mobil, banyak
0: Oh.
1: jok mobil sudah seperti
0: Sudah
1: itu.
0: pakai
1: Ya.
0: serat alam ya.
1: Jadi
0: Kita aja yang masih pakai
1: kita
0: begini ya.
1: kita yang masih gengsi.
0: Iya, kita masih gengsi ya, karena
1: Ya.
0: kita punya banyak sekali hasil-hasil alam dan bumi yang justru bisa dipergunakan
1: Iya,
0: dan
1: sangat sangat
0: dimanfaatkan
1: banyak
0: ya.
1: sebenarnya. Jadi
0: Oke.
1: dengan anak-anak biasa saya bilang semua tergantung cara pandang. Jadi
0: Setuju sih.
1: kalau ada tantangan, ada masalah, bagi orang itu masalah, tapi
0: Ya.
1: kalau orang mampu berpikir, orang inovatif, itu peluang sebenarnya.
0: Baik. Apakah tadi kita sempat omong di awal tuh ya Pak dosen bahwa ini hanya sampai di penelitian seko atau karena begini juga ya kalau kayak Pak dosen teman-teman maunya sih lanjut, tapi
1: Iya.
0: kan kembali lagi tuh respon dari
1: Respon dari pemerintah atau pengambil kebijakan, dan tetapi kami sudah mencoba untuk
2: Grammarly. When you're writing a research paper and need to make sure your citations are solid.
0: Mencoba untuk berkomunikasi, menyampaikan
1: dengan teman-teman
0: dengan
1: dan juga
0: teman-teman.
1: anak-anak, kami coba untuk buat, ya tidak perlu lah, tanpa investasi pemerintah atau keterlibatan pemerintah, kami coba untuk kami mau pakai sendiri.
0: Oh, mau pakai sendiri aja
1: Kami
0: dulu.
1: coba buat, kembangkan lagi alatnya untuk kita pakai sendiri, minimal di dalam kampus. Ya.
0: Mungkin mulai dulu dari situ
1: Iya,
0: ya.
1: mulai dulu dari
0: Baru
1: situ.
0: setelah itu mungkin akan menyebar dan mungkin bisa jadi lebih besar.
1: Iya.
0: Oh, tapi sepakat ya, ini komitmen ya, mau pakai dulu ya, sendiri ya.
1: Pakai dulu sendiri,
0: Masih
1: dan
0: produksi terus dong berarti ini ya?
1: iya.
0: Oh,
1: Dan kita
0: oke.
1: perusahaan bukan hanya dari lontar, semua peluang yang ada di NTT kami coba pakai, termasuk
0: Semua.
1: sampah juga.
0: Oh,
1: Iya,
0: sampah-sampah. Ada
1: sampah-sampah
0: penelitian?
1: juga.
0: The next penelitian yang berhubungan dengan local pride from the super pohon ini.
1: Banyak, termasuk ya, lontar untuk
0: Bioetanol,
1: biomasa,
0: oh, biomasa
1: selain
0: juga.
1: bioetanol, kemudian pohon bidara atau orang bilang kom, pohon
0: Oh,
1: kusambi,
0: pohon kusambing, pohon
1: ya,
0: kom juga ya.
1: pohon kusambi itu kami coba untuk biomasa dan juga untuk dari limbah. Biasanya CICI orang pakai bakar, itu kami pakai jadi sabun atau degreaser.
0: Banyak juga ya berarti. Yang terakhir ya, Pak dosen, kita berharap semoga kedepannya akan lebih baik lagi. The next, kami tunggu penelitiannya. Tapi tentunya juga kita mau minta Pak dosen bisa kasih pesan buat anak-anak muda di luar sana yang punya ide-ide kreatif itu banyak, tapi takut untuk berinovasi atau takut untuk merealisasikan ide-ide mereka. Bisa kasih semangat buat mereka
1: semua.
0: silahkan.
1: Ya, untuk adik-adik yang masih muda, anak sekolah maupun anak-anak muda NTT lah.
0: Ya.
1: Ya. Kalau bisa ya jangan kalah lah dari pohon lontar. Karena kita lihat pohon lontar bisa tumbuh di daerah yang gersang dan penuh keterbatasan di NTT, kenapa kita yang manusia kalah? Peluang itu pasti ada selama kita mau berinovasi dan kita mau berusaha. Gagal itu hal yang biasa. Yang penting bagaimana caranya kita bisa bangkit dari kegagalan itu dan kita, sampai kita berhasil.
0: Paling akhir dari PA. Begini. Karena kan pohon lontar itu adalah super power ya, pohon super power, super lontar. Super lontar. Pohon super power. Menurut Pak dosen ya, super power apa juga sih yang harus dimiliki oleh generasi muda NTT saat ini?
1: Tahan uji.
0: Tahan uji, tahan banting.
1: Tahan banting dan tidak takut gagal.
0: Tidak takut gagal. Berarti ini berhubungan dengan mental, ya. Ini lebih mental. Ke mental.

0: skill, kemampuan, akademi mungkin
1: kita tidak kalah. Tidak kalah. Yes, terbukti setuju. Kami, saya sendiri tamatan dari sekolah di kampung. Ya.
0: Tapi
1: kita, ketika sekolah di luar, terbukti kami tidak kalah.
0: Yeah,
1: kita tidak kalah dengan teman-teman yang dari Indonesia Barat, Indonesia Tengah. Yang kalah di kita hanya kemauan.
0: Kemauan
1: dan
0: mental.
1: Kita kalah secara fasilitas, tetapi kita harus maju lebih di hal lainnya.
0: Betul.
1: Kalau kita sudah kalah di fasilitas, kemauan kita harus lebih kuat.
0: Setuju sama Pak Dosen. Ya. Jadi itu dia Superpowers demikian, anak-anak muda generasi NTT, generasi muda NTT adalah tahan banting, tahan uji, dan
1: jangan takut gagal.
0: Jangan takut gagal, ya itu penting
1: karena
0: sekali untuk
1: Einstein penyelidik. Sendiri sebelum dia berhasil jadi peneliti, dia gagalnya ribuan kali.
0: Iya, betul.
1: Hanya untuk dapat satu mata lampu.
0: Betul.
1: Kenapa setuju. Kita harus takut?
0: Betul, setuju banget ya, setuju banget dengan Pak Dosen. Terima kasih Pak Dosen untuk waktunya
1: ya,
0: di podcastku, podcastnya RRI Kupang, dengan banyak sekali insight-insight yang luar biasa nih. Ini ketong dapat banyak sekali ilmu, ketong dapat banyak sekali pencerahan, motivasi sudah diberikan juga. Sekarang bagaimana peluang ini bisa dilirik oleh para investor-investor di luar sana, baik investor luar maupun lokal yang ada, secara khusus pemerintah setempat, sah, untuk bisa membudidayakan ini menjadi bioetanol yang nanti nanti kedepannya
1: dulu sudah ada, dari Pak Martin ya, Pak Martin itu sempat ada wacana dulu, tetapi saya
2: Satu RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website RRI

Dulu aku pikir tabungan itu buat orang yang punya lebih, yang uangnya banyak, yang gajinya besar. Aku lupa, ternyata tabungan itu bukan soal seberapa banyak, tapi soal seberapa siap kita untuk nanti. Nanti ketika motor rusak di tengah jalan, nanti saat anak minta dibelikan buku sekolah, atau nanti saat mimpi itu akhirnya terasa mungkin. Tabungan bukan soal hari ini, tapi tentang memberi diri kita pilihan. Pilihan di hari depan yang cerah.

0: suara hujan kayak gini cocok sekali nih buat tidur siang. Apalagi kalau rumahnya di tepi tebing, anginnya srimiwing. Sensasinya ekstrim tapi hemat biaya hotel.
1: Itu ada retak di belakang rumah. Maksudnya apa ya?
0: Ah, itu cuma pergangan alam. Biasalah, tebing juga kan butuh relaksasi.
1: Aduh, itu barusan batu jatuh. Jangan-jangan?
0: Bukan bahaya, itu tebing lagi lempar kode.
1: Kalau tebing sudah mulai kode keras begini, bukan ditaksir, tapi disuruh pindah.
0: Iya ya, jangan sampai tebingnya longsor lagi.
1: Sebelum keburu viral karena longsor, kita waspada. Jangan tinggal di tepi tebing. Karena kalau alam sudah bicara, jangan pura-pura tidak dengar.
0: Iya ya, benar juga kata orang. Kalau kesiapsiagaan bukan drama, tapi penyelamat nyata.

94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan

0: RRI Tosa Tukupan.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Hello Indonesia. Kisahnya dimulai pada tanggal 6 September tahun 2023 lalu. Ada calon pengantin yang sedang berfoto wedding di Bromo. Agar lebih semarak dan biar kelihatan lebih artistik, maka wedding organizer pun menyarankan untuk menggunakan flare, suara api yang dinyalakan. Rupanya flare tersebut tak terkendali. Api pun menyambar ke semak-semak yang memang sangat kering, ditambah tiupan angin yang kencang. Upaya mereka untuk memadamkan api kecil tak berhasil. Api pun membesar dan semakin besar. Hingga akhirnya, sekitar 989 hektar wilayah yang disebut Bukit Teletabis di Taman Nasional Bromo Tengger, Semeru itu pun terbakar habis. Kerugian negara mencapai 741 miliar. Dan manajer event organizer pun akhirnya dihukum 2 tahun penjara atas kelalaian ini. Bisa dibayangkan, hanya demi foto pre-wedding, tapi sebuah kawasan wisata yang indah harus terbakar. Dampak kerugiannya bukan hanya material, tapi juga lingkungan dan alam yang jadi rusak dan butuh bertahun-tahun untuk pulih. Dan itu pun kalau bisa dipulihkan kembali. Dari kejadian ini, ada sebuah hikmah menarik soal perlunya untuk berpikir konsekuensial atau memikirkan dampak jangka panjang, khususnya bagi para milenial. Para psikolog perkembangan seringkali menyebut kaum milenial sebagai kaum yang sangat canggih, high-tech, modern, tapi di sisi lain terkadang bisa sangat egosentris dan narsisistik. Mungkin saja label ini tidak selalu benar dan dapat dipakai untuk mengeneralisasi semua kaum milenial pasti seperti itu. Namun di sisi lain, ini perlu jadi pelajaran penting bagi para milenial kita untuk memikirkan dampak dari tindakan, sikap, bahkan termasuk apa yang mereka lakukan. Dalam kasus kebakaran hebat di Bromo ini, seharusnya ketika ada api dan lahan yang kering, semestinya sudah dipikirkan kemungkinan terburuknya, yakni kebakaran. Jadi, jangan hanya memikirkan foto pre-wedding yang indah dengan flare-up yang bagus, tapi pikirkanlah dampaknya jika flare tersebut kemana-mana dan membakar semak kering di sekitarnya. Apa yang harus dilakukan? Inilah bagian dari kemampuan untuk melakukan consequential thinking, yakni memikirkan dampak dan akibat. Celakanya, para ahli psikologi banyak yang mulai mengkaitkan lemahnya bagian berpikir konsekuensial ini pada para milenial dan generasi muda belakangan ini. Hal ini ditandai juga dengan banyaknya kasus seperti kecelakaan diri, bahaya, serta masalah yang ditimbulkan oleh para milenial demi selfie atau foto-foto yang bagus untuk mendapatkan banyak likes dan followers. Tapi tak memikirkan dampaknya. Bahkan banyak yang sampai menyebabkan kehilangan nyawa lantaran selfie yang berbahaya ini. Siapakah yang salah? Sebenarnya bukan hanya si milenial ini sendiri, tapi lingkungan bahkan orang tua dan pendidik juga bertanggung jawab atas pendidikan dan pembelajaran buat mereka. Aturan yang ketat mengajarkan bahaya adalah penting. Di sisi lain, sebenarnya sangat penting bagi para orang tua maupun pendidik mengajarkan soal consequential thinking, yakni melatih anak-anak milenial untuk berpikir apa dampak dan akibat perbuatan mereka sebelum melakukan sesuatu. Jangan sampai dilakukan baru menyesal. Menyesal belakangan sebenarnya sudah tak lagi ada gunanya. Mari kita belajar dari kebakaran Bromo ini. Mau menyesal dan minta maaf seperti apapun, tak bisa mengembalikan bukit yang begitu indah dengan lingkungannya yang telah dirusak. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Rena dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
3: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
4: Kupang siang ini.
1: Pro 1

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, kita lanjutkan kajian kita tentang Pancasila di dalam acara yang bertajuk Kilau Pancasila. Kita masuk ke pembahasan dan penghayatan sila yang ketiga, yaitu persatuan Indonesia yang simbolnya adalah pohon beringin. Tentu saja sila ini berkait erat dengan sila sebelumnya, sila kedua dan sila pertama. Jika manusia ada dalam kesadaran ketuhanan, tumbuh di dalam sanubarinya kesadaran kemanusiaan yang universal, manusia punya kasih murni atau cinta kasih yang universal, maka dia akan punya sikap mengayom, sikap memberikan yang terbaik, memuliakan, melayani tanpa diskriminasi, persis seperti pohon beringin yang akan memberikan keteduhan, kesejukan siapapun yang melintas, siapapun yang bernaung di bawahnya, memberikan oksigen kepada siapapun yang ada di sekitarnya tanpa diskriminasi, tanpa pembeda-beda. Inilah sebetulnya sikap yang sangat luhur. Jadi kalau orang punya cinta kasih yang universal atau punya kasih yang murni, maka dia akan melampaui segala egoisme, melampaui segala sikap sektarianis. Betul-betul dia hidup dengan jiwa yang lapang, mengayomi berbagai pihak, bersikap adil kepada siapa. Nah, hanya dengan cara inilah kita akan bisa membangun persatuan, bukan hanya pada skala bangsa, bahkan bisa pada skala dunia. Saat kita betul-betul sudah melampaui ego kita, tidak lagi terjebak dalam sektarianisme, kita sungguh-sungguh bisa menjadi pemersatu. Bangsa bersatu, dunia bersatu. Itulah visi yang agung dari Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Ya, halo pendengar, selamat siang. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang. Ya, senang sekali bisa menjumpai Anda kembali edisi hari ini Selasa 11 Agustus 2026. Menemani Anda sampai nanti di jam 17.30 ya. Untuk Kupang siang ini ya, sampai nanti di jam 15 ada dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta pukul 12. Aneka berita daerah NTT nanti pukul 13, cek fakta pukul 14.30 sampai di pukul 16 nanti. Kita bergabung dengan program 1 Jakarta 100% Indonesia ya. Nanti 100% Indonesia berjaringan nanti dihadirkan untuk Anda. Setelah itu di pukul 16. Di pukul 16 nanti ada kentongan bicara mengenai desa tangguh bencana di tengah kemarau panjang bersama Bapak Elfried Sane, Ketua Forum Pengurangan Risiko Bencana FPRB Kabupaten Kupang. Nanti ini di pukul 16 ya. Terus di pukul 17 nanti akan disampaikan warta NTT sore berjaringan yang menjadi hostnya itu RRI Atambua ya. Oke pendengar, ini sudah disiapkan untuk Anda edisi hari ini ya. Yang pasti kabar baik ya, di hari yang ke-11 di bulan Agustus 2026. Semakin dekat tanggal 17 Agustus semakin sibuk ya kelihatannya ya. Di depan ya, di kantor kita juga lagi dibenah-benahi lah untuk ya biar semarak 17 Agustus itu terasa begitu ya, terasa. Jadi lagi dibenah-benahi, lagi diberes-beresin begitu ya, harus di tempat Anda juga harus begitu ya. Jadi menjelang 17 Agustus itu kita juga harus semangat yang luar biasa ya kan. Jadi jangan ditanya apa yang sudah diberikan negara untuk Anda, tapi tanyalah apa yang sudah Anda berikan untuk negara. Jadi ada talenta-talenta kita sendiri-sendiri yang bisa kita persembahkan untuk negara ya pendengar ya. Jadi dengan talenta-talenta kita itu ya, kita bisa mengisi yang namanya pembangunan ya kan. Oke, jadi ada kelebihan-kelebihan kita ya, itulah yang menjadi modal kita ya. Kita tidak berperang lagi sih, tapi mengisi pembangunan itu dengan hal-hal yang baik gitu. Oke pendengar, di Kupang siang ini kita jelang nanti di pukul 12 dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta.
1: Kupang siang ini
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Tiga kali salah ya, ganti bahan, ganti bahan, ganti. Banyak.

Ya, Pro1 kanal informasi dan inspirasi. Yura Yunita tadi mulai langkahmu ya, mulai langkahmu dengan tegap gitu. dengan mantap ya. Oke, sekali lagi selamat siang untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Pro1 RRI Kupang, dan terima kasih yang sudah dengerin Pro1 dari pagi hingga di saat ini ya. Sampai lagi nanti di malam hari ya, di pukul 24 ya. Jadi terima kasih untuk kebersamaannya. Oke, satu informasi pendengar dari antaranews.com, sebanyak 45 dokter lulusan Fakultas Kedokteran dan Kedokteran Hewan atau FKKH Universitas Nusa Cendana disumpah dan dilantik untuk menjalani pengabdian, termasuk melalui program magang dan pendayagunaan dokter di berbagai fasilitas kesehatan Nusa Tenggara Timur. Wakil Rektor 1 Undana Bidang Akademik Profesor Anita Irdeta mengatakan, para dokter baru harus mampu menjaga integritas dan ketahanan mental dalam menjalankan profesi, terutama ketika ditempatkan di daerah dengan keterbatasan fasilitas kesehatan. Tantangan pelayanan kesehatan di Nusa Tenggara Timur membutuhkan dokter yang tidak hanya memiliki kompetensi medis, tetapi juga memiliki daya tahan, empati, dan komitmen untuk melayani masyarakat. Undana terus memperkuat pendidikan kedokteran untuk memenuhi kebutuhan tenaga medis di daerah, termasuk menyiapkan pembukaan program pendidikan dokter spesialis atau PPDS melalui kerjasama dengan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Unair dan Universitas Udayana Unud. Dekan FKKH Undana Dr. Christian Olalada mengatakan 45 dokter tersebut telah melewati ujian kompetensi mahasiswa program profesi dokter dengan baik sehingga dinyatakan siap memasuki tahap pengabdian. Pengambilan sumpah periode ke-49 ini menjadi torehan prestasi membanggakan bagi Undana karena seluruh lulusan telah berhasil melewati tahapan UKMPPD atau ujian kompetensi mahasiswa program profesi dokter dengan baik. Ini informasinya pendengar, nanti di pukul 12 Dinamika Olahraga dihadirkan untuk Anda.

0: Pade.
1: Suku Dani di Lembah Baling, Papua masih menjaga tradisi dan adat budaya peninggalan leluhur. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah tradisi potong jari atau disebut juga iki pelek. Wanita suku Papua ini akan memotong jarinya sendiri kalau ada keluarga yang meninggal. Untuk kita yang masih awam, tradisi ini pasti terkesan mengerikan. Tapi bagi suku Dani, potong jari adalah ungkapan kesedihan. Bagi masyarakat suku Dani, menangis saja tidak cukup mengungkapkan rasa sedih kehilangan anggota keluarga yang meninggal. Mereka bahkan rela merasakan sakit yang luar biasa melalui proses supaya bisa melupakan kesedihan dengan segera. Meskipun begitu, tradisi potong jari tidak bisa dilakukan sembarangan. Hanya wanita suku Dani yang sudah menikah yang memotong jika ditinggalkan oleh orang terkasih. Dan harus laki-laki yang melakukan proses pemotongan jari. Jika yang meninggal orang tua, dua ruas jari yang dipotong. Kalau sanak saudara, hanya satu jari yang dipotong. Prosesinya cukup mengerikan. Untuk mengurangi darah yang keluar, biasanya mereka akan mengikat jari dengan benang atau tali sampai aliran darah berhenti dan jari mati rasa. Baru kemudian dipotong. Kalau sudah terpotong, jari dibungkus dengan daun dan ramuan khusus yang bikin lukanya cepat sembuh. Sedangkan potongan jari lainnya akan dijemur lalu dibakar. Tidak cuma wanita suku Dani yang melakukan tradisi iki pelek, tapi para pria suku Dani juga. Bedanya, mereka bukan potong jari, tapi telinga. Namun prosesi potong jari ini sekarang sudah jarang dilakukan oleh wanita suku Dani.

ヒューマントラフィキング、human trafficking atau perdagangan manusia merupakan salah satu kejahatan lintas negara yang berpotensi mengancam Indonesia. Perempuan dan anak merupakan kelompok yang paling banyak menjadi korban perdagangan manusia, serta orang-orang dengan kategori tidak mampu atau orang-orang pinggiran. Korban yang diperdagangkan dieksploitasi untuk kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek serupa perbudakan. Di sisi lain, pelaku perdagangan manusia melakukan perekrutan, pemindahan, penyembunyian orang atau penerimaan orang untuk menjebak, menjerumuskan atau memanfaatkan orang tersebut dalam praktek eksploitasi dengan segala bentuknya, dengan ancaman kebebasan, penyalahgunaan kekuasaan, penjeratan utang atau memberi bayaran sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara. Cara para pelaku biasanya dengan menipu atau menjanjikan sebuah pekerjaan dengan iming-iming gaji yang lumayan besar, dan selanjutnya para korban akan dibawa ke luar negeri melalui jalan tikus untuk diserahkan kepada bos pelaku. Perdagangan manusia terjadi karena berbagai-macam kondisi serta persoalan yang berbeda-beda, seperti kurangnya kesadaran ketika mencari pekerjaan dengan tidak mengetahui bahaya trafficking dan cara-cara yang dipakai untuk menipu atau menjebak korban, karena kemiskinan yang telah memaksa banyak orang untuk mencari pekerjaan kemana saja tanpa melihat resiko dan pekerjaan tersebut, kultur atau budaya, lemahnya pencatatan atau dokumentasi kelahiran anak atau penduduk, lemahnya oknum aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait dalam melakukan pengawalan terhadap indikasi kasus-kasus trafficking, mayoritas pendidikan rakyat Indonesia yang rendah sehingga mudah untuk ditipu, hasrat untuk ingin cepat kaya dengan menghalalkan segala cara demi mencapai tujuan. Cepat, kenali tanda-tanda oknum pelaku human trafficking atau perdagangan manusia. Jangan tertipu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Kupang.

0: Weh, cupu.
1: Lo ada pusala apa sama kam sampai setiap hari kam datang bicara Zat terus?
0: Kau pusala itu karena kau cupu. Kau bikin malu tong ke sekolah. Dia mata itu dua, bukan empat.
2: Iyo, masih kecil lagi sus tilang macam di nini-nini. Makanya, rawat mata itu baik-baik.
0: Kau ini masih SMP supaya kacamata tebal. Macam deng orang tua saja. Bikin malu, kau bikin malu.
1: Kamu jahat sekali, lebih baik sama mati saja sudah.

0: Bullying adalah pembunuh terbesar nomor satu, karena bisa melemahkan mental, hati, dan semua pola pikir. Keadaan tersebut dapat membuat korbannya enggan melanjutkan hidupnya kembali. Katakan tidak untuk bullying. Kita harus menghentikan sekarang sebelum menjadi budaya.
1: Pro1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro1.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Liverpool umumkan peminjaman Ronald Araujo dari Barcelona. Iga Swiatek melaju ke semifinal Canadian Open 2026. Indonesia resmi menjadi tuan rumah FIFA ASEAN 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Selasa 11 Agustus 2026, bersama saya, Rudi.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola internasional. Konfederasi Sepak Bola AFC, UEFA, dan CONCACAF melayangkan surat terbuka kepada FIFA untuk menolak proyek FIFA Forward Enterprise atau FFE. Proyek tersebut dinilai mengancam integritas dan independensi Piala Dunia melalui rencana penjualan saham komersial. Meski FFE telah dibatalkan, ketiga konfederasi itu menilai persoalan tata kelola FIFA belum sepenuhnya selesai. Mereka menilai kontroversi tersebut bukan sekedar masalah komunikasi, tetapi juga kegagalan dalam pengambilan keputusan. AFC, UEFA, dan CONCACAF juga mempertanyakan kepemimpinan FIFA di bawah Presiden Gianni Infantino, dan ketiganya menyerukan transparansi serta pertanggungjawaban demi memastikan kepemimpinan FIFA tetap mengabdi kepada sepak bola.

0: Premier Inggris Liverpool resmi mengumumkan peminjaman Ronald Araujo dari Barcelona, sementara Tottenham Hotspur memperpanjang kontrak Mickey van de Ven. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Firstly, Ronald, a warm welcome to Liverpool FC. How does it feel?
2: Liverpool mengumumkan kedatangan pemain baru Ronald Araujo, bek asal Uruguay itu dipinjam dari Barcelona. Kabar transfer Araujo diumumkan melalui laman dan media sosial resmi Liverpool dini hari tadi. Liverpool meminjamnya selama semusim dan memberi sang pemain nomor punggung 33. Ronald Araujo antusias dengan masa peminjaman di Liverpool tersebut. Pemain berusia 27 tahun itu berharap bisa memulai karir barunya di Anfield.
3: Bueno, ahora que fue foto muy rápido.
2: Semuanya terjadi dengan sangat cepat. Terima kasih kepada Liverpool atas minatnya. Saya telah berbicara dengan direktur olahraga, saya juga berbicara dengan pelatih, dan tidak ada keraguan bahwa saya akan bergabung dengan institusi yang hebat. Dengan penuh antusiasme, saya pun memutuskan untuk bergabung karena saya tahu saya akan menjadi bagian dari klub yang hebat dan bisa menikmati apa yang saya inginkan di lapangan. Ronald Araujo menjadi pemain keempat yang bergabung ke Liverpool di musim panas 2026. Merseyside Merah sebelumnya mengamankan jasa Jeremy Jacquet dari Stade Rennais, Victor Munoz dari Osasuna, dan Iver Anyi Ndukwe dari Austria Vienna. Sementara itu, Tottenham Hotspur memperpanjang bek Mickey van de Ven dengan kontrak jangka panjang baru yang membuatnya bertahan di London Utara hingga tahun 2031. Pemain timnas Belanda itu sebenarnya masih memiliki sisa kontrak 2 tahun, namun Spurs bergerak cepat untuk mengamankan salah satu bek terpenting mereka dengan kesempatan yang mencakup peningkatan nilai kontrak. Mickey van de Ven mengaku senang dipercaya oleh klubnya dengan perpanjangan tersebut. Menurutnya, itu merupakan sesuatu yang istimewa.
4: I won't say it's a different feeling because it feels like
2: ini seperti di rumah sendiri. Jadi menurutku itu perasaan yang wajar saja. Tapi perasaan yang kurasakan tentu saja adalah kepercayaan yang kudapatkan dari klub serta kepercayaan yang kudapatkan dari manajer, dan kepercayaan yang kumiliki terhadap klub ini adalah sesuatu yang sangat istimewa. Dan hal itu memberikan perasaan istimewa karena aku tahu aku bisa bertahan di sini selama bertahun-tahun lagi.
4: For many more years.
2: Van de Ven sebelumnya bergabung dengan Tottenham dari Wolfsburg pada tahun 2023 dengan nilai transfer yang dilaporkan mencapai 43 juta pound sterling termasuk biaya tambahan, dan sejak saat itu telah mencatatkan 96 penampilan untuk klub tersebut. Ia menjalani musim yang sangat produktif pada musim lalu dengan mencatatkan 45 penampilan dan mencetak 7 gol saat Spurs finish di peringkat ke-17 Liga Inggris. Ia juga sempat memimpin tim sebagai kapten dalam 18 pertandingan. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu dari kompetisi Piala Inggris, hasil undian putaran kedua Piala Liga Inggris atau Carabao Cup pada musim 2026-2027 akan mempertemukan sejumlah klub Premier League dengan tim dari kasta bawah. Chelsea akan menjamu Luton Town dari League One, sementara Tottenham Hotspur menghadapi klub Championship Charlton Athletic. Nottingham Forest akan bertemu dengan Leeds United dalam satu-satunya duel antar klub Premier League pada ronde kedua. Seluruh pertandingan putaran kedua dijadwalkan berlangsung pada pekan ke-4 Agustus dengan pemenang ditentukan lewat adu penalti jika hasil imbang. Sementara itu, 9 klub Premier League yang tampil di kompetisi Eropa akan langsung masuk ke putaran ketiga

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Polandia, Iga Świątek, berhasil mengamankan tempat di babak semifinal Canadian Open 2026 setelah menaklukkan Diana Schneider di Sobey Stadium dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: What a stunning performance.
2: Iga Świątek melaju ke semifinal Canadian Open 2026 setelah tampil dominan atas Diana Schneider. Unggulan ketujuh itu hanya kehilangan 3 game dan menang 6-2, 6-1 dalam 64 menit di Sobey Stadium Toronto dini hari tadi. Świątek langsung mematahkan servis Schneider pada game pertama dan mengendalikan permainan melalui servisnya. Ia kembali melakukan break untuk unggul 5-2 sebelum menutup set pertama setelah lawannya melakukan banyak kesalahan forehand. Situasi serupa terjadi pada set kedua ketika Świątek merebut servis Schneider untuk memimpin 2-1. Petenis Polandia itu kemudian memenangi 6 game terakhir dan memastikan kemenangan tanpa menghadapi satu pun break point. Usai pertandingan, Świątek mengaku puas dengan gaya permainannya kali ini.
3: Yeah, it was a tricky match, you know, with the conditions and
2: pertandingan ini cukup sulit, terutama karena kondisi angin. Ini pertama kalinya saya bermain di sini dengan kondisi angin seperti itu, jadi saya harus menyesuaikan diri. Dalam kondisi seperti ini, Anda tidak bisa benar-benar menjalankan rencana permainan secara persis. Karena itu, saya hanya ingin bermain lebih solid. Diana juga memiliki pukulan khas pemain kidal dengan putaran yang sangat kuat, baik pada servis maupun forehand. Itu juga menjadi tantangan yang harus saya hadapi dan sesuaikan. Namun, sejak awal saya sudah tahu apa yang harus dilakukan dan langsung menerapkannya. Saya merasa mampu mendominasi pertandingan dan saya cukup senang dengan cara saya bermain.
3: I was quite happy with the way I played.
2: Beralih ke pertandingan lain, Elina Svitolina juga memastikan tempat di semifinal Canadian Open setelah mengalahkan Ekaterina Alexandrova di Sobey Stadium pagi tadi. Svitolina sempat kehilangan set pertama 3-6 sebelum bangkit dan menyapu bersih set kedua dengan skor 6-0. Memasuki set penentuan, Svitolina tetap mengendalikan permainan dan mampu mengamankan kemenangan 6-3. Usai pertandingan, Svitolina mengaku dukungan penonton membantunya menjaga semangat bertarung hingga berhasil memastikan kemenangan.
3: Now I try to really show my speed tonight.
2: Saya benar-benar berusaha menunjukkan kecepatan saya malam ini. Saya harus bangkit pada set kedua dan tentu saja bermain bagus pada set ketiga. Saya sangat puas dengan penampilan ini, terutama semangat juang yang saya tunjukkan. Dia bermain sangat baik pada set pertama, jadi saya benar-benar harus masuk ke mode bertarung. Dengan seluruh dukungan yang saya dapatkan, rasanya sungguh luar biasa. Jadi, terima kasih.
3: It's been amazing, so thank you.
2: Pada babak semifinal, Iga Świątek akan bertemu dengan Elina Svitolina untuk memperebutkan tempat ke partai puncak Canadian Open 2026. Keduanya dipastikan tampil maksimal untuk menjaga asa merebut gelar WTA 1000 tersebut. Dari Jakarta, Lili.

0: Sementara itu, Jannik Sinner mundur dari turnamen tenis Cincinnati Open 2026 setelah mengalami gangguan pada lutut kanannya. Petenis putra peringkat 1 dunia itu mengambil keputusan tersebut setelah berkonsultasi dengan dokter dan tim medisnya. Sinner mengaku kecewa tidak dapat tampil dan kini memfokuskan persiapan menuju turnamen Grand Slam US Open. Petenis Italia itu terakhir bertanding di Wimbledon dan berhasil mengalahkan Alexander Zverev pada partai final. Kemenangan tersebut menjadi gelar Grand Slam kelima Sinner sekaligus memperbesar keunggulannya atas Zverev menjadi 11-4. Mundurnya Sinner menyusul Carlos Alcaraz yang juga absen karena masih memulihkan cedera pergelangan tangan. Dan Cincinnati Open 2026 berlangsung mulai 13 hingga 23 Agustus mendatang dengan sejumlah petenis unggulan seperti Zverev dan Novak Djokovic yang tetap dijadwalkan tampil.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar dalam negeri. Indonesia resmi menjadi tuan rumah FIFA ASEAN 2026, Jakarta dan Bandung menjadi kota pelaksana. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Niar Abdul Itiloni.
1: Ya, mudah-mudahan event ini bisa tidak hanya berjalan sukses secara tentu kegiatan, tapi administrasi dan juga mudah-mudahan tim nasional kita juga bisa berkembang.
2: Federasi Sepak Bola Dunia FIFA secara resmi menunjuk Indonesia menjadi tuan rumah FIFA ASEAN yang pertama. Pengumuman ini disampaikan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Menpora Erick Thohir dalam konferensi pers di Jakarta kemarin. Jakarta dan Bandung akan menjadi kota pelaksana atau host city FIFA ASEAN 2026.

0: mengeluarkan surat government guarantee yang langsung dikirimkan kepada FIFA, dan FIFA sendiri alhamdulillah sudah menjawab bahwa kita menjadi tuan rumah, dan sekarang masih ada sedikit lagi negosiasi mengenai host kontraknya saja, isi-isinya. Tetapi memang isi daripada host kontrak tidak berbeda dengan waktu itu kita menjadi tuan rumah kejuaraan dunia U17, jadi tidak banyak berbeda. Cuma ini ada beberapa hal yang mungkin kita mau sinkronisasi.
1: Melalui kesempatan yang sama, staf khusus Gubernur Jakarta Diki Sumarno menyatakan, Jakarta bertekad menjadi salah satu kota spot tourism atau tujuan wisata olahraga. Karena itu, pemerintah Jakarta pasti akan memberikan semua dukungan yang dibutuhkan untuk menyukseskan turnamen ini.
2: Ya, seperti yang selalu diamanatkan oleh Pak Gubernur, bahwa Jakarta akan menjadi destinasi spot tourism. Jadi kita juga butuh dari pengalaman yang banyak kegiatan-kegiatan yang bersifat internasional. Pastinya tidak hanya pelaksanaan game-nya saja atau pertandingannya saja, tapi ya unsur-unsur yang butuh kegiatan itu pastinya kami akan total melaksanakan
1: yang hingga saat ini belum ada jadwal resmi mengenai jadwal pelaksanaan FIFA ASEAN 2026. Namun turnamen ini dipastikan akan berlangsung pada jadwal FIFA Match Day atau jeda internasional ketiga tahun ini, yaitu pada periode 21 September hingga 6 Oktober 2026. Dari Jakarta, Nia Rapuliti Loli, Kodi GRRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kabar seputar sepak bola dalam negeri, Persib Bandung menggelar latihan di Bali 11 hingga 19 Agustus mendatang sebagai persiapan menghadapi musim 2026-2027. Pelatih Persib Bandung, Igor Tolik, mengatakan agenda pertandingan di Bali penting untuk meningkatkan komunikasi antar pemain. Persib juga dijadwalkan tampil dalam turnamen persahabatan Dewata Challenge Series di Kapten Iwayan Dipta di Gianyar, Bandung, Bali. Dan Maung Bandung akan menghadapi Sabah FC pada 15 Agustus mendatang, kemudian bertemu tuan rumah Bali United 3 hari berselang. Tolik menilai kedua laga tersebut menjadi kesempatan untuk mengukur perkembangan tim setelah menjalani latihan intensif. Menurutnya Sabah FC dan Bali United merupakan lawan tepat untuk menguji kesiapan Persib Bandung dalam menghadapi musim baru.

Sementara itu, Persik Kediri mematangkan persiapan menghadapi musim 2026-2027 melalui pemusatan latihan di Solo selama sepekan. Pelatih Persik, Marcos Reina, menilai perkembangan pemain semakin baik, terutama dari sisi segi fisik dan taktik. Dalam pramusim, Persik berlatih bersama dengan PSIS Semarang dan Persita Tangerang untuk meningkatkan kesiapan menghadapi kompetisi. Reina mengatakan agenda tersebut membantu pemain baru untuk beradaptasi dengan pola permainan Persik. Tim berjuluk Macan Putih itu terus meningkatkan kebugaran dan pemahaman terhadap model permainan sebelum kompetisi dimulai.

0: Dari cabang olahraga panahan, ajang para archery Indonesia Open 2026 menjadi persiapan atlet para panahan Indonesia dalam mengikuti turnamen Asian Para Games Nagoya dan World Para Archery Championship di India. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Asian Para Games Nagoya dan World Para Athletic Championship di India, atlet para panahan Indonesia Ken Swagumilang tengah mempersiapkan diri dengan matang. Ia pun berharap dapat kembali ukir catatan manis di turnamen tersebut. Hal itu dikatakannya usai Ken meraih prestasi manis di ajang Parameter Archery Indonesia Open 2026 yang digelar di lapangan FKIP UNS Solo pada 7 hingga 8 Agustus 2026 kemarin. Ken berhasil meraih 2 medali emas sekaligus. Ken tetap dominan di nomor individu kampon. Ia mengalahkan Dimas Maulana di final dengan skor 142-138. Sebelumnya di semifinal, ia menyingkirkan juara POMNAS 2025. Muhammad Faris Ardiansyah dengan skor tipis 147-145. Ken kembali meraih emas di nomor mix tim kampon bersama Theodora Audi. Pasangan ini mengalahkan Dimas Kanita Syaukina di final dengan skor 152-147. Ken menyebut turnamen ini adalah bagian dari persiapannya menuju ke ajang Asian Games Nagoya maupun World Para Athletic Championship di India.
2: Pentingnya kejuaraan ini tuh melatih pressure sih, melatih pressure, uncomfortable shooting di shooting line, karena tadi juga kita kalau yang para archery itu biasanya kan satu target untuk kualifikasi itu cuma dua orang. Jadi kita ibaratnya space-nya itu lebar. Kalau ini itu ada tiga orang. Jadi space-nya sempit-sempitan dan kita juga nggak bisa bantingkan kanan banting kiri, kita juga harus berhati-hati untuk masuknya biar nggak nyenggol teman yang di sebelah-sebelah, dan itu uncomfortable sebenarnya. Tapi dengan uncomfortable itu kita juga bisa melatih diri kita dengan ya ada pressure lah.
1: Senada dengan Ken, pelatih Idya Putra Harjianto menjelaskan kehadiran atlet non disabilitas sangat membantu persiapan mental jelang kejuaraan besar.
3: Baik, ini adalah kejuaraan Parameter Archery Indonesia di mana kita rancang untuk persiapan menuju World Champ atau Asian Champ di India nanti. Tentunya juga akan menuju ke Asian Para Games Nagoya di mana di tahun kali ini kita memberlakukan sistem alternate yang mungkin jarang kita jumpai di Indonesia meskipun ada. Nah, dari sinilah nanti kita akan membiasakan diri untuk menuju ke panggung alternate yang akan diselenggarakan di India dan Nagoya nantinya.
1: Indonesia menjadi juara umum dengan koleksi 2 emas dan 1 perak. Perak diraih dari nomor mix tim di Kurb lewat Kholidin Noviera Ros. Indonesia mengungguli PPOP Jateng 2 emas 1 perunggu dan Kota Solo 1 emas 1 perak 1 perunggu. Turnamen ini diikuti 65 peserta termasuk 40 atlet non disabilitas. Ajang ini menerapkan sistem alternate shot untuk membiasakan atlet sebelum kejuaraan dunia di Seiko dan Asian Para Games 2026. Tim para panahan selanjutnya akan mengikuti Hyundai World Archery Para Series di India pada 5 hingga 9 September 2026. Ajang ini penting untuk mengumpul poin menuju Paralimpiade Los Angeles 2028. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke cabang olahraga triathlon. Pengurus Pusat Federasi Triathlon Indonesia menyiapkan 6 atlet triathlon untuk memperkuat Indonesia pada Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Komposisinya terdiri dari 3 atlet putra dan 3 atlet putri. Manajer Tim Nasional Triathlon Indonesia, Reswanda, mengatakan komposisi atlet masih dapat berubah sesuai dengan kondisi. Persiapan dilakukan melalui pemusatan latihan selama Januari dan Februari, kemudian berlanjut secara mandiri hingga September mendatang, dan Indonesia menargetkan 8 besar individual putra, 5 besar putri, dan 5 besar nomor mix relay.

0: Pendengar, dengan sampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.
1: Bagi raja, yakni amutuma, amu dan bi. Hias tais adalah proses pemakaian kain adat bagi istri dari amutuma, amu dan

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita masuk kepada sila yang keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbolnya adalah banteng. Mengapa kok banteng? Para pendiri bangsa Indonesia atau pendiri negara Indonesia ini sebetulnya adalah orang-orang yang jenius. Ya, sekali lagi, founding fathers kita adalah orang-orang jenius. Banteng tentu saja telah diteliti karakternya sehingga dijadikan simbol dari sila yang keempat ini. Dalam setiap koloni banteng pasti ada pemimpinnya, ada tetuanya, ada sesepuh. Dan mereka, para tetua atau sesepuh ini, pasti punya watak gemati. Punya sikap ulas asih kepada yang dipimpinnya. Punya pengayoman, punya semangat melayani yang seutuhnya. Jadi ini sebetulnya sila untuk para pemimpin. Pemimpin harus punya semangat kerakyatan. Pemimpin harus bisa melayani rakyat yang dipimpinnya. Totalitas mengayomi mereka tanpa diskriminasi. Dan dalam mengambil keputusan, maka harus dilandasi oleh perenungan yang mendalam. Betul-betul landasannya adalah hening cipta. Maka keputusan itu betul-betul berasal dari hikmat kebijaksanaan. Betul-betul muncul dari relung hati yang paling dalam. Karena diberi petunjuk oleh Tuhan yang Maha Esa. Makanya memang membutuhkan orang-orang atau para tetua yang bijaksana. Perwakilan dari setiap golongan di tanah air ini, di negeri ini, yang berembuk bermusyawarah melampaui kepentingan egois, melampaui kepentingan kelompok, harus betul-betul berpijak kepada kepentingan bersama. Sungguh indah sebetulnya sila Pancasila ini.
0: Kilau Pancasila,

Ya, Prof, satu kanal informasi dan inspirasi dari Soundwave tadi dengan kamulah satu-satunya. Ya. Benar ya. Selamat siang pendengar, apa kabar? Ya, sekarang sudah pukul 12 lebih 48 menit waktu Indonesia Tengah ya. Jam makan siang dan istirahat yang sampai diabaikan. Oke, sekedar mengingatkan saja. Sekedar mengingatkan sama gitu. Iya, kadang-kadang suka lupa, nah jadi harus dikasih ingat begitu ya. Satu informasi pendengar, siapkan diri Anda untuk menjadi bagian dari kemeriahan RRI Kupang Fest 2026 yang akan digelar pada 15 hingga 17 September 2026. RRI Kupang Fest menghadirkan beragam kegiatan seru dan menghibur, mulai dari pagelaran budaya, konser musik, pentas seni, bazar UMKM, kegiatan sosial, hingga berbagai lomba menarik yang dapat diikuti oleh seluruh masyarakat. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda untuk meramaikan Pesta Rakyat Persembahan RRI Kupang. Dan kabar baik bagi kamu yang memiliki bakat bernyanyi, pendaftaran Bintang Radio RRI Kupang 2026 resmi dibuka mulai 3 sampai 30 Agustus 2026. Wujudkan impianmu, tampil di panggung bergengsi dan tunjukkan suara terbaikmu. Daftarkan diri sekarang juga melalui website bintangradio.rri.id. Untuk informasi lebih lengkap, ikuti Instagram @rri_kupang atau hubungi admin melalui WhatsApp di 0851-9009-5995. RRI Kupang Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. Ini ya informasinya pendengar ya, menjelang pukul 13 saat saya sampaikan nanti aneka berita daerah. Tete.

0: Ja, dong.
1: Tahukah Anda salah satu desa unik yang ada di Bali? Desa unik tersebut adalah Desa Trunyan yang ada di Kecamatan Kintamani, Bangli. Pasalnya, di Desa Trunyan ini terdapat sebuah tradisi pemakaman yang unik, di mana jenazah hanya diletakkan begitu saja di area pemakaman tanpa dikubur atau ngaben terlebih dahulu. Anehnya, area pemakaman tersebut tidak ada aroma busuk ataupun tidak sedap. Menurut masyarakat lokal, salah satu alasannya karena di tengah pemakaman tumbuh pohon taru menyan yang cukup besar dan mempunyai aroma khas menyan yang menghilangkan semua aroma tak sedap di area tersebut. Sebelum prosesi pemakaman, jenazah akan dibersihkan dengan air hujan dan membungkusnya dengan kain, tetapi bagian kepala tidak tertutup. Setelahnya, jenazah akan dibaringkan dalam sangkar bambu untuk menghindari hewan buas. Uniknya, di Desa Trunyan, Anda tidak akan menemukan perempuan dari Desa Trunyan yang berkunjung ke pemakaman. Begitu juga saat melakukan prosesi pemakaman. Hanya laki-laki saja yang diizinkan mengantarkan jenazah. Mulai dari persiapan hingga ke pemakaman, semuanya dilakukan oleh laki-laki. Masyarakat Desa Trunyan percaya bahwa jika ada perempuan dari Desa Trunyan berkunjung ke pemakaman, maka desa akan dilanda gempa bumi atau letusan gunung berapi.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Dari Tompelo 8, inilah Radio Republik Indonesia Kupang dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur. Rangkuman informasi terkini, aktual, dan terpercaya.
1: Ya, selamat siang pendengar dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Inilah aneka berita daerah Radio Republik Indonesia Kupang edisi Selasa 11 Agustus 2026. Dua informasi bagi si aneka berita siang ini. Hari Indonesia Menabung tahun 2026 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur akan dipusatkan di Kabupaten Rotendao. Transformasi guru menuju sekolah unggul harus meliputi tiga komponen utama, yakni input, output, dan proses. Inilah aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur selengkapnya bersama saya, Erika Gultom. Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melquiades Lakalena menerima audiensi Kepala Otoritas Jasa Keuangan OJK NTT Ian Jimmy Hendrik Simarmata bersama Direktur Dana dan Treasury Bank NTT Heru Helbianto serta jajaran OJK NTT dan Bank NTT dalam rangka membahas program Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah atau TPAKD untuk mendukung pelaksanaan Hari Indonesia Menabung tahun 2026 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pertemuan yang dilaksanakan di ruang kerja gubernur pada Senin 10 Agustus 2026 tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama OJK dan Bank NTT dalam membangun budaya literasi dan inklusi keuangan sejak usia dini, khususnya melalui gerakan menabung bagi para pelajar di seluruh wilayah Nusa Tenggara Timur. Terkait hal tersebut, Kepala OJK NTT Ian Jimmy Hendrik Simarmata menyampaikan juga pelaksanaan Hari Indonesia Menabung tahun 2026 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur akan dipusatkan di Kabupaten Rotendao dan dilaksanakan secara hybrid di 22 kabupaten kota se-NTT. Menurut Ian Simarmata, kegiatan Hari Indonesia Menabung menargetkan sedikitnya 200 ribu pelajar yang terdiri dari siswa sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas. Ian Simarmata menjelaskan, target tersebut bukan sekedar angka, tetapi merupakan bagian dari komitmen bersama untuk menanamkan kebiasaan positif kepada generasi muda NTT agar mampu mengenal, memahami dan mengelola keuangan secara bijak sejak dini. Sementara itu, Gubernur NTT Emmanuel Melquiades Lakalena menegaskan bahwa program menabung bagi pelajar harus memberikan dampak nyata dan tidak berhenti pada kegiatan seremonial. Pesan tersebut menjadi penegasan bahwa keberhasilan program tidak hanya diukur dari jumlah pelajar yang mengikuti kegiatan, tetapi terutama dari perubahan perilaku dan tumbuhnya kebiasaan menabung secara berkelanjutan di kalangan generasi muda. Lebih jauh, penguatan literasi dan inklusi keuangan, diterangkan Gubernur Melki, juga menjadi fondasi penting dalam mempersiapkan generasi muda menghadapi tantangan ekonomi di masa depan. Menurutnya, dengan pemahaman keuangan yang baik, pelajar tidak hanya didorong untuk gemar menabung, tetapi juga diperkenalkan pada pentingnya perencanaan keuangan, penggunaan layanan keuangan secara bijak, serta membangun budaya finansial yang sehat. Pemerintah Provinsi NTT juga mendorong kolaborasi lintas sektor agar program ini dapat menjangkau seluruh pelajar, termasuk mereka yang berada di wilayah kepulauan dan daerah yang memiliki keterbatasan akses. Pelaksanaan secara hybrid di 22 kabupaten kota menjadi salah satu strategi untuk memastikan semangat Hari Indonesia Menabung dapat dirasakan secara luas oleh anak-anak NTT. Sinergi pemerintah Provinsi NTT, OJK, Bank NTT, pemerintah kabupaten kota, satuan pendidikan, para guru, orang tua, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci agar gerakan ini tidak berhenti pada satu momentum, tetapi berkembang menjadi gerakan bersama membangun budaya menabung di kalangan generasi muda NTT. Bupati Sumba Barat Yohanes Dade SH melantik dan mengambil sumpah jabatan Yosafat B. Putika SPT sebagai Camat Lamboya. Laporan selengkapnya bersama Jerry Lende.
2: Bupati Sumba Barat Yohanes Dari SH melantik dan mengambil sumpah jabatan Yosafat B. Putika SPT sebagai Camat Lamboya. Pelantikan tersebut berlangsung di Aula Kantor Camat Lamboya pada Jumat tanggal 7 Agustus 2026 dan dirangkaikan dengan pelantikan Ketua Tim Penggerak PKK tingkat kecamatan serta pengukuhan Bunda Paut Kecamatan Lamboya. Pelantikan Yosafat B. Putika dilakukan untuk mengisi kekosongan jabatan Camat Lamboya setelah pejabat sebelumnya Yosef Matipati SIP meninggal dunia saat masih menjalankan tugas sebagai camat. Prosesi pelantikan dipimpin langsung oleh Bupati Sumba Barat dan dihadiri sejumlah pejabat daerah serta unsur masyarakat Kecamatan Lamboya. Dalam sambutannya, Bupati Yohanes Dade menyampaikan ucapan selamat dan profesiat kepada Yosafat B. Putika atas kepercayaan yang diberikan. Ia menegaskan bahwa jabatan merupakan amanah sekaligus kesempatan untuk mengabdi, memberikan pelayanan, dan menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.

0: Bupati meminta Camat Lamboya yang baru untuk meningkatkan integritas dan disiplin kerja serta memperbaiki kualitas pelayanan publik sebagai perpanjangan tangan pemerintah kabupaten di wilayah kecamatan. Camat juga diminta memperkuat koordinasi dengan Forkopimcam, Forum Komunikasi Pimpinan Tingkat Kecamatan, Kepala Desa, dan seluruh pemangku kepentingan hingga tingkat desa. Bupati Yohanes Dade menekankan agar Camat Lamboya tidak hanya menjalankan tugas dari balik meja, tetapi hadir langsung di tengah masyarakat. Bupati meminta camat agar mendengar berbagai keluhan warga, melihat kondisi di lapangan, serta merespons secara cepat setiap persoalan yang dihadapi masyarakat. Selain pelayanan publik, Bupati juga menginstruksikan Camat Lamboya mengawal program optimalisasi lahan melalui gerakan menanam jagung di seluruh desa di Kecamatan Lamboya. Ia mendorong kerjasama dengan Dan Ramil, Kapolsek, Kepala Desa, Babin Kamtimas, Kepala Sekolah, serta unsur masyarakat lainnya agar pembangunan di Lamboya dapat berjalan optimal. Dari Sumba Barat, Cirlendeh, Eda Sumba, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Anda sedang mengikuti aneka berita daerah dari Radio Republik Indonesia Kupang. Aneka berita daerah ini dapat didengar melalui www.rri.co.id atau RRI Playgo di Google Play Store. Berita selanjutnya. Guru sebaiknya tidak saja menguasai pengetahuan, melainkan memiliki kemampuan menguasai teknologi digital, mampu membangun berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, dan kolaborasi bersama peserta didik di ruang kelas. Wakil Ketua Komisi 5 DPRD Provinsi NTT, Winston Neil Rondo di Kupang menegaskan, transformasi guru tidak boleh hanya terjadi di sekolah unggulan di daerah perkotaan. Karena keberhasilan transformasi pendidikan bukan berapa banyak guru yang dilatih, tapi berapa banyak guru di daerah terpencil, termasuk guru di 3T untuk akses teknologi digital melalui internet.
2: Karena NTT punya 22 kabupaten kota dengan karakter geografis dan persoalan pendidikan yang beragam. Ada guru yang bekerja di Kupang dengan akses teknologi dan sumber belajar yang sangat mudah, tapi juga ada guru yang berdiri depan kelas di wilayah terpencil, di pulau-pulau, di perbatasan, dengan keterbatasan internet, sarana pelajaran, pembelajaran, bahkan hanya satu guru untuk satu sekolah. Karena itu bagi saya ukuran keberhasilan transformasi tenaga pendidik kita bukan hanya berapa banyak guru yang dilatih, tapi kita harus bertanya apakah guru di daerah terpencil mendapatkan kesempatan yang sama untuk berkembang.
1: Kurikulum Nasional Penguatan Karakter Sains Teknologi, ditegaskan Wakil Ketua Komisi 5 DPRD NTT Winston Rondo, harus menjadi perhatian karena pemerintah menginginkan talenta emas untuk mewujudkan sekolah unggul berasrama. Karena itu, pendidikan bukan hanya urusan membangun sekolah, tetapi bagaimana membangun SDM yang berkualitas. Guru berkualitas memiliki kualifikasi akademik, mengelola kelas, memahami karakter siswa, serta mampu mengembangkan diri demi kemajuan belajar siswa. Akademisi Universitas Nusa Cendana Kupang, Petrus Lee, di Kupang menegaskan, transformasi guru menuju sekolah unggul harus meliputi 3 komponen utama, yakni input, output, dan proses. Khusus untuk input, berkaitan dengan penjaringan tenaga guru yang dilakukan secara formal dan secara informal melalui pendidikan pengetahuan dan latihan. Karena sekolah unggul hanya bisa diajarkan oleh guru yang memiliki motivasi untuk menjadi guru karena keterpanggilan nurani.
3: Ketika kita mau merekrutmen guru Garuda sesuai dengan kebijakan pemerintah, maka yang seleksinya harus benar-benar. Kita mengambil kelompok kategori itu yang memiliki prestasi. Bukan prestasi akademiknya, tapi juga ada ciri motivasi menjadi panggilan jiwa sebagai seorang guru. Tentu saja juga indeks prestasi. Tapi orang memiliki indeks prestasi yang tinggi, tidak otomatis dia menjadi seorang guru yang memiliki ciri panggilan jiwa.
1: Guru berkualitas adalah pendidik profesional yang memiliki kualifikasi akademik yang kuat, keterampilan mengajar yang efektif, serta kepribadian dan sosial yang baik. Guru tidak hanya sebatas menguasai materi pelajaran, tetapi juga mampu mengelola kelas, memahami karakter siswa, dan terus mengembangkan diri demi kemajuan belajar siswa. Baik pendengar, sebelum mengakhiri aneka berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Hari Indonesia Menabung tahun 2026 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur akan dipusatkan di Kabupaten Rotendao. Transformasi guru menuju sekolah unggul harus meliputi 3 komponen utama, yakni input, output, dan proses. Sekian aneka berita daerah siang ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Erika Gultom mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, simbol dari sila kelima keadilan sosial adalah padi dan kapas. Ini tentu bermakna bangsa Indonesia itu harus sejahtera, harus makmur. Dan yang sejahtera serta makmur ini juga harus meliputi semua pihak, bukan cuma segelintir orang. Tentu keadilan tidak mesti berarti kesamarataan. Keadilan ini bicara tentang proporsionalitas. Tetapi berapapun jatah dan bagian dari masing-masing pihak berkaitan dengan kemakmuran dan kesejahteraan ini, ya orang harus sejahtera dan makmur, harus ada di atas limit kemiskinan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu ini visi yang luhur yang hanya bisa terjadi jika sila pertama hingga sila keempat ini dilaksanakan. Dalam konteks negara bangsa, keadilan sosial yang mengejawantah di dalam kehidupan yang kemah di pahlaw jinawi tata tantem ketara harja berakar pada keputusan politik yang benar, berakar kepada kebijakan yang tepat yang selaras, dan yang bisa mengambil keputusan seperti itu tentu saja orang yang berketuhanan, berkemanusiaan, punya semangat persatuan karena melampaui egonya dan hidup dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Ini sekali lagi visi yang luhur dari Pancasila. Tentu tidak gampang untuk mewujudkan hal ini, tapi karena itulah maka kita harus berjuang. Sungguh sebuah anugerah bangsa kita diwarisi Pancasila. Biarlah Pancasila ini berkilau menerangi negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan

sedang bersusah hati. Air matanya berlinang, mas intanya terkenang.

Iya, selamat siang pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Apa kabar di siang ini? Ya, kita masih terus di Kupang siang ini dengan menghadirkan beragam informasi untuk Anda ya, sambil kita menjelang pukul 14 ya. Nanti di pukul 14.30 100% Indonesia dihadirkan untuk Anda ya. Oke. Satu informasi pendengar saya coba sampaikan kembali untuk Anda. Satu informasi sahabat RRI Semarak Kemerdekaan dan Hari Ulang Tahun ke-81 Radio Republik Indonesia akan hadir lebih meriah melalui konser Merah Putih yang diselenggarakan oleh Yayasan Karya Musik Siloam pada tanggal 26 sampai 28 Agustus 2026 bertempat di pelataran halaman kantor LPP RRI Kupang. Selama 3 hari, masyarakat kota Kupang dan sekitarnya akan disuguhkan berbagai pertunjukan menarik dalam pagelaran seni dan budaya, mulai dari penampilan musik, vokal, permainan alat musik, hingga peragaan busana adat dan nasional yang menampilkan kreativitas anak-anak dan remaja berbakat. Tidak hanya itu, pengunjung juga dapat menikmati Bazar UMKM yang menghadirkan aneka kuliner khas dan kerajinan lokal sebagai bentuk dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat. Konser Merah Putih hadir untuk menumbuhkan semangat nasionalisme, memberikan ruang bagi generasi muda dalam berkarya di bidang seni, pertunjukan, sekaligus menggerakkan perekonomian lokal melalui pelibatan para pelaku usaha mikro kecil dan menengah. Catat tanggalnya 26 sampai 28 Agustus 2026 di pelataran halaman kantor LPP RRI Kupang. Mari rayakan semangat Merah Putih bersama keluarga, sahabat, dan seluruh masyarakat. Konser Merah Putih Berkarya untuk Negeri Bersatu dalam Harmoni menyambut HUT ke-81 Radio Republik Indonesia. Konser Merah Putih 2026 bersama RRI mengudara untuk Indonesia.

Nandong berarti bersenandung, dan Smong berarti ombak besar atau tsunami. Dalam nyanyian Nandong Smong, dikisahkan tanda-tanda terjadinya tsunami. Mulai dari terjadinya gempa, terlihat ombak besar di lautan, kemudian terjadi lagi gempa yang kuat, dan surutnya air laut. Dalam nyanyian Nandong Smong, masyarakat yang berada di wilayah dengan tanda-tanda ini diperingatkan untuk berlari ke tempat yang lebih tinggi agar terhindar dari gelombang tsunami. Nyanyian ini diwariskan turun-temurun oleh para orang tua di Simulu. Dan terbukti, cara ini efektif. Menurut data, dalam peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004 lalu, dari total 78.000 penduduk Simulu, korban jiwa dari wilayah ini hanya 7 orang. Lewat penyampaian yang sederhana, ribuan nyawa terselamatkan.

Nyanyian Nandong Smong, kearifan lokal masyarakat Simolo Aceh yang mengajarkan kita mengenali keadaan-keadaan alam sebelum datang bencana tsunami.

Ya, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Pro 1 masih terus dikupas siang ini ya. Pendengar, satu informasi dari rri.co.id, Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi telah membangun 2000 kampung internet yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Pembangunan kampung internet ini menjadi langkah nyata pemerintah dalam pemerataan akses internet. Konektivitas ini dikatakan ditujukan untuk kampung ataupun desa-desa yang sama sekali belum tersambung ke jaringan internet. Kampung internet sudah menyentuh kurang lebih 2000 titik di seluruh Indonesia dan menerbitkan konektivitas untuk desa-desa yang belum pernah punya fiber connectivity. Dengan terkoneksinya 2000 kampung atau desa-desa tersebut, maka masyarakat akan secara mudah mengakses berbagai kebutuhan di ruang digital. Ini ditegaskan oleh staf khusus Menkomdigi bidang kepemudaan dan startup Alfredo. Menjadi langkah Kemkomdigi menjunjung tinggi prinsip transformasi digital. Dalam pengembangan dan pemanfaatan teknologi digital haruslah berlandaskan pada prinsip 3C. Ketiga prinsip tersebut yaitu connectivity, katalis, dan juga kompetensi, atau konektivitas, katalisasi, dan juga kompetensi. Nah, melalui konektivitas, masyarakat dapat mengembangkan kompetensi digitalnya di kampung ataupun desa, sehingga dari pengembangan kompetensi digital ini akan terwujud katalisasi atau wadah sebagai ekosistem pemanfaatan teknologi digital. Ya, seperti itu ya pendengar ya, informasinya dan informasi yang terakhir di sesi ketiga jumpa kita untuk edisi hari ini menjelang pukul 14. Nanti ada cek fakta yang dihadirkan untuk Anda.

0: nih. Begitu ketemu, kamu tambah cantik aja, Meh.
1: Makasih, Lovi. Kamu juga kok.
0: Bener loh, Shay. Muka kamu, wow, glowing banget. Ini pasti pakai serum Korea ya. Aduh, tas kamu bagus, etnik, tapi keren loh. Ini pasti tas impor kan, yang Filipin gitu.
1: Aduh, Vi. Biasa aja kali ya. Ini muka hanya pakai ramuan tradisional, Vi.
0: Oh iya?
1: Seluruh negeri itu kan mahal, Shay. Mana bisa kebeli? Kalau kebeli, uang bulananku habis lah.
0: Iya ya, betul.
1: Iya, ini kan produk perawatan lokal, Vi.
0: Oh iya?
1: Terus ini juga, handmade loh. Keren kan?
0: Iya, keren. Tapi masa sih, kok bisa?
1: Bisa lah, Shay. Sekarang ini, produk lokal itu, kualitas dan desainnya juga tidak kalah keren. Top top pastinya ya. Jadi tidak kalah keren dengan produk luar negeri. Ini buktinya.
0: Wah, iya ya, keren.
1: Jangan hanya iya-iya aja, Vi.
0: Lalu
1: beli dong.
0: Beli, transfer dulu.
2: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1, waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
4: Ya, pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial yang mengklaim adanya penggusuran lahan warga untuk lokasi operasional Koperasi Desa Merah Putih. Unggahan itu memperlihatkan puluhan aparat berseragam membongkar pondok di lahan sawit saat sekelompok perempuan sedang memasak. Narasi video menyebutkan area radius 2 km dari koperasi tidak boleh ada usaha rakyat. Faktanya, pendengar, klaim bahwa video yang memperlihatkan penggusuran lahan untuk operasional Koperasi Desa Merah Putih adalah hoax atau tidak benar. Dilansir dari tempo.co, peristiwa itu terjadi saat pemerintah Kabupaten Luwu Timur mengerahkan ratusan personil Satuan Polisi Pamong Praja, Satpol PP, Kepolisian, dan TNI untuk membongkar rumah petani di Desa Laoli, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan pada Jumat 31 Juli 2026. Penggusuran rumah petani ini ditujukan untuk pembangunan kawasan industri PT Indonesia Huali Industrial Park atau IHIP, dan warga menolak penertiban tersebut karena telah mengelola lahan sejak tahun 1998. Pendengar, demikian cek fakta dari komdigi.co.id.
3: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
5: RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, terima kasih Anda masih setia dengan acara Kilau Pancasila. Kali ini kita akan membahas satu isu yang ya ini sangat perlu menjadi perhatian kita bersama. Saya memperhatikan banyak orang mulai mempertanyakan kecocokan demokrasi liberal di Indonesia. Demokrasi dengan pemilihan langsung mulai dari presiden hingga tingkat lurah. Apakah ini betul-betul kompatibel dengan kultur kita? Faktanya adalah demokrasi liberal ini membuat fenomena politik biaya tinggi yang nanti pasti berimbas kepada perilaku money politik yang nanti juga pasti ujungnya adalah bagaimana orang terdorong untuk korupsi untuk mengembalikan modal ketika dia berpolitik. Belum lagi ini menumbuhkan keberadaan pihak-pihak disebut sebagai pendana atau bohir politik. Ini menciptakan sebuah situasi yang sebetulnya tidak ideal. Sementara sila keempat kita bicara tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Rakyat mestinya betul-betul menjadi fokus dalam pelayanan. Bukan sekedar dibeli suaranya, kemudian dilupakan ketika orang sudah menjabat. Mestinya pula, ketika mengambil keputusan demi kepentingan rakyat itu, orang sungguh-sungguh menggunakan akal budinya. Lebih baik lagi kalau kemudian dia juga berhening cipta untuk mendengarkan suara dan tuntunan Tuhan yang nyata dari lubuk hatinya, sehingga setiap keputusan itu diambil dengan hikmat kebijaksanaan. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kita perlu banyak merenung lebih dalam, membaca kembali arah perjalanan bangsa kita. Sudah saatnya kita kembali kepada Pancasila karena memang Pancasila ini diwariskan oleh para founding fathers kita yang jenius. Kalau kita kembali pada nilai Pancasila, inilah jalan untuk mencapai Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ya, hanya satu kata dari miliknya Judika. Ya, selamat siang pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang. Selamat menikmati istirahat siang. Kalau saat ini Anda lagi menikmati istirahat siang. Kalau yang sudah konsentrasi pada pekerjaannya, tetap semangat walaupun cuacanya ya panas, angin kencang, ya kan? Tidak menghambat seluruh aktivitas kita untuk hari ini. Jadi apapun yang kita program berjalan baik semuanya, ya kan? Satu informasi pendengar, menjelang pukul 14.30 nanti kita ada di sajian 100% Indonesia berjaringan ya. Nanti kita bergabung dengan program Satu Jakarta ya. Pendengar, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan atau Menimipas Agus Andrianto meminta penambahan fasilitas kesehatan di klinik lapas dan rutan seluruh Indonesia. Penambahan fasilitas ini diperlukan agar layanan kesehatan dapat menjangkau warga binaan sekaligus masyarakat sekitar lingkungan lapas dan juga rutan. Penambahan fasilitas kesehatan di lingkungan pemasyarakatan dapat memperluas akses pelayanan bagi masyarakat sekitar. Layanan kesehatan tersebut diharapkan memberikan manfaat yang lebih luas, tidak hanya bagi warga binaan di lapas dan juga rutan. Kemenimipas telah memiliki fasilitas kesehatan di sejumlah unit pelaksana teknis atau UPT imigrasi dan pemasyarakatan di berbagai daerah. Fasilitas tersebut perlu dioptimalkan agar keberadaannya memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat. Ya. Screening katarak dan cek kesehatan gratis ini menjadi rangkaian semarak HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Kegiatan ini menyasar masyarakat sekitar UPT imigrasi dan pemasyarakatan untuk mendukung program pemerintah menyediakan layanan kesehatan gratis.

0: Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.
1: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
2: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda.

0: Kita masih di 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Masih bareng sama Ihsan Tarawih dan juga
0: Jadi Firdaus, tentunya juga bersama 3 komposer siang hari ini ya.
1: Rame nih. Kalau bertiga gini, I like it.
0: Kenapa?
1: Karena enak gitu, yang ditanya itu bukan cuma satu orang.
0: Banyak
1: gitu.
0: Ya.
1: 3 kepala gitu. Jadi seru. Sama kayak penelpon kita, sebenarnya banyak sekali penelpon yang udah bergabung.
0: Halo, Mas Yogi.
1: Halo.
0: Dari Semarang.
1: Yosi.
0: Oh, Yosi.
1: Mas Yosi. Ya. Halo.
2: Selamat siang.
1: Iya, selamat siang.
2: Iya.
0: Iya, kabar baik ya, Mas Yosi ya.
2: Juga baik.
1: Iya.
0: Silakan bersama 3 komposer, Mas Yosi.
1: Monggo, Mas Yosi.
2: Yang pertama, kan tadi kan bilang kalau 7 lagu dibikin ketiga-tiganya.
1: Betul.
2: Nah, pernah enggak atau yang nyiptain sendiri-sendiri itu pernah enggak sih kalian dapat bantuan dari AI?
1: Oke, terus?
2: Misalkan untuk hanya meng-cross-check aja atau gimana lah. Terus, kemudian yang kedua, di waktu-waktu dekat ini, ada apa, manggung di mana gitu kah?
1: Oke. Ada lagi?
2: Terus, maybe yang ketiga yang, ini lagunya gara-gara ternyata trilogi ya?
1: Gara-gara ternyata trilogi?
2: Iya kan?
0: Gimana tuh?
1: Nah, nanti kita tanyakan deh. Ini trilogi atau bagaimana? Okay.
2: Maksudnya kan kayak, maksudnya kan dari awal itu kan Bangun Cinta gara-gara salah benar.
1: Bangun Cinta gara-gara salah
0: nyambung
1: benar.
0: Gitu maksudnya.
3: Bisa juga, benar ya?
1: Oke. Ini sih dari yang kepikiran. Oke. Mereka sih tadinya nggak kepikiran jadi ide.
0: Tunggu dulu. Maju sih, udah.
2: Sama satu lagi, baru keinget ini apa? Kalian tertarik nggak kalau misalkan collab dengan yang beda genre? Misalkan, Santri Kotak kek, gitu.
1: Oke.
2: Oke, itu aja.
0: Oke, okay, siap. Okay. Terima kasih.
1: Oke, thank you Mas Yosi.
0: Kita sambung ya, ada Ari sama Rinda. Selamat siang, Ri.
4: Selamat siang.
0: Halo, Ri.
1: Siang, Mas Ari.
0: Langsung, Ri, bersama 3 komposer, Ri.
4: Halo?
1: Halo?
4: Ya.
1: Mas Ari mau tanya apa nih sama 3 komposer?
4: Sama 3 komposer, ya. Kapan sama Rinda.
0: Oke, terima kasih, Ri.
1: Oke, Mas Ari itu pertanyaannya jelas, padat, boleh. Ini di WhatsApp juga ada telepon dari Mas Faris yang ada di Batu Malang. Mas Faris, halo.
5: Halo, selamat siang 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Mantap. Iya, Mas Faris. Silakan, Mas Faris.
1: Monggo, bintang tamunya 3 komposer.
5: Gimana kabarnya Kak Dede sebelum nanya? Kak Dede sama Kak Ihsan ya?
0: Baik, alhamdulillah.
5: Suaranya merdu-merdu semua. Saya jadi ketawa, jadi langsung ya.
0: Oke,
1: mau tanya apa Mas Faris?
5: Iya, 3 komposer ya ini ya. Iya, selamat siang buat teman-teman 3 komposer. Siang, Mas. Wah, ini sepertinya sudah lama tidak berjumpa. Dan ini tadi saya nelpon sambil ketawa-ketawa nih ceritanya Kak Ihsan, Kak Dede ceritanya. Aku mau nanya seperti ini. Kok masih penasaran dengan lagunya 3 komposer yang disambung itu loh, yang sedang apa dan di mana dia itu kan aslinya semi yang sedang apa dan di mana, terus sama dia-dianya Afgan.
0: Nah, iya, betul.
5: Disambung itu ceritanya seperti apa gitu aja, misalnya ya, singkat aja.
1: Oke.
5: Boleh kirim salam ya?
1: Boleh, Mas Faris.
5: Iya, salamnya yang pertama untuk bestiku, waktu bestiku yang ada di Malang, ada Pak Suranto, sama siang Pak. Juga ada Mas Wendra yang lagi bertugas. Juga yang terakhir Mas Tamsul Jauhari. Thank you Mas Dede.
1: Sama-sama Mas Faris.
0: Terima kasih.
1: Thank you. Masya Allah, ini luar biasa pertanyaannya banyak. Dari Mas Yosi dulu ya? Atau mau telepon lagi nih? Satu lagi nih.
0: Boleh telepon lagi ya. Kita biar nggak nunggu ya.
1: Yes.
0: Halo Rahma.
1: Halo Rahma.
6: Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Mbak Rama di mana ini?
6: Di Batu Sangkar, Sumatera Barat.
1: Batu Sangkar, Sumatera Barat. Kenapa?
0: Tambocie.
1: Tambocie, oke.
0: Iya, kenapa?
6: Dengan Sumatera Barat kok panjang nyebutinnya.
1: Iya.
0: Iya, benar kan Sumatera Barat kan?
6: Iya, betul. Iya.
0: Oke. Okay. Lanjut.
6: Salam buat Isa sama Dede ya.
1: Mm-hmm. Sama-sama, Kak Rahma. Kak Rahma mau tanya apa ini sama tiga komposer?
6: Aduh, ini penasaran nih lagu ini nih.
1: Lagu mana?
6: Apa ini lagunya?
1: Gara-gara.
6: Bukan ini. Biar mantan tahu
1: cinta
6: kini lebih berharga.
1: Kini jauh biar lebih bahagia mantan. Bukan berharga. Oke.
6: Tuhanku lebih rata pada dirinya. Itu selamat deh buat lagu buat tiga komposer.
1: Oke, okay, terima kasih Kak Rahma. Penasaran aja sama itu.
0: Penasaran doang.
6: Enggak, masanya lagunya nih kisah nyata atau
0: kisah
6: gimana?
0: Siapa gitu ya, kisahnya okay, siapa?
1: Oke. Okay, okay, okay.
0: Okay. Itu aja, ya, Karama.
6: Nah, kedua pertanyaannya gini. Ini tiga komposer nih berarti kan pendapat-pendapat bikin lagu nih termasuk lagu yang barusan ya. Yang dinyanyiin lagu-lagu sendiri daripada mengcover, mana yang lebih nyaman gitu?
1: Oke. Okay. Ada lagi?
6: Ya pokoknya salam sehat dan sukses ya buat tiga komposer nih ya. Boleh salam-salam nih?
0: Iya, boleh.
6: Salam-salamnya buat grup Ketawa Kitiwi dan Pasar selalu beserta penyiarnya nyawan di
1: Ketawa Kitiwi kan? Terus.
6: Iya, grupnya di Denpasar tuh.
1: Iya,
6: oke. Buat di RRI Padang, Adrianto Jasman, buat RRI Bukit Tinggi, buat ya, salam sehat juga, buat semua-semua yang lagi monitor di RRI seluruh Indonesia, salam sehat selalu, semoga selalu bahagia.
0: Amin. Terima kasih.
6: Spesialnya buat Rama Sister, cintanya kita bisa selalu. Terima kasih.
1: Thank you, Kak Rama. Di Batu Sangkar, bukan main, panjang ya.
0: Panjang ya.
1: Panjang betul.
0: Ini mau dijawab, tapi produser minta suruh angkat telepon katanya.
1: Iya,
0: WhatsApp.
1: Angkat lagi, angkat satu lagi,
0: Teh Dinda, ya. Teh Dinda. Ini tiga komposer, sabar sebentar ini ya.
1: Hafal ya.
0: Ya, tahu ya. Dia ya
1: sering gantiin gue soalnya.
0: Iya bener.
1: Kalau gue sering-sering kerja nih hafal dia semua pendengar sini. Terus Teh Dinda, halo.
6: Teh Dinda, halo, selamat siang. 100% Indonesia ekspresikan karya banggakan Indonesia.
1: Iya Teh Dinda,
0: hebohnya nggak kalah heboh.
6: Enggak, soalnya Teteh denger seru banget, Teh Dinda Bogor gitu.
0: Iya, bahkan sebelum telepon udah tahu Teh Dinda.
7: Ditunggu kue unyilnya
1: kata Bang Safik.
6: Iya benar Safik, ya Allah.
0: Mau tanya apa nih Teh Dinda nih?
6: Sangat talas ya, gitu ya. Mm-mm. Pejantan semua ya siang ini ya.
1: Bukan main. Cuman tim kita tuh banyak yang cantik-cantik tuh yang di belakang kamera. Oh, tuh.
6: Iya. Sudah. Oke, pastinya Dede Firdaus.
0: Yo, hadir.
1: Iya, Teteh.
6: Dan tiga komposer, antaranya Safik. Itu Safik, ada Mario Kacang, satu lagi siapa?
1: Yang telat datang.
0: Yang dinotis itu ya, yang dinotis telat datang.
6: Yang selalu surprise begitu ya.
1: Iya. Selalu surprise.
6: Ya, ini yang penasaran ini ya.
0: Apa tuh?
6: Kalau gara-gara tadi udah dibahaskan ya. Mm-mm. Ada beberapa yang tanya. Mm-mm. Kalau Teteh mau pertanyaannya gini buat tiga komposer.
1: Apa Teteh?
6: Jangan deg-degan ya, ada yang deg-degan soalnya nih.
1: Aku yang deg-degan, terus?
6: Pura-pura cinta.
1: Lagu gue. Lagu gue. Ya. Terus? Ya.
6: Itu pura-pura cinta kan karya tiga komposer ya.
1: Tengku Safik.
6: Tengku Safik, ya. Yeah. Tengku Safik. Nah, khusus nih untuk Tengku Safik pertanyaannya. Lagu itu tercipta apa karena relate dengan kehidupan sang penyanyi?
0: Kenapa harus sang penyanyi?
1: Jatuhnya kepo deh, Teh Dinda. Terus.
7: Mau tahu sebenarnya apa?
1: Iya.
0: pakai pertanyaan.
6: Iya kan. Itu lagu ngeblend banget sama vokalnya, sama
0: Rio. Cocok Rio gitu ya.
6: Begitu Tengku Sapik. Oke. Untuk Bim Binur dan Mario Kacang terus berkarya juga Tengku Sapik. Terima kasih.
1: Oke, tetehku yang cantik.
6: Dede Firdaus.
0: Siap.
6: Selamat siang, bye-bye.
0: Selamat siang, teteh. Dijawab dulu kayaknya ya.
1: Yang tadi terakhir dari Tedina gak usah dijawab ya.
0: Okay. Biar waktu yang menjawab ya.
1: Oke, pertanyaan
0: dijawab ya.
1: Jangan dong, udahlah. Nanti aja, oke. Okay. Yang pertanyaan pertama dari Yosi di Semarang. Ini kan tiga komposer, tiga-tiganya pencipta lagu yang handal. Tapi pernah gak sih kalian dapat support dari AI? Kan sekarang kan udah gampang. Kalian memanfaatkan itu enggak? Memanfaatkan kecanggihan teknologi sekarang enggak? Atau memang ya kadang-kadang ya ngecek-ngecek doang? Iya. Atau enggak? Ya kadang-kadang memang dapat bantuan gitu. Pernah enggak?
7: Kalau tiga komposer sama sekali enggak pernah ya. Kalau kita sendiri-sendiri pakai.
1: Kalau tiga komposernya enggak pernah. Tapi kalau sendiri-sendiri iya pernah.
7: Buat pancingan, buat ide apa. Tapi kalau tiga komposer yang kemarin kita kerjain ini sama sekali enggak ada.
1: Pure. Jadi memang pure memang dibuat sedemikian rupa karena jujur ya Mas Yosi, aku nungguin album ini lama banget. Mereka itu gontok-gontokannya lama banget untuk album ini.
0: Setahun.
1: Tuh ya kan? Setahun ya, kan? Setahun. Itu enggak biasanya tiga komposer sampai setahun. Biasanya cepat banget kan ya, ya produksi
7: itu,
1: album.
7: Itu pun mau kita 2 tahun tadinya. Terakhir kalau Bemi gak diundang, tiba-tiba jadi albumnya.
1: Boleh 5 tahun aja lah sekalian. Atau, ya. Atau 4 tahun sekali ya.
0: Udah kenal dunia 4 tahun sekali.
1: Kayak gitu, oh jadi kayak gitu. Jadi di album ini gak ada sama sekali bantuan. Tapi
0: pernah kadang-kadang
7: ya, kalau make, di luar dari tiga komposer nggak nutup kemungkinan
1: nggak nutup kemungkinan karena kan memang teknologi penting ya
7: kadang-kadang jadi, buat pancingan aransemen sih
0: inspirasi kan kadang gitu ya
7: masukin lagunya nanti dia pikirin mau promnya gini gitu kadang-kadang kayak oh iya kenapa stringnya nggak diginiin ya kadang-kadang ide-ide yang kayak gitu-gitunya tuh jadi bukan untuk nadanya sih sebenarnya untuk
1: aransemen instrumen tapi tetap menggunakan kreativitas kita sendiri kan kembangin lagi gitu. Oke, ada rencana show di mana katanya tiga komposer?
7: Kita akhir bulan ini ada di Jakarta masih. Kalau awal bulan depan
0: Sukabumi
7: di Sukabumi ada. Sama kalau jadi mau ke Medan ya. Bukan Medan sih. Bukan Medan ya. Apa kak?
0: Mana?
7: Di Danau Toba ya.
1: Danau Toba. Ah ikut lah boleh lah. Jadi opening act. Cepat nih langsung. Pulang kampung ya. Pulang kampung aku. Pengen Maret makan nasi. Ya
0: lontong ya.
1: Pengen makan roti ganda. Oke, terus ada pernah rencana tertarik collab gak sih sama penyanyi-penyanyi yang beda genre, sama kalian? Beda genre.
0: Pernah? Ya pernah, pengen sih. Cuman yang pernah kita berbeda itu kan waktu kita collab sama Kevin Aprilio ya.
7: Tapi masih pop kan?
0: Iya.
1: Cuman sentuhannya beda.
0: Kalau ada yang ngajak collab sih kayaknya asik juga.
1: Tapi tidak menutup kemungkinan. Kalau tiba-tiba ada penyanyi dangdut gitu collab sama kalian, mungkin gak?
7: Mungkin kita pernah sih. Tapi hanya off air ya. Kalau di masternya belum. Off air kita pernah sama Aira Milanti kan.
1: Oh.
7: Di konsernya tiga komposers kan.
1: Gitu. Oh.
7: Kita bawain lagu Ayu Ting Ting juga pernah. Karena ciptaan Eka Syafiq. Cuman tidak jadi master gitu.
1: Oh. Kalo tapi yang, tidak di record ya.
7: Kalau yang jadi master tuh sejauh ini masih di pop sih kita pernah sama Kevin Aprilio, pernah sama IDP lagu religi, pernah sama Feli, pernah sama Rizky Billar, Nikita Tirta. Dua Jeremy, banyakan sih masih di pop.
0: Jangan gitu ngeliat ya. Tapi sebenernya kalau ada yang kayak apa sih sekarang disco tanah tuh ya?
8: No. Itu apa?
0: Yang dangdut R&B gitu.
8: Apa sih itu namanya? Tensi itu apa namanya?
1: Yang mana?
7: Dut apa dut gitu ya?
0: Hip dut. Oh, hip hop dangdut gitu ya.
7: Ya kan itu kan 3C X Iksan Tarore.
1: Jadi hip dut. Agak horor ya. Jangan. Udah lanjut pertanyaan berikutnya aja ya. Rahma nanya, biar mantan tahu ini sebenarnya kisah siapa?
0: Judulnya hip dut gitu. Enggak, judulnya ulur kadut.
1: Oh, karena yang nyanyi laki-laki semua. Biar udah nanya pertanyaan Rahma aja, pertanyaan Rahma.
0: Biar mantan tahu.
7: Biar mantan tahu itu enggak bukan kisah siapa-siapa. Jadi kita bertiga waktu itu pulang dari Bandung, habis off air. Nah, tiba-tiba kita udah jadwalnya harus punya single baru. Waktu itu eranya baru selesai promo-promo Bangun Cinta. Lagi siapin single berikutnya biar Banten tahu. Nah, Kak Bendy punya ide. Biasa kan kita kalau bikin lagu dari lirik dulu atau notasi dulu. Kalau kali ini dia bikin dari beat dulu. Jadi justru ada beatnya tuh. Beatnya si tak. Nah, bikinnya dari situ ya. Gitu. Jadi temanya baru kita pikirin gini aja tentang itu biar Banten tahu. Maksudnya tentang kita udah bahagia nih. Semoga Vila ceritanya supaya mantan tahu kita sekarang ini udah lebih oke. Okay. Jadi itu enggak dari cerita kita, kita memang create aja hari itu. Ngumpul.
1: Nah, itu san, paham. Alah, padahal karena udah pada punya pasangan masing-masing aja sih. Kalau enggak pasti ngomongnya pasti.
7: Kalau lagu ini gitu. Kalau yang kisah nyata gue pasti ngaku. Ya, kayak di album ketiga ini ada beberapa kisah nyata. Ada.
1: Nah, kalo itu.
7: Di album kedua kan, di album kedua hampir enggak ada sih.
0: Yang mana kak kisah nyata yang album tiga?
7: Wah,
1: coba.
7: Apa aku yang ngomong 4-1 ya ternyata.
1: Oh iya. Nah ini kan lagunya tadi kan ngomongnya 7 lagu ciptaan bertiga. Iya. Satu lagu itu apakah curhatan sendiri atau bagaimana?
7: Yang gue iya.
1: Oke, judulnya apa?
7: 4-1.
0: 4-1.
1: Kenapa 4-1?
0: makanya ya jangan repot
7: nggak mau cerita aja. ini ada versi yang proper ya. Yang proper adalah gini, jadi lagu ini di album ini lagu yang dikerjakan ke lagu ke-8. Ya, jadi dari 10 lagu ke-8 kita kerjain lagu ini. Nah, gue tuh memang lagi bikin katalog lagu-lagu tiga komposer yang pernah jadi master, yang album maupun non album, karena kita pernah kerja sama dengan ada album apa Santa Claus waktu itu, ada album Christmas, ada apa. Itu gue masukin. Nah, lagu ini kebetulan lagu ke-41-nya Tiga Komposer.
1: Oh, oke. Okay. Ini
7: karya ke-41 kita. Gitu.
1: Dia album. Oke. Okay. Oh, jadi karena itu.
0: Enggak percaya.
7: Enggak, itu yang propernya.
1: Oh, itu yang propernya.
0: Tapi sisi ini sisi ceritanya gimana?
8: Jadi pengalamannya gitu ya. Pengalamannya karena ngumpulin lagu ya. Gitu ngin lagu. Belok ya, Kak ya.
1: Kalau yang tidak proper.
7: Okay, salah benar kan lagu pertama tuh. Pemberi Harapan Palsu lagu kedua. Lanjut sama IDP tuh lagu ketiga. Terus Santa Claus Is Coming to Town lagu keempat. Lanjut tuh. Nah, 41 itu lagu yang lagi kita mau buat hari itu, lagu ke-8
0: di album. Saya.
8: Itu memang benar.
1: Iya, itu lagu.
7: Kenapa 41 kan?
1: Iya, itu secara propernya. Secara tidak propernya.
7: Ya.
8: Propernya apa?
7: Gue menceritakan apa yang terjadi di hubungan gue dengan mantan gue yang ke 41 gitu.
1: Banyak.
8: Saya suka menyanyi. Suka.
7: Gua bingung kasih judul apa ya, Pak?
1: Coba nanti kita kulik ya, mantannya Mario Kacang yang ke 41 itu siapa?
0: Padahal usia gak nyampe 41 ya padahal ya. ada yang double-double berarti ya. Aduh, yang lain juga gimana?
1: Masih banyak sih pertanyaannya. Kalau yang lain gimana?
0: Gimana?
8: Apa itu?
1: Lagu sendirinya, cerita sendiri.
0: Ada cerita sendiri gak?
8: Oh enggak, kebetulan kalau saya pribadi tuh lagu yang pernah udah rilis.
1: Apa?
8: Judul ya? Di album kan?
1: Iya.
8: Mengapa dengan kita?
1: Kenapa?
8: Kayaknya itu dia.
0: Ceritanya apa tuh?
7: Syafiq tuh dulu kan waktu masih cewek itu. Awalnya seru. Setelah berapa lama, kok kita jadi gak asik lagi?
0: Jadi hambar. Mengapa dengan kita?
7: Itu bukan yang dulu awal kita ketemu.
1: Itu sebenarnya asal bukan pasangannya juga tau.
7: Dia?
1: Dianya juga.
7: Iya kan? Makan kita diam aja. Kita kan temennya.
1: Kita temennya.
7: Kita pasti support dia.
1: Karena dia suka.
7: Oh iya. Kasihan banget.
8: Saya suka. Ngomongin aja di depan saya.
1: Oke, kalau itu kan tadi mengapa dengan kita. Kalau Bang Bambi berarti
0: gimana?
7: Nah, kalau gue kan pengarang lagu.
1: Jadi nah ini ngeles juga nih. Aku enggak percaya kalau itu.
7: Suka mengarang.
1: Oke, okay, okay, terus. Iya, gitu. Judulnya
7: Tanpamu.
1: Tahu nih. Udah dengar kemarin. Iya, pas seperti. Aduh enak itu.
8: Tanpamu.
1: Eh, itu enak. Sama belum dirilis.
7: Iya, karena pengarang lagu kan kita harus pintar-pintar mengarang suasana hati kan. Jadi gimana kita harus mewakili perasaan orang lain, mengarang suasana hatinya orang lain ke dalam hati kita ya kan. Ya udah, kayaknya banyak orang yang ngalamin kisah. Dia tuh sebenarnya hubungannya tuh apa ya, hubungannya tuh dia berhubungan sama orang yang banyak aturan banyak ya, mungkin dia terlalu protektif misalnya, terlalu posesif, jadi akhirnya sebenarnya dia cinta sih, banyak kan orang kayak gitu. Dia suka, cuman hal-hal yang kayak gitu
9: bikin dia gerah gitu.
8: Oh.
9: Akhirnya sebenarnya gue sayang, tapi kayaknya gue lebih baik tampangmu deh gitu.
8: Oh. Aku
9: udah lama lo pacaran ya kan.
8: Oh. No.
0: Ini alasannya juga ngarang ini ya. Alasannya juga ngarang.
8: Oke.
9: Lama bersama itu. Ini kita mengarang suasana hati.
8: Tapi keren loh.
0: Kenapa?
8: Ngarangnya detail loh.
0: Iya.
8: Oh, oh ya.
0: Kayak beneran curhat ya.
8: Kayak cerita pribadi gitu sebenarnya.
9: Masa Ihsan sekarang udah ngarang lagu, Kak?
8: Iya. Aduh. Astagfirullahaladzim. Ini bahaya. Aku mau join soalnya jadi 4 komposer.
9: Nah,
8: ya, oke, okay, thank you.
9: Latihan dulu ya.
0: Oke, okay, kalau gitu mendengar ya, yang sudah mendengar saya hari ini, nanti kita gabung lagi, ngomongin lagi tentang 3 komposer ya.
8: Iya, dan juga single terbarunya, Gara-gara.

0: Oke. Okay. Uh-uh. Yang pertama, selamat sore Kakak Erika. Selamat sore pendengar RRI Kupang di mana saja berada. Terima kasih untuk kesempatan bagi kami Forum Pengurangan Risiko Bencana untuk berbagi terkait dengan kondisi desa-desa di Kabupaten Kupang terkait dengan ancaman atau kesiapsiagaan kita menghadapi ancaman kekeringan di Kabupaten Kupang. Yang pertama itu kami barusan selesai rapat koordinasi kesiapsiagaan menghadapi ancaman kekeringan tingkat Kabupaten Kupang dibuka oleh Pak Sekda Kabupaten Kupang menghadirkan OPD dan juga apa mitra-mitra mitra-mitra terkait di Kabupaten Kupang. Nah, mengapa kita melakukan rapat koordinasi pada hari ini, Kak Erika? Karena ada informasi tadi juga disampaikan oleh Pak Hamdan Nurdin, senior climate forecaster dari BMKG klimatologi, terkait dengan adanya El Nino dan ia positif double impact atau sebuah apa keadaan di mana terdapat anomali Nino 3,4 kategori sangat kuat di Samudra Pasifik dan juga di Samudra India itu adanya IUD positif. Jadi biasanya kita hanya diserang dari utara, tetapi kali ini Samudra Hindia itu mempengaruhi, Samudra Pasifik juga mempengaruhi. Jadi kalau biasanya, makanya disebut sebagai El Nino, El Nino apa Godzilla begitu Kak Erika. Ini kondisi yang sudah diperkirakan sebelumnya. Dia pola konveksinya bergeser ke Pasifik Tengah, itu kalau di Samudra Pasifik juga di Samudra Hindia itu suhu air lebih hangat di Samudra Hindia Barat. Dan juga dia ada empat faktor. Yang pertama itu melemahkan monsun dan sirkulasi Walker. Ini istilahnya BMKG ya Kak, Kak Erika ya. Juga suhu air lebih dingin di Samudra Hindia bagian timur. Nah, ada dua hal kurang baik yang bakal terjadi sampai dengan November mendatang, yaitu kekeringan yang luas juga menurunkan curah hujan di Indonesia bagian barat dan tengah. Nah, Kabupaten Kupang itu ada pada bagian apa bagian tengah begitu Kak Erika, sehingga hal ini diakibatkan dengan kondisi lokal itu laut dingin, angin timuran semakin menguat, itu juga adanya minim penguapan dan dominasi angin timuran, sehingga kita bisa merasakan situasinya sampai di apa situasi terkininya sampai dengan saat ini. Begitu, sehingga dari 24 apa kecamatan di Kabupaten Kupang itu dari data analisa analisa curah hujan Kabupaten Kupang dasarian pertama di Agustus saja Kak Erika, itu mayoritas wilayah berada di kategori rendah. Curahnya, curah hujannya itu 0 sampai 10 mm itu tersebar di 22 kecamatan, menyisahkan itu Ampuang Timur dan Ampuang Utara. Nah, kondisi sangat kering saat ini itu dialami seperti di Kecamatan Takari, Patuleu, dan juga Ampuang, dan juga ini mengakibatkan indikasi musim kemarau yang signifikan. Begitu. Nah, update ini akan diupdate pada 20 Agustus, tetapi dari BMKG sendiri itu mengisyaratkan bahwa curah hujan 0 sampai 10 mm itu akan terus terus berlangsung. Mungkin ke depan perakiraannya Ampuang Utara dan Ampuang Timur itu juga akan mengalami kondisi kering begitu Kak Erika. Itu realita yang terjadi saat ini di Kabupaten Kupang.
1: Realitanya seperti itu ya Pak Pak Elfried ya, kondisinya seperti itu ya. Nah, Pak Elfried, kalau tadi informasinya sudah disampaikan dengan apa ya, curah hujannya tadi itu rendah ya, 0 yeah. sampai 10 mm tadi. Nah, bagaimana sekarang kondisi di Kabupaten Kupang, sejauh mana kemarau panjang ini sudah berdampak, Pak Elfried?
0: Ya, cara melihat secara sederhananya itu lewat pengamatan hari tanpa hujan.
1: Hari tanpa hujan, HTH ya.
0: Ya, pengamatan melihatnya dengan melihat hari tanpa hujan. Nah, dia kekeringan saat ini bukan hal yang merata sebenarnya, Kak Erika. Yeah. Ada dia punya pusat ekstrim. Mm-mm. Jadi tercatat itu ada 3 pusat ekstrim. Mm-mm. Yang pertama itu di Lelogama itu sudah 82 hari tanpa hujan. Mm-hmm. Jadi sudah hampir 3 bulan. Mm-hmm. Di Tuakau, Fatuleu Barat itu sudah 77 hari tanpa hujan. Mm-hmm. Nah, Tai juga di Fatuleu Barat itu juga 70 hari tanpa hujan. Nah, mm-hmm. 3 daerah yang merupakan pusat ekstrim ini itu sudah mengalami kekeringan ekstrim yang panjang begitu.
1: Iya ya.
0: Benar. Nah. Mm-hmm. Nah, sebenarnya status Kabupaten Kupang sendiri itu mayoritas berada di zona siaga atau oranye dan juga awas. Ancaman nyata yang terjadi saat ini adalah KMK itu krisis air bersih di mana-mana, gagal panen atau gas orang sebut dengan puso. Mm-mm. Dan satu yang penting adalah tingginya risiko kebakaran hutan dan lahan. Karena topografi kita yang kebanyakan itu savana, Kak Erika.
1: Mm-hmm. Yeah,
0: begitu.
1: Yeah.
0: Okay. Nah, juga dirilis untuk prediksi ke depan, dasarian 2 Agustus 2026, itu peluang curah hujan itu di bawah 50 mm. Begitu. Mm-hmm. Nah, dirasakan di sekitar wilayah Kabupaten Kupang, begitu Kak Erika. Nah, dari yang tadi saya sampaikan, itu fakta El Nino kuat dan yield positif itu, Kak Erika, pendengar sekalian, itu memperparah kemarau di tahun ini.
1: Mm-hmm.
0: Itu kekeringan ekstrim, seperti tadi kita ketahui di Leogama, itu sudah terjadi 80, lebih dari 80 hari tanpa hujan. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Tadi dalam rapor juga kami tegaskan untuk ada 3 hal penting yang harus segera kita lakukan, yaitu mitigasi air bersih, Kak Erika.
1: Mm-hmm.
0: Itu kami berharap adanya prioritas distribusi air bersih ke zona merah atau zona awas tadi.
1: Mm-hmm.
0: Yang saya sebut tadi ada Lelogama, Tuakau, dan juga Naitai. Sementara itu yang kedua itu adalah bagaimana manajemen pertanian dan peternakan yang ramah air misalnya. Misalnya manajemen cadangan air yang sangat ketat, tanaman-tanaman yang rakus air. Satu yang penting yaitu bagaimana kita bersama untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan. Kebiasaan kita tebas bakar, ladang berpindah itu menjadi salah satu penyebab utama kebakaran hutan dan lahan. Jadi kami sangat mengharapkan ada mitigasi, misalnya hindari pembakaran lahan karena angin timuran sangat kencang, api akan sangat mudah meluas tak terkendali. Begitu Kak Erika.
1: Wah, ini ketang dengar juga tungju deg-degan ini Bapak. Dalam arti seperti Lelogama tadi 80 hari HTH ya, hari tanpa hujan tadi ya.
0: Hari tanpa hujan. Kayak 10 Agustus kemarin.
1: Ini luah, son bisa dibayangkan seperti apa ya begitu. Oke. Jadi Bapak Elfried, Ini wilayah atau desa yang menurut FBRB ini, yaitu Forum Pengurangan Risiko Bencana ini, yang perlu mendapat perhatian lebih sebenarnya, di mana ini wilayahnya ini, Bapak?
0: Ya, yang tadi
1: yang tiga itu tadi kok, daerah yang tiga tadi itu kok.
0: Ya, dan juga daerah-daerah lain yang sangat rentan terhadap karhutlah.
1: Karhutlah ya. Iya, lahan ya.
0: Karhutan dan lahan. Begitu ya. Dan kondisi ini ke depan itu Kak Erika akan sangat mempengaruhi kondisi jumlah air tanah. Sehingga kita berharap langkah-langkah preventif untuk bagaimana kekeringan untuk air minum, cuci dan kakus itu bisa menjadi prioritas yang utama begitu. Selain bagaimana pertanian, sistem pertanian di musim tanam kedua itu kita lihat ada begitu banyak lahan sawah yang digarap dan juga masih pola tanamnya masih pola tanam padi yang rakus air. Harapan itu musim tanam dua ini lebih banyak menggalakkan palawija, jagung dan juga umbi-umbian dan kacang-kacangan yang sangat sedikit membutuhkan air begitu Kak Erika.
1: Iya. Pak Elfrid, kalau kita bicara tentang desa tangguh bencana ini sebenarnya seperti apa gambaran desa yang bisa disebut tangguh dalam menghadapi kemarau panjang ini Pak Elfrid?
0: Iya. Yang pertama itu kita bicara dari ancaman dulu.
1: Ancaman
0: nyata itu membutuhkan garda terdepan yang kuat, Kak Erika. Nah, desa sendiri adalah garda terdepan. Masyarakat itu adalah penolong pertama sebelum bantuan dari luar itu tiba. Saat ini ada lima jenis bencana yang sangat mempengaruhi kondisi di Kabupaten Kupang. Yang pertama itu adalah kekeringan, karena dia berulang. Ada juga angin kencang, banjir dan longsor, gelombang pasang, juga kebakaran hutan dan lahan. Nah, ada satu hal baik bahwa mencegah itu jauh lebih murah daripada memulihkan. Kita ketahui bahwa kalau kita masuk dalam proses pemulihan itu sangat membutuhkan banyak biaya. Nah, bicara tentang apa hubungannya desa tanah dengan kekeringan misalnya. Yang pertama itu adalah desa sebagai penolong pertama. Yang kedua, kalau terjadi bencana itu dia mempengaruhi investasi. Nah, sebenarnya sebuah pembangunan desa yang berkelanjutan itu dia didukung oleh dua faktor, yaitu desa sebagai penolong pertama dan juga investasi pengurangan risiko bencana. Nah, kalau kami sebagai pegiat kebencanaan Erika, itu membangun desa tanah itu bukan sekedar membentuk relawan, tetapi membangun satu yang penting, yaitu bagaimana kita membangun budaya sadar risiko agar masyarakat mampu mengantisipasi, merespon, dan juga yang kita harapkan itu masyarakat bisa menjadi pulih lebih cepat. Nah, ada sebenarnya ada enam tujuan utama dari desa tangguh bencana maupun kelurahan tangguh bencana. Yang pertama itu Kak Erika pendengar, bagaimana kita bersama untuk mengurangi risiko lewat menekan potensi kerugian akibat bencana itu tadi. Yang kedua, tujuan kedua dari pembentukan desa tanah ataupun keltana itu bagaimana keselamatan masyarakat itu menjadi hal yang utama, karena perlindungan jiwa sebagai prioritas utama tadi. Yang ketiga, bagaimana kita mengkampanyekan kesiapsiagaan, membangun kepekaan dan juga respon cepat dari seluruh warga. Nah, baru keempat, tujuan keempat dari pembentukan ataupun adanya di tanah ke tanah itu Kak Erika adalah bagaimana kita membangun kelembagaan itu dengan cara memperkuat struktur formal di tingkat desa. Yang berikut itu kita bagaimana yang kelima itu Kak Erika, pendengar setia RRI, bagaimana kita melakukan integrasi pengurangan risiko bencana. Kita memadukan mitigasi ke dalam rencana pembangunan desa. Contohnya yeah. adalah bagaimana kita mengalokasikan anggaran, sedikit anggaran untuk mitigasi dari dari dana desa. Nah itu lima tujuan utama dari destana dan juga ke tanah tadi.
1: Yeah,
0: nah dia sebenarnya selain tujuan destana itu juga ada beberapa komponen destana. Itu saya sebut misalnya legislasi, misalnya ada perdes dan juga kebijakan desa, perencanaan, pendanaan, kelembagaan atau struktur organisasi, juga kapasitas, misalnya pengembangan keahlian warga dan juga eksekusi penanggulangan dalam hal ini penyelenggaraan. Nah, Erika dan pendengar, keenam pilar ini harus bekerja secara apa? Secara bersama. Misalnya kebijakan tanpa pendanaan atau lembaga tanpa kapasitas itu akan menghentikan mesin ketangguhan. Sehingga kalau kita menarik benang merah terkait dengan kekeringan, kita tidak bisa bilang desa Oibelo misalnya itu mengalami kekeringan tanpa adanya kajian yang jelas. Nah, ini dan juga kalau memang Oibelo itu terjadi kekeringan, apakah legislasinya sudah dibuat? Apakah karena kekeringan ini berulang, apakah perencanaannya itu sudah disiapkan? Karena kita tidak mungkin kita berharap pada kerja-kerja emergensi Kak Erika, karena kekeringan ini kan dia slow onset, perlahan-lahan, sehingga kita perlu karena dia sudah berulang, apalagi BMKG maupun BRIN itu sudah menyatakan bahwa tahun ini akan ada El Nino Godzilla, harusnya legislasi, perencanaan, kelembagaan, pendanaan dan juga kapasitas itu enam komponen destana ini sudah harus sudah harus dipersiapkan begitu kayak Rika.
1: Jadi memang segala sesuatunya itu memang harus dari dini-dini ya dipersiapkan ya Bapak Alfred ya. Nah, kalau kita lihat dampak kemarau panjang ini, Bapak, selain kekurangan air bersih, dampak apa lagi yang biasanya muncul akibat kemarau panjang ini? Yang paling serius itu apa tuh, Bapak?
0: Ya, yang paling serius itu adalah peningkatan peningkatan suhu dan menyebabkan banyak orang terkena ISPA misalnya. Misalnya kekurangan air, jadi dia biasanya mandi sekian liter, dia harus harus berkurang. Dan juga ternak-ternak kita itu mengalami penurunan berat badan, karena misalnya sehari harus minum 10 liter, itu karena ketersediaan air dan juga jangkauan untuk air itu luas, jauh, dan juga berkurangnya lahan pertanian yang ditanam, artinya mengurangnya tingkat produktivitas pertanian dan dia akan mempengaruhi pada livelihood ataupun mata pencarian begitu Kerika, sehingga stunting juga akan naik, gangguan-gangguan lain itu pasti gangguan-gangguan ikutannya itu akan ada begitu, sehingga kita perlu untuk masyarakat dan juga pemerintah desa itu bisa mengambil peran, karena El Nino Godzilla ataupun kekeringan berkepanjangan itu dia mempengaruhi banyak hal. Misalnya anak ke sekolah itu akan lebih terlambat karena dia harus punya waktu untuk mengambil air itu lebih air, jauh
1: benar.
0: Dia perlu waktu untuk prepare, untuk mempersiapkan diri dan juga dia akan sangat berpengaruh kepada kaum-kaum rentan, misalnya ibu hamil, lansia, teman-teman dengan disabilitas, begitu. Karena ruang gerak untuk bagaimana mengakses air itu menjadi lebih sulit, begitu kayak Rika.
1: Nah, apakah FPRB ini melihat Pak ada kesonde potensi dampak sosial akibat perebutan, misalnya ya karena keterbatasan sumber air di tengah kemarau panjang ini, ada begitu kok?
0: Iya. Yang pasti ada, misalnya dia sudah garap lahan 10 are misalnya, tetapi airnya itu kan hanya bisa untuk mengairi 2 are misalnya. Untuk memenuhi sisa 8 are dia harus mengambil air dari tempat orang lain, begitu. Apalagi kan tipikal kita kan sumur-sumur kita atau selokan-selokan kita kan sudah kering, sehingga pasti akan ada banyak konflik sosial bisa saja bisa saja terjadi begitu, Kak.
1: Iya ya. Waduh, jadi ketong juga harus berpikir ekstra benar-benar ya, karena masih panjang ini kemaraunya ini. Jadi mana keterbatasan air juga. Nah, kalau untuk kesiapsiagaan desa, Bapak Elfrid, ini langkah apa yang dilakukan pemerintah desa ini ketika sudah memasuki musim kemarau panjang ini?
0: Ya, sebenarnya karena kembali seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa pembagian peran di balik meja dan di lapangan antara pemerintah desa dan masyarakat itu menjadi kunci yang penting. Pemerintah desa itu punya tugas itu memasukkan pengurangan risiko bencana itu wajib dalam RPJMDes dan LKPDes. Ini yang banyak jarang dilakukan, sehingga terjadi kekurangan air itu kita mengakses misalnya keluarga dengan desil 1, desil 2, desil 3 itu kekurangan air. Kita mau bantu nih. Tapi kita tidak masukkan dalam perencanaan. Ini tidak bisa. Karena sekarang semua karena efisiensi anggaran menipis, sehingga banyak hal itu tidak bisa kita lakukan. Tetapi kan ini sebenarnya dia berulang, sehingga bisa direncanakan. Nah, dan juga bagaimana desa, pemerintah desa itu mengalokasikan anggaran khusus untuk kesiapsiagaan kekeringan misalnya, begitu. Dan juga menyelenggarakan edukasi dan simulasi berkala untuk bagaimana masyarakat itu adanya gerakan hemat air, tanam air pada musim penghujan, sehingga mata air kita itu bisa panjang waktu pemakaiannya. Yang berikut, apa sih peran masyarakat di sekitar? Masyarakat di desa itu perlu mengenali ancaman di kalau kita bicara kekeringan itu, mereka harus mengenali ancaman di lingkungan sekitar mereka. Terus mereka juga harus menyusun semacam roadmap atau peta jalan. Kalau air sumur kita hanya sampai di Agustus, bagaimana kita bisa sampai di Desember? Itu bagaimana kita punya proses atau cara? Harus menyiapkan anggaran cadangan misalnya. Harus ada pengeluaran tambahan untuk beli air di tangki. Kita air harus tanki, punya bak penampung misalnya. Kita harus punya tandon misalnya. Itu yang bisa dilakukan oleh masyarakat, sehingga Mbak Erika, kami bersama dengan PMI Provinsi NTT itu punya link untuk berbagi air bersih. Tetapi yang terjadi adalah karena beberapa daerah itu tandonnya itu rusak, tidak ada bak penampung, sehingga dan juga fasilitas air yang komunal itu sudah rusak, sehingga kita alihkan ke desa-desa yang punya fasilitas lain misalnya, karena misalnya kita distribusi air lewat PMI, datang hanya satu orang saja yang punya bak 3.000 liter, sementara 2.000 liter itu juga harus dibagi-bagi. Nah, ini juga soal bagaimana karena ini sudah berulang, sehingga mitigasi strukturalnya itu sudah harusnya jalan. Dan juga banyak orang berpikir bahwa menjaga kelestarian lingkungan itu hanya pada musim hujan saja, tetapi musim kemarau ini juga harus dijaga. Begitu, Kak.
1: Jadi memang masyarakat juga harus pintar-pintar, Pak Elfrid ya. Jadi kalau dibilang ini misalnya ada bantuan air bersih 5.000 liter, jadi kalau kita tidak punya tandon atau tidak punya bak, ya sama juga kan, sama juga bohong juga, mau kemana itu gitu. Nah, jadi memang harus ada kerjasama yang baik ya, masyarakat juga harus siap begitu ya. Nah, kalau Pak Elfrid lihat untuk peran masyarakat ini seperti apakah yang bisa dilakukan masyarakat secara mandiri ini untuk mengurangi dampak kemarau panjang ini?
0: Yang pertama itu adalah hemat air.
1: Hemat air ya.
0: Yang pertama itu hemat air. Yang kedua itu bagaimana melihat mempersiapkan biaya lebih. Karena air itu tidak ada pengganti. Kita kalau beras habis, Kak Erika, itu kita bisa makan tahan jagung atau kita makan tahan ubi. Tapi kalau air habis, tidak ada orang mandi pakai bir.
1: Iya, benar. Begitu. Benar, benar.
0: Begitu. Sehingga air menjadi penting, dan dia harusnya menjadi prioritas pertama untuk bagaimana kita memprioritaskan menyiapkan uang lebih untuk itu, karena kita tidak bisa berharap, karena barang ini tidak ada dia punya pengganti. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk para petani misalnya, itu juga harus lebih berpikir untuk mendapatkan informasi yang lebih cepat. Bagaimana pilihan tanaman yang digunakan itu menjadi sesuatu yang sangat penting juga sebenarnya, Mbak Erika.
1: Oh, memang air ini sudah menjadi kebutuhan hidup kita ya, Pak. Pak Everett ya, seperti yang Bapak katakan tadi, kalau beras tidak ada, kita masih bisa makan tahan dulu itu ubi. Tapi kalau air kalau air tidak bisa, kita tidak bisa hidup tanpa air, begitu. Jadi untuk daerah-daerah mana yang menjadi Pak Everett untuk Kabupaten Kupang ini? Desa-desa di
0: Ampuang Selatan, Ampuang Selatan dan Pasulu Barat.
1: Iya, ini sudah memiliki pemetaan risiko bencana kok, Pak Elvin. Desa-desa di Kabupaten Kupang ini
0: ada beberapa desa yang sudah dipetakan berdasarkan kajian risiko, bencana bencana desa. Di Kabupaten Kupang sendiri itu kalau bicara di tanah, kita punya 41 lah. Tapi kalau kita mau distribusi air misalnya, seperti yang tadi saya sampaikan, tapi tidak mungkin kita bawa air dari Osau antar ke Elogama, kan tidak mungkin. Jadi paling bisa adalah teman-teman yang ada di sekitar situ itu harus punya langkah-langkah mitigasi untuk bagaimana masyarakat itu tidak kekurangan air. Yang kedua, mereka banyak sekali bantuan untuk prasarana air bersih di seluruh wilayah Kabupaten Kupang. Tapi sebagian besar itu 60-70% itu tidak bermanfaat, karena kerusakan atau putusnya jaringan perpipaan ataupun karena pembakaran lahan tadi, pipa PVC yang lewat pipa hitam itu kayak Rika, itu kan putus, dia rusak, sehingga tidak bisa dipergunakan. Jadi orang-orang yang di sekitar mata air ataupun di sekitar lokasi yang punya akses bak misalnya, itu bisa memanfaatkan. Itu yang kedua. Yang ketiga, topografi kita, kebanyakan mata air kita itu kan berada di kampung lama, curam. Pemukiman kita itu ada di ketinggian, minimum 100-200 meter. Nah, kita butuh tenaga ekstra untuk ambil air dan sebagainya. Nah, yang biasanya yang menjadi korban atau yang biasanya harus punya berbagi waktu lebih untuk mengambil air itu adalah anak dan perempuan. Sehingga membutuhkan waktu ekstra dan juga pembagian kerja yang lebih konkret lagi gitu, saya rasa.
1: Apakah memang biasakan di desa paling kental itu yang namanya gotong royong itu ya, Pak Elvid ya? Apakah ini sudah kurangkah untuk kebersamaan itu?
0: Kita gotong royong kalau bikin pagar, Kak.
1: Kalau bikin pagar,
0: melindungi pertanian dan hal-hal yang lain. Tapi kalau bicara air, untuk kepentingan domestik itu masing-masing dia urus dia punya
1: dapur diri, begitu.
0: Dia punya, ini kan urusan sama seperti urusan beras di dalam rumah. Dia ini kan memang tidak masuk dalam 9 bahan pokok. Tetapi kalau sembako itu ada, tetapi kalau tidak ada air, tidak bisa kita tidak bisa pakai. Sehingga bagaimana kita memetakan untuk kebutuhan air itu harus terus tetap terpenuhi, begitu Pak Erika.
1: Bapak Elvin, kita break sebentar ya. Ya tidak usah diputus.
0: Boleh,
1: ya.
0: Siap. Oke, siap, Kak.
1: Ya, pendengar kita masih terus di Dialog Kupang sore bicara mengenai Desa Tangguh Bencana di tengah kemarau panjang bersama Bapak Elfried Sanen, Ketua Forum Pengurangan Risiko Bencana Kabupaten Kupang. Tetap bersama kami, pendengar, kita jeda dulu ya. Setelah itu kita kembali lagi.
0: Bagaimana kita memetakan untuk
2: waktunya kentongan. Kekeringan merupakan kondisi kekurangan pasokan air dari curah hujan dalam waktu tertentu, biasanya satu musim atau lebih, yang berakibat kekurangan air untuk beberapa sektor kegiatan, kelompok, atau lingkungan. Upaya apa yang harus dilakukan untuk wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan? A. Menjaga sumber atau mata air dan menggunakan air dengan bijak. B. Tidak merusak kawasan hutan atau cagar alam. C. Membuat tandon air di sekitar pekarangan rumah untuk menampung air hujan. D. Semuanya benar. Jawaban yang benar adalah D. Semua benar. Jaga dan kelola lingkungan kita agar stok air tetap cukup dan kekeringan tidak menjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Ya, kita masih dari kawasan Tompelo 8, pendengar, dan masih di Dialog Kupang sore Desa Tangguh Bencana di tengah kemarau panjang ya, bersama Bapak Elfried Sane, Ketua Forum Pengurangan Risiko Bencana Kabupaten Kupang. Pak Elfried. Ya, halo.
0: Halo, Kak. Siap.
1: Iya. Jeda sebentar sama Bapak. Bapak, kalau ini menurut FPRB Kabupaten Kupang, ini investasi apa yang paling penting dilakukan pemerintah ini untuk membangun desa yang benar-benar tangguh terhadap kekeringan?
0: Kalau kita bicara kekeringan adalah kita bicara air.
1: Iya.
0: Kak Erika.
1: Iya.
0: Nah, banyak orang mau pakai air tapi tidak mau tanam air, Kak Erika. Orang mau ambil saja.
1: Orang
0: tidak
1: ambil
0: ada orang saja yang mau untuk kalau musim hujan dia bikin satu lubang untuk airnya tersimpan biar bisa dipakai, sehingga investasi ini kan hanya berjalan simultan begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, terjadinya degradasi daerah-daerah atau pengalihfungsian daerah-daerah untuk daerah tangkapan, catchment area, Kak Erika. Itu bukan di Kota Kupang saja, tapi di Kabupaten Kupang juga hal ini terjadi. Berkurangnya daerah-daerah tangkapan hujan, alih fungsi menjadi ladang ataupun menjadi kebun, menjadi tempat tanaman-tanaman umur panjang maupun tanaman-tanaman kehutanan. Sehingga bagaimana kita memperhatikan tata ruang itu menjadi menjadi kunci. Karena dicamplong saja itu dari sebelumnya 17 mata air, sekarang itu tersisa 4, Kak Erika.
1: Itu,
0: ini ancaman ancaman serius, dan tempat-tempat lain juga mengalami hal yang sama. Begitu, Kak Erika. Sehingga bagaimana investasi jangka panjang itu bukan hanya untuk bagaimana kita membuka seluas-luasnya lahan untuk pertanian, tetapi bagaimana kita melihat tata ruang sebagai konsep untuk menyelamatkan lingkungan yang ada begitu, Kak Erika. Itu hal kecil, tapi dia perlu komitmen yang luar biasa, bukan hanya oleh pemerintah, tapi masyarakat juga, oleh semua komponen begitu, Kak Erika. Karena jumlah penduduk semakin bertambah. Tetapi sumber air semakin berkurang. Begitu.
1: Iya. Pak Elfried, apakah kita agak sedikit lari ya ini mengenai dana desa ini? Bisakah dimanfaatkan untuk memperkuat kesiapsiagaan menghadapi bencana kekeringan ini? Ada programnya kok, Pak?
0: Sebenarnya ini tergantung paradigma dan juga pola pikir, Kak. Kak Erika. Banyak orang memandang bahwa mitigasi bencana itu tidak penting.

0: juga sekarang kita menggerakkan bahwa setiap desa yang disebut sebagai desa tangguh bencana itu minimum mempersiapkan 2% dari anggaran dananya yang ada untuk bukan untuk sekedar respon pada saat bencana, tetapi mitigasi misalnya. Banyak orang berpikir bahwa apa untungnya menanam bambu di sekitar mata air, ataupun menanam beringin di sekitar mata air. Nah, itu apa mekanisme penganggarannya yang tidak apa tidak sesuai. Sementara itu menjadi menjadi kebutuhan penting. Begitu. Sehingga perlu untuk adanya dana desa sekian persen untuk mitigasi dan juga beberapa langkah untuk bagaimana kita melakukan mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim yang terjadi. Begitu Kak Erika.
1: Memang kalau ya kayak begitu ya Pak ya, untuk pemikiran banyak orang ya. Jadi kalau untuk sebenarnya mitigasi itu paling utama sih sebenarnya ya. Jadi itu kan mengurangi risiko sampai banyak-banyak itu seperti bencana, banyak yang korban begitu ya, banyak yang rusak-rusak begitu ya, kalau untuk mitigasinya itu. Sebenarnya itu yang penting ya Pak ya. Tapi ya
0: penting ya.
1: Penting. Jadi itu kan bisa mengurangi semuanya begitu ya. Tapi ini, jadi kalau ada bencana dulu baru kita kasih keluar itu. Seperti itu. Nah, Pak Elvin, untuk peran dari tokoh agama, tokoh pemuda, terus perempuan untuk membangun desa tangguh bencana ini seperti apa, Pak? Peran mereka itu.
0: Ya, yang pertama kita harus melihat bahwa ketiga komponen tadi itu bukan hanya sekedar sebagai objek, tetapi sebenarnya punya peran sebagai subjek, begitu Kak Erika. Siapa bilang peran perempuan dalam perlindungan mata air itu kecil? Tidak. Di kampung-kampung, karena mereka yang tadi naik turun gunung untuk bisa mendapatkan air, anak-anak dan sebagainya, untuk ambil air, mereka punya tugas untuk bukan hanya sekedar ambil, tetapi bagaimana mereka bertanggung jawab untuk melarang orang-orang untuk melakukan penebangan misalnya. Kalau ini tempat mata air, dilarang untuk tidak boleh ada pembangunan rumah misalnya. Itu juga menjadi menjadi penting. Nah, peran tokoh agama kita itu sangat penting Kak Erika, karena kebanyakan itu aparat desa itu omong orang tidak dengar. Tapi misalnya ada satu pendeta atau satu pastor, imam masjid yang
1: omong
0: apa berbicara itu sangat didengar. Sehingga bagaimana kolaborasi ini menjadi sebuah langkah kunci untuk proses ataupun kerja-kerja mitigasi ancaman kekeringan itu menjadi lebih tepat sasaran begitu Kak Erika.
1: Jadi untuk edukasi penting sekali ya tentang konservasi air ini ya Bapak Ervid ya. Edukasi untuk edukasi tentang konservasi air ini memang penting untuk masyarakat begitu ya. Jadi bisa banyak wawasan atau bisa banyak ilmu yang didapat kalau ada yang memberikan edukasi tentang konservasi air ini.
0: Semakin banyak orang memberikan edukasi semakin baik, dan harusnya pola sadar itu menjadi budaya.
1: Menjadi budaya
0: jaga,
1: ya.
0: Jaga mata air, jaga mata air itu harusnya menjadi sesuatu yang menjadi budaya begitu
1: Kalau di tahun-tahun kemarin itu Pak Elvin, apakah bantuan air bersih selama kemarau itu cukupkah untuk menyelesaikan persoalan atau harus
0: itu kan dia hanya stimulan
1: saja. Stimulan
0: dan kemudian kita kan hanya memindahkan air dari satu desa ke desa yang lain, begitu. Tapi ada juga langkah-langkah representatif yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri.

0: diri. Yang mereka secara mandiri itu melakukan perjalanan lebih lebih jauh ataupun menyiapkan anggaran lebih untuk itu begitu kaya.
1: Yeah.
0: Nah, untuk tahun 2024 itu 2025
1: yeah.
0: itu tidak dilakukan karena ketersediaan sumber air baku itu berlimpah. Kita pernah melakukannya di tahun 2023 begitu kaya. Dan akan lebih sering itu intensitasnya semakin lebih tinggi itu di 2026 karena kalau berdasarkan informasi itu ini akan menjadi apa penurunan mata air yang tinggi begitu kayaknya.
1: Iya. Kalau selama ini Pak Elfrid untuk kolaborasi, bentuk kolaborasi yang ideal antara pemerintah desa, FPBD, FPRB, masyarakat, dunia usaha, lembaga kemanusiaan, ini dalam menghadapi kekeringan ya. Ini seperti apa nih bentuk bagaimana bentuk kolaborasinya Pak?
0: Yang pertama misalnya lembaga A dia mau intervensi atau membantu di desa B
1: iya.
0: itu harus punya apa ya seperti saya sampaikan mereka betul-betul sangat-sangat butuh begitu karena bicara bantuan air itu kan kita bagi dalam dua bagian kak itu apa kekeringan meteorologis dan kekeringan agronomi. Nah kalau untuk kekeringan meteorologis seperti tadi yang itu bagaimana kepentingan air untuk masak, minum, cuci kakus dan sebagainya. Tapi ada satu yang penting juga adalah kekeringan agronomis, itu kekeringan untuk sumber-sumber air, air baku untuk pertanian. Nah, sebenarnya kedua hal ini punya hubungan yang erat. Eksploitasi ataupun penggunaan air tanah yang berlebihan menyebabkan untuk pertanian itu menyebabkan sumber-sumber air tanah untuk minum, mandi, cuci kakus tadi itu menjadi berkurang sehingga bagaimana edukasi kepada masyarakat itu menjadi sesuatu yang penting apalagi untuk pertanian itu kan sumurnya di atas 100 meter sementara sumur untuk air minum itu kan 10 sampai 15 meter ya namanya air ya dia berpengaruh trafikasi sangat mempengaruhi sehingga kalau kedalaman 100 meter itu disedot artinya yang 15-10 meter ini akan juga terganggu begitu kaya Rika. Nah itu yang perlu diperhatikan
1: ya
0: begitu kaya Rika.
1: Pak, ini kalau untuk air-air pam sih mas yang dulu-dulu dong itu sudah ada masih sudah ada sama sekali lagi di desa-desa kok Pak Efrid.
0: Yang tadi saya bilang tadi tuh kak dari 100% itu 65% 65-70% itu tinggal fasilitasnya tapi
1: tinggal fasilitasnya saja ya airnya tidak keluar begitu
0: banyak sekali kerusakan fasilitas spam air minum desa yang ada itu karena beberapa kebiasaan kita kan berharap air ini
1: jalan terus begitu ya
0: jalan terus jadi tidak perlu
1: tidak ada pemeliharaan begitu ya
0: tidak ada pemeliharaan kita tidak mau bayar meter dan sebagainya sehingga rumus pam simas ataupun rumus pam desa itu agak-agak sulit pengamatan kami di beberapa tempat itu orang bayar meternya itu cuma 3 bulan pertama. Bulan keempat itu tagihan-tagihannya juga tidak direspon. Nah, kalau begitu ya barang ini kan harus dikelola oleh manusia yang butuh apa digaji dan juga
1: untuk peralatan
0: yang karena umur harus diganti
1: begitu. Betul.
0: Nah, manajemen itu yang kurang dipahami oleh masyarakat kita kesadaran untuk ini dan juga trust kepercayaan misalnya di desa A itu tidak perlu kami bayar ini karena nanti dia indikasi korupsi lah dan sebagainya gitu kak.
1: Padahal itu kan ada untuk biaya pemeliharaannya itu kan ada jadi kita harus bayar untuk seberapa banyak air yang kita pakai itu kan dibayar, tapi kan murah kan, tidak tidak ya. Semahal yang pam, air pam yang biasa kita pakai begitu. Iya toh Bapak begitu toh.
0: Iya. Untuk investasi pakai dana desa untuk sumur bor
1: iya.
0: Air gravitasi sekarang ini kan hampir-hampir tidak ada kak.
1: Yang
0: mengalir dari gunung datang di kita di rata. Yang ada adalah air dari bawah yang dipompa, itu memerlukan energi. Nah energi itu memerlukan biaya. Kesadaran dari masyarakat itu yang masih sangat kurang. Kita punya beberapa desa kelurahan di Kabupaten Kupang yang misalnya kelurahan Tuatuka yang sukses dengan pengurusan pam desanya. Sekarang air dari pam desa di Tuatuka, kelurahan Tuatuka itu sudah dijual sampai di kelurahan Osao misalnya. Itu sebuah langkah. Ada banyak cerita sukses bagaimana perusahaan air minum yang skala desa menggunakan dana desa itu berjalan dengan baik. Karena sistemnya dan juga satu yang penting adalah budaya kak, budaya kita untuk itu.
1: Iya. Jadi begitu. Ikut berpartisipasi menjaga ya.
0: Iya, setuju kak.
1: Iya. Pak Elfried, di akhir jumpa kita untuk sore ini boleh untuk closing statementnya Pak, apa yang mau disampaikan ini untuk masyarakat Kabupaten Kupang ini, apa pesannya Bapak, silakan.
0: Oke, yang pertama itu bicara air, bicara kekeringan itu erat hubungannya dengan bagaimana membangun manusia dan juga budaya. Budaya sadar sadar risiko, kalau kita lakukan A pasti dia imbasnya B, sehingga bagi saya ini sebuah langkah-langkah penting untuk ke depan bagaimana kita bisa mengukur keberhasilan dari mitigasi-mitigasi khususnya untuk kekeringan misalnya. Nah, yang perlu kita siapkan adalah bagaimana membangun sebuah budaya sadar sadar akan bencana kekeringan, budaya ancaman kekeringan itu menjadi sesuatu yang penting. Begitu Kak Erika.
1: Oke. Pak Elfried Sani, terima kasih untuk waktunya, Bapak.
0: Terima kasih.
1: Sudah banyak yang kita bicarakan. Saya juga jadinya tahu seperti apa kondisi di Kabupaten Kupang. Jadi banyak ngobrolnya sama Bapak, banyak ceritanya, jadi banyak juga yang kita tahu jadinya ya Pak ya. Terima kasih untuk waktunya Bapak ya. Lain kali kita ketemu lagi. Lain kali kita ketemu dengan topik yang berbeda. Oke deh. Pendengar, demikian dialog Kupang sore kita untuk edisi hari ini, bicara mengenai desa tangguh bencana di tengah kemarau panjang bersama Bapak Elfried Sane, Ketua Forum Pengurangan Risiko Bencana Kabupaten Kupang. Terima kasih untuk kebersamaannya, semoga bermanfaat dan tetap bersama kami pendengar di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Nanti di pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Warta NTT Sore Berjaringan dihadirkan untuk Anda.
2: Pro 1 RRI Kupang, Kanal Informasi dan Inspirasi.
3: Pro 1 Kupang sore ini.

0: sore berjaringan Sekoril Nusantara 6, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua.
1: Dari beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Atambua menyampaikan Warta NTT Sore edisi Selasa 11 Agustus 2026. Dua informasi mengawali berita sore ini. Setelah mendengar aspirasi mahasiswa asal Alor, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan pemerintah untuk memperkuat program pertanian dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Program cek kesehatan gratis wajib dilakukan di semua fasilitas kesehatan milik pemerintah termasuk klinik TNI maupun Polri. Warta berita selengkapnya bersama saya Fenty Mau. Setelah mendengar aspirasi mahasiswa asal Alor, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan pemerintah untuk memperkuat program pertanian dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
2: Satu lagi Bapak dari RRI, Bapak izin.
3: Ya.
2: Setelah mendengar aspirasi mahasiswa Universitas Diponegoro asal Alor, Adriano Padama, Menteri Pertanian Republik Indonesia Dr. Andri Amran Sulaiman langsung melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur. Dalam kunjungan tersebut, ia meninjau langsung sejumlah lahan pertanian didampingi Direktur Utama Perum Bulog Letjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani, Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Ketahanan Pangan Dr. Andri Noto Susanto, serta Direktur Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan Brigjen Pol Hermawan. Ia mengapresiasi keberanian Adriano Padama yang menyampaikan aspirasi masyarakat Alor saat dirinya memberikan kuliah umum di Universitas Diponegoro.
3: Memberi kuliah umum di UNDIP, Universitas Diponegoro, kemudian tiba-tiba ada sosok pemuda Alor yang tampil, kalaupun berteriak. Saya terima dengan senang hati, karena teriakannya adalah membawa aspirasi rakyat nyata real.
2: Yang mengatakan Kementerian Pertanian siap memenuhi berbagai kebutuhan pertanian yang disampaikan masyarakat Alor. Termaksud pengembangan kelapa, jambu mete, dan kakao, pemerintah juga memberikan dukungan berupa bibit unggul, pompa air, serta alat dan mesin pertanian. Lebih lanjut, ia menilai Kabupaten Alor memiliki potensi pertanian yang besar dan pengembangannya akan dilakukan secara berkelanjutan.
3: Yang pertama potensinya besar. Kenapa? Di sini ditopang sektor pertanian. Ini cocok kelapa, kemudian mente, kemudian kakao. Ini berkelanjutan, ini 40 tahun, 30-40 tahun. Artinya 30 tahun panen nanti sampai 40 tahun petaninya panen. Tapi kita tanam sekarang, dan yang kita tanam adalah bibit unggul.
2: Ia berharap dukungan pemerintah melalui program pertanian tersebut dapat dimanfaatkan masyarakat Alor secara optimal sehingga meningkatkan produktivitas pendapatan sekaligus mempercepat penurunan angka kemiskinan di daerah. RRI SP Alor, Stefani Libu melaporkan.
1: Program cek kesehatan gratis wajib dilakukan di semua fasilitas kesehatan milik pemerintah termasuk klinik TNI maupun Polri. Selengkapnya dilaporkan Nana Lopo.
4: Untuk kota Kupang ini sejak 2025, sejak tanggal 10 Februari 2025 sampai dengan 2026 sudah dilakukan di 12 puskesmas.
5: Program cek kesehatan gratis terus dilakukan sebagai upaya pemerintah mendeteksi berbagai risiko penyakit sejak dini. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Kupang, Dr. Gigi Sintandaumanu di Kupang menjelaskan, cek kesehatan gratis merupakan program prioritas dan dilakukan di semua fasilitas kesehatan termasuk klinik TNI Polri. Cek kesehatan gratis dilakukan berdasarkan kelompok usia seperti pemeriksaan tinggi badan, berat badan, tekanan darah, riwayat diabetes, hipertensi, pemeriksaan mata, telinga, gigi, serta pemeriksaan lanjutan apabila ditemukan faktor risiko kesehatan.
4: Jadi fasilitas pemerintah itu bisa di puskesmas, di tahun 2026 ini sudah merambat juga ke klinik punyanya TNI Polri. Jadi sudah boleh dilakukan di faskes pemerintah, di puskesmas, dan klinik punyanya TNI Polri. Untuk Kota Kupang ini sejak 2025, sejak tanggal 10 Februari 2025 sampai dengan 2026 sudah dilakukan di 12 puskesmas yang ada di wilayah Kota Kupang, salah satunya adalah UPTD Puskesmas Oibobo.
5: Sementara itu, perawat UPTD Puskesmas Oibobo Kota Kupang, Maya Yelvira Binu, menegaskan total sasaran cek kesehatan gratis sebanyak 43.838 jiwa, sehingga untuk target 2026, Puskesmas Oibobo sudah mencapai 20.165 jiwa atau 43% dari 20.160 jiwa yang harus mendapatkan program layanan cek kesehatan gratis.
6: Kalau untuk Puskesmas Oibobo sendiri, itu total sasaran kita itu sebanyak 43.838 jiwa. Sehingga untuk target 2026 kita, Puskesmas Oibobo sendiri itu sudah sebanyak 20.165 jiwa, 46% dari 43.838 itu sebanyak 20.160 jiwa yang harus mendapatkan layanan CKG tersebut.
5: Cek kesehatan gratis merupakan salah satu program prioritas pemerintah yang mulai diluncurkan pada 10 Februari 2025. Awalnya layanan ini diberikan sebagai hadiah ulang tahun bagi masyarakat. Namun dalam perkembangannya, pemerintah memperluas akses sehingga seluruh warga negara Indonesia yang memiliki nomor induk kependudukan dapat memanfaatkan layanan tersebut satu kali dalam setahun. Dari Kupang, Analopo RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, Anda mendengarkan Warta NTT Sore. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.go.id dan RRI Digital. Bunda PAUD Kabupaten Belu, Nyonya Litwina Wiviati Lai mengajak para guru dan pengelola PAUD untuk bersama-sama memperkuat fondasi literasi dan numerasi anak melalui pembelajaran yang harus kreatif, inovatif, dan menyenangkan sebagai langkah strategis dalam meningkatkan kualitas pendidikan sejak usia dini.
7: Bunda PAUD Kabupaten Belu, Nyonya Litwina Viviati Lai mengajak para guru dan pengelola PAUD untuk bersama-sama memperkuat fondasi literasi dan numerasi anak melalui pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan menyenangkan sebagai langkah strategis meningkatkan kualitas pendidikan sejak usia dini. Hal ini menjadi perhatian serius mengingat tingkat literasi dan numerasi di Kabupaten Belu masih tergolong rendah, sehingga diperlukan upaya bersama untuk keluar pada kondisi tersebut melalui penguatan pendidikan dasar sejak jenjang PAUD. Bunda PAUD menegaskan masa transisi dari PAUD ke sekolah dasar menjadi fase penting yang harus dipersiapkan dengan baik, terutama dalam pengenalan dan pengendalian kemampuan dasar anak terhadap huruf dan angka. Dengan fondasi yang kuat, anak lebih siap mengikuti proses pembelajaran di tingkat selanjutnya.
8: Kita di Kabupaten Belu melalui

0: Dapat juga meminta para guru untuk terus berinovasi dalam proses pembelajaran sesuai dengan kondisi dan potensi masing-masing satuan lembaga pendidikannya. Menurutnya, setiap satuan PAUD memiliki kesempatan melahirkan inovasi yang dapat meningkatkan kualitas layanan pendidikan yang berbasis pada kebutuhan anak. Dengan itu, BELU dapat bergerak dan keluar dari salah satu daerah dengan literasi rendah. Selain itu, untuk mendorong peningkatan literasi dan numerasi, pihaknya mencanangkan agar pemerintah Kabupaten BELU menggelar Jambore PAUD sebagai wadah menampilkan berbagai inovasi pembelajaran dari seluruh lembaga PAUD di Kabupaten BELU. Melalui langkah-langkah tersebut diharapkan Kabupaten BELU dapat keluar dari kategori dengan tingkat literasi dan numerasi yang rendah, sekaligus menciptakan generasi yang lebih unggul siap menghadapi tantangan pendidikan di masa depan. Erria Atambua, Kristiani Mau melaporkan.
1: Melepas peserta lomba gerak jalan 8 km, Bupati Kabupaten BELU mengajak semua elemen masyarakat perbatasan gelorakan semangat kemerdekaan. Laporan Ferdi Asi.
2: Sebanyak 89 peserta ambil bagian dalam lomba gerak jalan tingkat pelajar SD dan organisasi wanita memeriahkan HUT ke-81 kemerdekaan RI di wilayah Tapal Batas Atambua, Kabupaten BELU, Nusa Tenggara Timur. Lomba gerak jalan diikuti peserta sekolah dasar dan organisasi wanita menempuh jarak 8 km secara resmi di depan Bupati BELU Willy Broduslai dari garis start depan kantor Lurah Umanen BELU Senin 10 Agustus 2006. Bupati BELU Willy Broduslai dalam sambutannya saat membuka kegiatan mengajak seluruh elemen masyarakat perbatasan menggelorakan semangat kemerdekaan. Ia mengungkapkan lomba gerak jalan selain memeriahkan HUT kemerdekaan juga turut memperingati 80 tahun silam sebuah peristiwa heroik perjuangan pahlawan bangsa meraih kemerdekaan yang menjadi tonggak sejarah perjuangan bangsa.
3: Semua peserta gerak jalan bersama para guru yang saya banggakan. Hari ini kita melepas lomba gerak jalan untuk memeriahkan ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81. Dari data yang ada 88 regu peristiwa. 81 tahun yang lalu, peristiwa kemerdekaan.
2: Dirinya mengharapkan khususnya bagi generasi muda di tanah perbatasan dengan negara Timur Leste ini memaknai semangat kemerdekaan dengan ikut merasakan apa yang terjadi 81 tahun silam. Wujud partisipasi aktif dalam semarak kemerdekaan salah satunya mengikuti kegiatan lomba gerak jalan.
3: Lomba gerak jalan ini saya mengharapkan, kami mengharapkan semoga generasi muda yang akan datang kita bisa merasakan apa yang terjadi 81 tahun lalu. Dengan peristiwa yang sederhana, kita mendadrak jalan untuk memperingati hari kemerdekaan kita.
2: Peserta lomba gerak jalan putra-putri SD dan organisasi wanita menempuh jarak 8 km dengan rute seputaran kota Atambua, kemudian tiba di garis finish depan kantor Plaza Perizinan Simpang 5 Atambua.
1: Masyarakat di Kabupaten BELU mengapresiasi berbagai kegiatan yang diselenggarakan pemerintah yang melibatkan UMKM.
4: Kami mengapresiasi kepada pemerintah karena telah mengadakan kegiatan cross border.
5: Berbagai event yang diselenggarakan pemerintah mendapatkan apresiasi dari masyarakat karena dinilai memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat, khususnya para pelaku UMKM. Selain membantu meningkatkan penjualan dan pendapatan para pelaku UMKM, kegiatan seperti Night Market dan Garuda Sakti Cross Border Fest juga dinilai mampu membuat kota Atambua sebagai wilayah perbatasan Indonesia Timur Leste semakin ramai dikunjungi masyarakat. Salah seorang masyarakat, Dede Mautei, mengaku merasakan langsung dampak positif dari berbagai kegiatan yang diselenggarakan pemerintah. Menurutnya, pelaksanaan Garuda Sakti Cross Border Fest dengan menghadirkan ratusan stan UMKM dan hiburan musik memberikan ruang yang luas bagi pelaku UMKM untuk memasarkan berbagai produk mereka kepada masyarakat. Dedek mengatakan kegiatan tersebut tidak hanya membantu pelaku UMKM dalam meningkatkan penjualan dan memperoleh keuntungan, tetapi juga menciptakan suasana yang lebih ramai di kota Atambua. Menurut Dedek, kehadiran berbagai event di Atambua memberikan pilihan hiburan bagi masyarakat Ia berharap pemerintah dapat terus menghadirkan kegiatan serupa secara berkelanjutan sehingga geliat ekonomi di Attambua semakin berkembang dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
4: Kami masyarakat Kabupaten Belu sangat senang, terus Attambua semakin lebih ramai, membantu UMKM juga. Kalau bisa datangkan artis yang lebih terkenal, Gian Reza boleh lah. Iya, setiap malam minggu harus ada lebih banyak hiburan lagi, bukan hanya UMKM, tapi lebih banyak konser-konser seperti itu.
5: Apresiasi serupa juga disampaikan masyarakat lainnya. Ripka Jaji, ia mengaku sangat terhibur dengan berbagai kegiatan yang diselenggarakan pemerintah, baik pada malam hari melalui kegiatan night market maupun event berskala besar seperti Garuda Sakti Cross Border Fest. Menurut Ripka, berbagai kegiatan tersebut memberikan warna baru bagi kehidupan masyarakat di Kota Attambua. Masyarakat tidak hanya mendapatkan hiburan, tetapi juga memiliki ruang untuk berkumpul dan menikmati beragam kuliner serta produk UMKM lokal. Ripka menilai dampak pelaksanaan event tidak hanya dirasakan oleh pelaku UMKM melalui peningkatan penjualan, tetapi juga dirasakan oleh masyarakat.
4: Kami mengapresiasi kepada pemerintah karena telah mengadakan kegiatan cross border, di mana bukan hanya UMKM saja yang terbantu, kami masyarakat juga mendapatkan hiburan. Kami berharap pemerintah mengadakan kegiatan-kegiatan selanjutnya agar Attambua menjadi kota semakin maju dan semakin ramai. Terima kasih. Harapan mungkin pemerintah mengadakan kegiatan-kegiatan ini selanjutnya agar Kota Attambua menjadi kota yang maju dan semakin ramai.
6: Ada artis yang mau cita-cita ada pemerintah
4: ada. Raisa. Apa? Raisa.
5: Penyelenggaraan berbagai event oleh pemerintah menjadi salah satu cara untuk mendorong perputaran ekonomi lokal. Kondisi tersebut menunjukkan dengan kegiatan yang dikemas melalui hiburan dan promosi produk lokal dan pemberdayaan UMKM tidak hanya menjadi sarana rekreasi bagi masyarakat, tetapi juga menjadi penggerak aktivitas ekonomi di wilayah Attambua, Kabupaten Belu. RRI Attambua, Febi Leolede melaporkan.
1: Festival Goloh Kue 2026 resmi berlangsung 10 hingga 15 Agustus 2026 di Labuan Bajo. Menteri Pariwisata tekankan pariwisata berbasis budaya.
7: 3, 2, 1.
8: Festival Goloh Kue Maria Asumta Nusantara 2026 resmi dibuka di Marina Waterfront Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Senin 10 Agustus 2026. Festival yang masuki tahun kelima ini berlangsung hingga 15 Agustus 2026 dan kembali masuk dalam jajaran top 10 karisma event Nusantara Top 10 2026. Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana mengatakan, perkembangan pariwisata Labuan Bajo harus berjalan seiring dengan upaya menjaga jati diri masyarakat sebagai tuan rumah. Menurutnya, Festival Goloh Kue menjadi ruang yang mempertemukan iman, tradisi, budaya, dan kehidupan masyarakat Manggarai. Dirinya menyebut Festival Goloh Kue telah menjadi bagian dari KEN selama 3 tahun berturut-turut sejak 2024 dan kembali terpilih dalam top 10 KEN 2026. Pada 2025, festival tersebut menarik lebih dari 45.000 wisatawan, melibatkan 173 UMKM, 883 pekerja seni, serta 1.473 tenaga kerja dengan perputaran ekonomi sekitar 2,82 miliar.
9: Ini telah menjadi salah satu wajah pariwisata Indonesia di mata dunia. Keindahan alamnya membawa wisatawan dari berbagai penjuru dunia untuk datang dan mengenal Flores. Di tengah perkembangan tersebut, ada satu hal yang harus terus kita jaga. Kemajuan pariwisata harus berjalan seiring dengan jati diri masyarakat yang menjadi tuan rumahnya.
8: Sementara itu, Uskup Labuan Bajo, Monsinyur Maximus Regus mengatakan, Festival Goloh Kue merupakan hasil kolaborasi lintas sektor yang tidak hanya menjadi ruang perayaan keagamaan, tetapi juga promosi pariwisata sekaligus penguatan nilai keberlanjutan lingkungan dan kehidupan masyarakat lokal.
10: Goloh Kue, Ibu Menteri, dalam bahasa Indonesia berarti

0: Menteri bersama kami di sini.
1: Di kesempatan yang sama, Wakil Bupati Manggarai Barat Julianus Sueng mengatakan, penyelenggaraan Festival Golokoe terlaksana melalui kolaborasi antara keuskupan, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan di daerah. Menurutnya, rangkaian festival mencakup kegiatan keagamaan, ekologis, pendidikan, karitatif, hingga budaya. Festival Golokoe 2026 mengusung tema ziarah komunal dalam persekutuan sinergis untuk merawat keutuhan ciptaannya. Tema tersebut menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, gereja, masyarakat, pelaku usaha, komunitas dan wisatawan dalam menjaga budaya serta lingkungan sekaligus mendorong manfaat pariwisata bagi masyarakat lokal. Dari Labuan Bajo, Epi Wahab melaporkan.
2: Sebelum mengakhiri warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Setelah mendengar aspirasi mahasiswa asal Kabupaten Alor, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan pemerintah untuk terus memperkuat program pertanian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Program cek kesehatan gratis wajib dilakukan di semua fasilitas kesehatan milik pemerintah termasuk klinik TNI maupun Polri. Sekian warta NTT sore ini dari beranda depan NKRI Perbatasan Indonesia Timor Leste mewakili Kerabat Kerja RRI Kupang dan RRI ND, saya Fenty Mau mengucapkan terima kasih.

0: Asi.
1: Pro 1. Ya, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, apa kabar? Sekarang pukul 17 lebih 24 menit waktu Indonesia Tengah ya. Dan tadi Warta NTT Sore Berjaringan baru saja kita ikuti, mengakhiri jumpa kita untuk edisi hari ini. Terima kasih untuk kebersamaannya pendengar dari pukul 11 siang tadi. Tetap bersama kami di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.
2: Kupang sore ini.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

Halo, selamat sore pendengar. Terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Saya Sony untuk sore hari ini di tanggal 11 Agustus 2026 kembali bersama Anda di Kupang sore ini dan Kupang malam ini. Kebersamaan kita pendengar sampai pukul 24 waktu Indonesia Tengah, dan untuk sore hari ini masih dengan rekan Riana temani Anda untuk berbagi di Kupang sore ini. Dan nanti ada kesempatan untuk Anda bisa bergabung pendengar untuk bisa berbagi pendapat. Nanti saya buka kesempatan di line telepon, line WhatsApp, dan juga di Instagram serta di Facebook ya. Tetap bersama Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

makhluk hidup lainnya juga akan terganggu. Kalau terumbu karang rusak, maka rantai makanan akan terganggu, dan kalau dibiarkan kerusakan semakin parah, maka hewan-hewan laut yang hidup di wilayah tersebut akan mati atau punah. Menjaga kebersihan sungai

FM 96,9 MHz. Selamat sore pendengar, Anda kembali bersama kami RRI Sumba. Bersama saya kali ini Cantik Anjali yang akan menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, Anda baru saja mendengarkan Warta NTT Sore. Sesaat lagi Anda akan mendengarkan lagu Muslim sambil menunggu Hasan Maghrib, Waika Bubak dan sekitarnya. Anda bisa mendengarkan kami melalui FM 96,9 MHz atau bisa melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download dalam ponsel pintar Anda.

bukan sekedar angka di kalender. Di balik merah putih yang berkibar, tersimpan kisah tentang air mata, pengorbanan, dan keberanian orang-orang yang memilih berjuang daripada hidup dalam penjajahan. Hari ini, kita menikmati kebebasan untuk belajar, bekerja, berbicara, bahkan bermimpi. Namun, pernahkah kita berhenti sejenak untuk bertanya, apakah semangat kemerdekaan itu masih hidup di dalam diri kita? Dulu, para pejuang mempertaruhkan nyawa agar Indonesia dapat berdiri sebagai bangsa yang merdeka. Mereka datang dari berbagai suku, agama, bahasa, dan daerah. Mereka memiliki satu tujuan yang sama, Indonesia harus bebas. Mereka mungkin tidak mengenal media sosial, tidak memiliki teknologi canggih, tetapi mereka memiliki sesuatu yang sangat berharga, yaitu rasa cinta kepada tanah air yang tidak terdoyahkan. Kini, zaman telah berubah. Banyak generasi muda mengenal tokoh-tokoh dunia, tetapi mulai lupa nama para pahlawan bangsanya sendiri. Kita hafal lagu-lagu yang sedang viral, tetapi perlahan melupakan lagu-lagu perjuangan yang dahulu membakar semangat rakyat. Padahal, sejarah bukan sekedar cerita masa lalu. Sejarah adalah akar yang membuat sebuah bangsa tetap berdiri teguh menghadapi masa depan. Kemerdekaan hari ini bukan lagi tentang mengangkat senjata. Kemerdekaan adalah keberanian untuk jujur, disiplin, menghargai perbedaan, mencintai budaya sendiri, menggunakan teknologi dengan bijak, serta mengisi negeri ini dengan karya dan prestasi. Itulah cara kita menghormati setiap tetes darah yang pernah tertumpah demi merah putih. Mari jadikan bulan kemerdekaan ini bukan hanya penuh perlombaan dan kemeriahan, tetapi juga menjadi momen untuk mengenang, belajar, dan melanjutkan cita-cita para angkat senjata. Kemerdekaan adalah keberanian untuk jujur, disiplin, menghargai perbedaan, mencintai budaya sendiri, menggunakan teknologi dengan bijak, serta mengisi negeri ini dengan karya dan prestasi. Itulah cara kita

belajar dan melanjutkan cita-cita para pendiri bangsa. Karena bangsa yang besar bukan hanya bangsa yang mengenang sejarahnya, tetapi juga mampu meneruskan semangat perjuangannya. Dirgahayu Republik Indonesia, mari kobarkan semangat persatuan, terus berkarya untuk negeri dan buktikan bahwa semangat 1945 tetap hidup di hati generasi kini. Merdeka!

hujan kini tengah menyapa tanah Sumba. Hujan turun perlahan sejak pagi hingga malam hari, membawa udara sejuk dan suasana yang lebih tenang dari biasanya. Di balik rintik hujan yang terdengar di atap rumah dan jalanan kota, ada pesan sederhana dari alam, agar kita lebih berhati-hati saat beraktivitas, lebih sabar dalam perjalanan, dan lebih peduli pada diri sendiri serta sesama. Bagi pendengar setia RRI Sumba yang sedang berkendara, kami ingatkan untuk selalu memperhatikan kondisi jalan. Dan untuk yang memilih berteduh, semoga hujan hari ini menjadi waktu yang tepat untuk beristirahat sejenak, menghangatkan tubuh, dan memenangkan pikiran. Musim hujan juga sering membawa rasa rindu. Rindu rumah, rindu keluarga, atau sekedar rindu pada kenangan yang pernah singgah. Namun, semoga hujan hari ini tidak membawa beban, melainkan menghadirkan ketenangan dan harapan baru. Mari kita syukuri hujan sebagai berkah bagi tanah Sumba, menyuburkan ladang, menghidupkan alam, dan mengajarkan kita arti menunggu. Tetap jaga kesehatan, tetap hangat, dan semoga setiap langkah kita hari ini selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa.

sekedar angka di kalender. Di balik merah putih yang berkibar, tersimpan kisah tentang air mata, pengorbanan, dan keberanian orang-orang yang memilih berjuang daripada hidup dalam penjajahan. Hari ini, kita menikmati kebebasan untuk belajar, bekerja, berbicara, bahkan bermimpi. Namun, pernahkah kita berhenti sejenak untuk bertanya, apakah semangat kemerdekaan itu masih hidup di dalam diri kita? Dulu, para pejuang mempertaruhkan nyawa agar Indonesia dapat berdiri sebagai bangsa yang merdeka. Mereka datang dari berbagai suku, agama, bahasa, dan daerah. Mereka memiliki satu tujuan yang sama, Indonesia harus bebas. Mereka mungkin tidak mengenal media sosial, tidak memiliki teknologi canggih, tetapi mereka memiliki sesuatu yang sangat berharga, yaitu rasa cinta kepada tanah air yang tidak terdoyahkan. Kini, zaman telah berubah. Banyak generasi muda mengenal tokoh-tokoh dunia, tetapi mulai lupa nama para pahlawan bangsanya sendiri. Kita hafal lagu-lagu yang sedang viral, tetapi perlahan melupakan lagu-lagu perjuangan yang dahulu membakar semangat rakyat. Padahal, sejarah bukan sekedar cerita masa lalu. Sejarah adalah akar yang membuat sebuah bangsa tetap berdiri teguh menghadapi masa depan. Kemerdekaan hari ini bukan lagi tentang mengangkat senjata. Kemerdekaan adalah keberanian untuk jujur, disiplin, menghargai perbedaan, mencintai budaya sendiri, menggunakan teknologi dengan bijak, serta mengisi negeri ini dengan karya dan prestasi. Itulah cara kita menghormati setiap tetes darah yang pernah tertumpah demi merah putih. Mari jadikan bulan kemerdekaan ini bukan hanya penuh perlombaan dan kemeriahan, tetapi juga menjadi momen untuk mengenang, belajar, dan melanjutkan cita-cita para pendiri bangsa. Karena bangsa yang besar bukan hanya bangsa yang mengenang sejarahnya, tetapi juga mampu meneruskan semangat perjuangannya. Dirgahayu Republik Indonesia, mari kobarkan semangat persatuan, terus berkarya untuk negeri, dan buktikan bahwa semangat 1945 tetap hidup di hati generasi kini. Merdeka!

Sobat RRI, kalau kita berbicara tentang Sumba, bukan hanya tentang alamnya yang indah atau pesona yang mendunia. Ada satu simbol keberanian dan kehormatan yang tak kalah istimewa, yaitu Parang Sumba. Parang Sumba bukan sekedar senjata tradisional. Ia adalah lambang harga diri, simbol kedewasaan, dan identitas laki-laki Sumba dalam adat dan budaya. Dengan gagang yang khas dan sarung yang dihiasi ukiran serta anyaman indah, setiap parang menyimpan cerita. Cerita tentang keberanian, tanggung jawab, dan nilai-nilai leluhur yang terus dijaga hingga hari ini. Kini, parang Sumba juga menjadi bagian dari warisan budaya yang patut kita lestarikan, bukan untuk kekerasan, tetapi sebagai simbol kehormatan dan kebanggaan. Mari cintai budaya kita, jaga, rawat, dan banggakan karya asli tanah Sumba. Karena budaya bukan hanya warisan, tetapi jati diri kita.

Kenapa gue akhirnya milih lo? Kenapa akhirnya gue milih Narel? Mungkin karena waktu itu gue sempat nitip doa ke nyokap gue yang lagi umroh. Ya gue nitip semoga mendapatkan teman hidup kali ya, untuk belajar lebih banyak lagi pas nyokap balik dari umroh. Terus pas banget gue juga lagi ada pendekatan sama Narel, dan gue ngerasa apa jangan-jangan ya mungkin gue harus belajar sama Narel untuk kedepannya gitu. Dan terlepas dari jarak long distance, gue Jakarta dia di Singapura, tapi malah kita ternyata sama-sama sepakat kalau misalnya kita bisa fokus ke masing-masing ya. Gue di kuliah gue dan musik gue, Narel di kuliahnya dan artnya gitu. Dan mungkin someday kalau misalnya emang Tuhan mengendaki ya udah, kalau emang jalannya kita lanjutin, kalau enggak ya semoga masing-masing tetap menjadi manusia yang lebih baik lagi pasti dari itu. Terus belajar aja.

Jadi waktu itu Tristan bilang ke aku, gue tahu lo baru mulai kuliah dan gue tahu kita bakal LDR, tapi gue siap banget pacaran sama lo. Ya aku dalam hati langsung mikir, gak akan ada orang lain yang bisa berani bilang kayak gitu dan kerasa ketulusannya. Terus dia bilang, lo gak harus siap sekarang kok, gue bisa nunggu. Dia udah jauh-jauh ke Singapura dan dia masih bisa bilang kayak gitu. Dan aku yakin banget kalaupun di situ juga aku bilang enggak, dia bakal bener-bener berusaha dan nunggu sampai aku bilang iya. 1,5 tahun kemudian, ya sejujur-jujurnya aku masih belum bisa nemu satupun alasan untuk bilang enggak. Gitu.

Sobat RRI, pernah tidak kamu melihat tanggal kadaluarsa di botol air minum kemasan, lalu langsung berpikir, wah airnya sudah tidak layak minum nih? Eits, tunggu dulu, ada fakta menarik yang perlu kamu tahu. Secara ilmiah, air murni itu sebenarnya tidak memiliki masa kadaluarsa. Selama air tersebut disimpan dalam kondisi tertutup rapat dan tidak terkontaminasi, kualitasnya pun tetap aman untuk dikonsumsi. Lalu, kenapa ada tanggal kadaluarsa di kemasan? Jawabannya bukan karena airnya yang basi ya sobat, tapi karena kemasan botol plastiknya. Botol plastik memiliki masa pakai tertentu. Jika disimpan terlalu lama, apalagi terkena panas matahari langsung, bahan kimia dari plastik bisa saja terurai dan mempengaruhi kualitas air di dalamnya. Jadi, tanggal yang tertera itu lebih kepada batas aman penggunaan kemasan plastiknya, bukan airnya yang rusak seperti makanan. Tipsnya, simpan air kemasan di tempat sejuk, terhindar dari sinar matahari langsung, dan jangan gunakan botol sekali pakai berulang-ulang terlalu lama. Karena menjaga kesehatan bisa dimulai dari hal sederhana, termasuk cara kita menyimpan air minum. Itu dia Sobat RRI, fakta singkat tapi penting hari ini. Tetap cerdas, tetap sehat, dan terus dengarkan RRI Sumba. Sekali di udara, tetap di udara.

ketika kita menulis komentar di media sosial tanpa berpikir panjang. Di dunia digital, satu kalimat bisa menyebar sangat cepat. Sayangnya, kata-kata yang kasar atau menyakitkan juga bisa meninggalkan luka yang nyata. Ingat, di balik layar ada manusia yang punya perasaan. Bijak berkomentar berarti menahan diri sebelum mengetik, memeriksa fakta sebelum berbagi, dan memilih kata yang membangun, bukan menjatuhkan. Pikirkan, sharing baru posting. Apakah komentar kita benar? Apakah bermanfaat? Apakah disampaikan dengan sopan? Dunia digital akan menjadi ruang yang aman jika kita semua ikut menjaga mulai dari komentar kita hari ini. Bijak berkomentar di dunia digital, cerminan karakter bangsa yang berada.

pendengar, dunia kini ada di genggaman. Dalam hitungan detik, kita bisa membaca berita, berbagai cerita, hingga terhubung dengan siapa saja di berbagai penjuru dunia. Namun, kemudahan ini juga menuntut kita untuk lebih bijak. Mari jadi masyarakat cerdas digital, mulai dari hal sederhana, saring sebelum sharing. Periksa kebenaran informasi, baca sampai tuntas, dan pastikan sumbernya terpercaya. Jangan sampai jempol kita ikut menyebarkan hoax, ujar kebencian, atau informasi yang merugikan orang lain. Ingat, setiap komentar, foto, dan unggahan meninggalkan jejak digital yang tidak mudah hilang. Gunakan media sosial untuk belajar, berkreasi, mempromosikan usaha, dan menyebarkan semangat kebaikan. Lindungi juga data pribadi, jangan mudah membagikan nomor identitas, alamat, atau kode rahasia kepada siapapun. Dunia digital harus menjadi ruang yang aman untuk kita semua. Mari bersama menciptakan ruang digital yang sehat, santun, dan penuh manfaat. Cerdas digital, aman bermedia.

Waktu terus berjalan, setiap detik sangat berharga. Disiplin waktu dimulai dari hal kecil, bangun tepat waktu, datang tidak terlambat, dan menyelesaikan tugas sesuai jadwal. Dengan disiplin waktu, hidup menjadi lebih teratur, dan cita-cita mudah tercapai. Kurangi menunda pekerjaan dan gunakan waktu untuk hal yang bermanfaat. Ingat, waktu yang sudah berlalu tidak bisa kembali. Yuk, mulai disiplin waktu

Di era digital, anak-anak tumbuh bersama gadget. Mereka belajar bermain dan bersosialisasi lewat layar. Namun, yang paling mereka butuhkan tetap sama, kehadiran orang tua. Jadilah sahabat bagi anak di dunia digital. Luangkan waktu bertanya tentang apa yang mereka tonton, apa yang mereka pelajari, dan siapa teman online mereka. Dampingi, bukan memerangi. Arahkan, bukan melarang tanpa alasan. Karena anak yang didengar akan lebih terbuka. Anak yang ditemani akan lebih aman. Orang tua, sahabat anak, kunci keluarga kuat di era digital.

Musim hujan kini tengah menyapa tanah Sumba. Hujan turun perlahan sejak pagi hingga malam hari, membawa udara sejuk dan suasana yang lebih tenang dari biasanya. Di balik rintik hujan yang terdengar di atap rumah dan jalanan kota, ada pesan sederhana dari alam, agar kita lebih berhati-hati saat beraktivitas, lebih sabar dalam perjalanan, dan lebih peduli pada diri sendiri serta sesama. Bagi pendengar setia RRI Sumba yang sedang berkendara, kami ingatkan untuk selalu memperhatikan kondisi jalan. Dan untuk yang memilih berteduh, semoga hujan hari ini menjadi waktu yang tepat untuk beristirahat sejenak, menghangatkan tubuh, dan memenangkan pikiran. Musim hujan juga sering membawa rasa rindu. Rindu rumah, rindu keluarga, atau sekedar rindu pada kenangan yang pernah singgah. Namun, semoga hujan hari ini tidak membawa beban, melainkan menghadirkan ketenangan dan harapan baru. Mari kita syukuri hujan sebagai berkah bagi tanah Sumba, menyuburkan ladang, menghidupkan alam, dan mengajarkan kita arti menunggu. Tetap jaga kesehatan, tetap hangat, dan semoga setiap langkah kita hari ini selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa.

17 Agustus bukan sekedar angka di kalender. Di balik merah putih yang berkibar, tersimpan kisah tentang air mata, pengorbanan, dan keberanian orang-orang yang memilih berjuang daripada hidup dalam penjajahan. Hari ini, kita menikmati kebebasan untuk belajar, bekerja, berbicara, bahkan bermimpi. Namun, pernahkah kita berhenti sejenak untuk bertanya, apakah semangat kemerdekaan itu masih hidup di dalam diri kita? Dulu, para pejuang mempertaruhkan nyawa agar Indonesia dapat berdiri sebagai bangsa yang merdeka. Mereka datang dari berbagai suku, agama, bahasa, dan daerah. Mereka memiliki satu tujuan yang sama, Indonesia harus bebas. Mereka mungkin tidak mengenal media sosial, tidak memiliki teknologi canggih, tetapi mereka memiliki sesuatu yang sangat berharga, yaitu rasa cinta kepada tanah air yang tidak tergoyahkan. Kini, zaman telah berubah. Banyak generasi muda mengenal tokoh-tokoh dunia, tetapi mulai lupa nama para pahlawan bangsanya sendiri. Kita hafal lagu-lagu yang sedang viral, tetapi perlahan melupakan lagu-lagu perjuangan yang dahulu membakar semangat rakyat. Padahal, sejarah bukan sekedar cerita masa lalu. Sejarah adalah akar yang membuat sebuah bangsa tetap berdiri teguh menghadapi masa depan. Kemerdekaan hari ini bukan lagi tentang mengangkat senjata. Kemerdekaan adalah keberanian untuk jujur, disiplin, menghargai perbedaan, mencintai budaya sendiri, menggunakan teknologi dengan bijak, serta mengisi negeri ini dengan karya dan prestasi. Itulah cara kita menghormati setiap tetes darah yang pernah tertumpah demi merah putih. Mari jadikan bulan kemerdekaan ini bukan hanya penuh perlombaan dan kemeriahan, tetapi juga menjadi momen untuk mengenang, belajar, dan melanjutkan cita-cita para pendiri bangsa. Karena bangsa yang besar bukan hanya bangsa yang mengenang sejarahnya, tetapi juga mampu meneruskan semangat perjuangannya. Dirgahayu Republik Indonesia, mari kobarkan semangat persatuan, terus berkarya untuk negeri dan buktikan bahwa semangat 1945 tetap hidup di hati generasi kini. Merdeka!

hujan kini tengah menyapa tanah Sumba. Hujan turun perlahan sejak pagi hingga malam hari, membawa udara sejuk dan suasana yang lebih tenang dari biasanya. Di balik rintik hujan yang terdengar di atap rumah dan jalanan kota, ada pesan sederhana dari alam, agar kita lebih berhati-hati saat beraktivitas, lebih sabar dalam perjalanan, dan lebih peduli pada diri sendiri serta sesama. Bagi pendengar setia RRI Sumba yang sedang berkendara, kami ingatkan untuk selalu memperhatikan kondisi jalan. Dan untuk yang memilih berteduh, semoga hujan hari ini menjadi waktu yang tepat untuk beristirahat sejenak, menghangatkan tubuh, dan memenangkan pikiran. Musim hujan juga sering membawa rasa rindu. Rindu rumah, rindu keluarga, atau sekedar rindu pada kenangan yang pernah singgah. Namun, semoga hujan hari ini tidak membawa beban, melainkan menghadirkan ketenangan dan harapan baru. Mari kita syukuri hujan sebagai berkah bagi tanah Sumba, menyuburkan ladang, menghidupkan alam, dan mengajarkan kita arti menunggu. Tetap jaga kesehatan, tetap hangat, dan semoga setiap langkah kita hari ini selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa.

17 Agustus bukan sekedar angka di kalender. Di balik merah putih yang berkibar, tersimpan kisah tentang air mata, pengorbanan, dan keberanian orang-orang yang memilih berjuang daripada hidup dalam penjajahan. Hari ini, kita menikmati kebebasan untuk belajar, bekerja, berbicara, bahkan bermimpi. Namun, pernahkah kita berhenti sejenak untuk bertanya, apakah semangat kemerdekaan itu masih hidup di dalam diri kita? Dulu, para pejuang mempertaruhkan nyawa agar Indonesia dapat berdiri sebagai bangsa yang merdeka. Mereka datang dari berbagai suku, agama, bahasa, dan daerah. Mereka memiliki satu tujuan yang sama, Indonesia harus bebas. Mereka mungkin tidak mengenal media sosial, tidak memiliki teknologi canggih, tetapi mereka memiliki sesuatu yang sangat berharga, yaitu rasa cinta kepada tanah air yang tidak tergoyahkan. Kini, zaman telah berubah. Banyak generasi muda mengenal tokoh-tokoh dunia, tetapi mulai lupa nama para pahlawan bangsanya sendiri. Kita hafal lagu-lagu yang sedang viral, tetapi perlahan melupakan lagu-lagu perjuangan yang dahulu membakar semangat rakyat. Padahal, sejarah bukan sekedar cerita masa lalu. Sejarah adalah akar yang membuat sebuah bangsa tetap berdiri teguh menghadapi masa depan. Kemerdekaan hari ini bukan lagi tentang mengangkat senjata. Kemerdekaan adalah keberanian untuk jujur, disiplin, menghargai perbedaan, mencintai budaya sendiri, menggunakan teknologi dengan bijak, serta mengisi negeri ini dengan karya dan prestasi. Itulah cara kita menghormati setiap tetes darah yang pernah tertumpah demi merah putih. Mari jadikan bulan kemerdekaan ini bukan hanya penuh perlombaan dan kemeriahan, tetapi juga menjadi momen untuk mengenang, belajar, dan melanjutkan cita-cita para pendiri bangsa. Karena bangsa yang besar bukan hanya bangsa yang mengenang sejarahnya, tetapi juga mampu meneruskan semangat perjuangannya. Dirgahayu Republik Indonesia, mari kobarkan semangat persatuan, terus berkarya untuk negeri, dan buktikan bahwa semangat 1945 tetap hidup di hati generasi kini. Merdeka!

Sobat RRI, kalau kita berbicara tentang Sumba, bukan hanya tentang alamnya yang indah atau pesona yang mendunia. Ada satu simbol keberanian dan kehormatan yang tak kalah istimewa, yaitu Parang Sumba. Parang Sumba bukan sekedar senjata tradisional. Ia adalah lambang harga diri, simbol kedewasaan, dan identitas laki-laki Sumba dalam adat dan budaya. Dengan gagang yang khas dan sarung yang dihiasi ukiran serta anyaman indah, setiap parang menyimpan cerita. Cerita tentang keberanian, tanggung jawab, dan nilai-nilai leluhur yang terus dijaga hingga hari ini. Kini, parang Sumba juga menjadi bagian dari warisan budaya yang patut kita lestarikan, bukan untuk kekerasan, tetapi sebagai simbol kehormatan dan kebanggaan. Mari cintai budaya kita, jaga, rawat, dan banggakan karya asli tanah Sumba. Karena budaya bukan hanya warisan, tetapi jati diri kita.

Kenapa gue akhirnya milih lo? Kenapa akhirnya gue milih Narel? Mungkin karena waktu itu gue sempat nitip doa ke nyokap gue yang lagi umroh. Ya gue nitip semoga mendapatkan teman hidup kali untuk belajar lebih banyak lagi pas nyokap balik dari umroh. Terus pas banget gue juga lagi ada pendekatan sama Narel dan gue ngerasa apa jangan-jangan ya mungkin gue harus belajar sama Narel untuk kedepannya gitu. Dan terlepas dari jarak long distance, gue Jakarta dia di Singapura, tapi malah kita ternyata sama-sama sepakat kalau misalnya kita bisa fokus ke masing-masing ya. Gue di kuliah gue dan musik gue, Narel di kuliahnya dan artnya itu. Dan mungkin someday kalau misalnya emang Tuhan mengendaki ya udah, kalau emang jalannya kita lanjutin, kalau enggak ya semoga masing-masing tetap menjadi manusia yang lebih baik lagi pasti dari itu. Terus belajar aja.

0: Jadi waktu itu Tristan bilang ke aku, gue tahu lo baru mulai kuliah dan gue tahu kita bakal LDR, tapi gue siap banget pacaran sama lo. Ya gue dalam hati langsung mikir, gak akan ada orang lain yang bisa berani bilang kayak gitu dan kerasa ketulusannya. Terus dia bilang, lo gak harus siap sekarang kok, gue bisa nunggu. Dia udah jauh-jauh ke Singapura dan dia masih bisa bilang kayak gitu. Dan aku yakin banget kalaupun di situ juga aku bilang enggak, dia bakal bener-bener berusaha dan nunggu sampai aku bilang iya. 1,5 tahun kemudian, ya sejujur-jujurnya aku masih belum bisa nemu satupun alasan untuk bilang enggak.
1: Tidak, kamu melihat tanggal kadaluarsa di botol air minum kemasan, lalu langsung berpikir, wah, airnya sudah tidak layak minum nih. Eits, tunggu dulu, ada fakta menarik yang perlu kamu tahu. Secara ilmiah, air murni itu sebenarnya tidak memiliki masa kadaluarsa. Selama air tersebut disimpan dalam kondisi tertutup rapat dan tidak terkontaminasi, kualitasnya pun tetap aman untuk dikonsumsi. Lalu, kenapa ada tanggal kadaluarsa di kemasan? Jawabannya bukan karena airnya yang basi ya sobat, tapi karena kemasan botol plastiknya. Botol plastik memiliki masa pakai tertentu. Jika disimpan terlalu lama, apalagi terkena panas matahari langsung, bahan kimia dari plastik bisa saja terurai dan mempengaruhi kualitas air di dalamnya. Jadi, tanggal yang tertera itu lebih kepada batas aman penggunaan kemasan plastiknya, bukan airnya yang rusak seperti makanan. Tipsnya, simpan air kemasan di tempat sejuk, terhindar dari sinar matahari langsung, dan jangan gunakan botol sekali pakai berulang-ulang terlalu lama. Karena menjaga kesehatan bisa dimulai dari hal sederhana, termasuk cara kita menyimpan air minum. Itu dia Sobat RRI, fakta singkat tapi penting hari ini. Tetap cerdas, tetap sehat, dan terus dengarkan RRI Sumba. Sekali di udara, tetap di udara.

ke kita menulis komentar di media sosial tanpa berpikir panjang. Di dunia digital, satu kalimat bisa menyebar sangat cepat. Sayangnya, kata-kata yang kasar atau menyakitkan juga bisa meninggalkan luka yang nyata. Ingat, di balik layar ada manusia yang punya perasaan. Bijak berkomentar berarti menahan diri sebelum mengetik, memeriksa fakta sebelum berbagi, dan memilih kata yang membangun, bukan menjatuhkan. Pikirkan, sharing baru posting. Apakah komentar kita benar? Apakah bermanfaat? Apakah disampaikan dengan sopan? Dunia digital akan menjadi ruang yang aman jika kita semua ikut menjaga mulai dari komentar kita hari ini. Bijak berkomentar di dunia digital, cerminan karakter bangsa yang beradab.

Pendengar, dunia kini ada di genggaman. Dalam hitungan detik, kita bisa membaca berita, berbagai cerita, hingga terhubung dengan siapa saja di berbagai penjuru dunia. Namun, kemudahan ini juga menuntut kita untuk lebih bijak. Mari jadi masyarakat cerdas digital, mulai dari hal sederhana, saring sebelum sharing. Periksa kebenaran informasi, baca sampai tuntas, dan pastikan sumbernya terpercaya. Jangan sampai jempol kita ikut menyebarkan hoaks, ujar kebencian, atau informasi yang merugikan orang lain. Ingat, setiap komentar, foto, dan unggahan meninggalkan jejak digital yang tidak mudah hilang. Gunakan media sosial untuk belajar, berkreasi, mempromosikan usaha, dan menyebarkan semangat kebaikan. Lindungi juga data pribadi, jangan mudah membagikan nomor identitas, alamat, atau kode rahasia kepada siapapun. Dunia digital harus menjadi ruang yang aman untuk kita

Waktu terus berjalan, setiap detik sangat berharga. Disiplin waktu dimulai dari hal kecil, bangun tepat waktu, datang tidak terlambat, dan menyelesaikan tugas sesuai jadwal. Dengan disiplin waktu, hidup menjadi lebih teratur, dan cita-cita mudah tercapai. Kurangi menunda pekerjaan dan gunakan waktu untuk hal yang bermanfaat. Ingat, waktu yang sudah berlalu tidak bisa kembali. Yuk, mulai disiplin waktu.

Di era digital, anak-anak tumbuh bersama gadget. Mereka belajar bermain dan bersosialisasi lewat layar. Namun, yang paling mereka butuhkan tetap sama, kehadiran orang tua. Jadilah sahabat bagi anak di dunia digital, luangkan waktu bertanya tentang apa yang mereka tonton, apa yang mereka pelajari, dan siapa teman online mereka. Dampingi, bukan memerangi. Arahkan, bukan melarang tanpa alasan. Karena anak yang didengar akan lebih terbuka. Anak yang ditemani akan lebih aman. Orang tua sahabat anak, kunci keluarga kuat di era digital.

komplit, komplit, komplit. Kopi dong? Oh, satu, siap.

0: galau, Kang. Kalau ngomongin galau mah, saya juga pernah galau, Kang. Kalau diceritain mah, panjang banget. Jadi dulu...
1: Berisik! Orang saya yang galau, ke situ yang curhat.
0: Maaf, Kang. Kebawa suasana. Nih, kopi dulu, Mas.
1: Orang nggak pesan kopi?
0: Ya, nggak apa-apa. Minum biar tenang. Kang, ini saya ngasih tahu aja. Di mata Tuhan, kita itu sama. Akang laki-laki?
1: Laki-laki.
0: Dia perempuan?
1: Perempuan.
0: Cocok. Jodoh. Ini hujan, mendung, pertanda berkah, Kang. Udah bukan saatnya lagi jadi para badut. Sekarang waktunya Akang jadi peran utamanya. Kejar! Saya yakin Akang bisa dapetinnya.
1: Pasti bisa, ya?
0: Yakin, Kang. Semangat. Ya?
1: Semangat. Bisa.
0: Udah kalau gitu. Ini kopi berapa? Gratis, ya.
1: Makasih, ya?
0: Iya. Saya juga pernah ada di posisi Akang, soalnya.
1: Hati-hati, Kang.
0: Ya, jangan kalau-kalau.

Pendengar, pernahkah Anda bingung membedakan antara hampers dan bingkisan? Jangan khawatir, keduanya adalah cara indah berbagi kebahagiaan, tetapi ada bedanya loh. Bingkisan biasanya berisi barang-barang yang dikemas sederhana, bisa berupa makanan ringan, minuman, atau kebutuhan sehari-hari. Tujuannya seringkali sebagai ucapan terima kasih atau sekedar berbagi. Nah, hampers biasanya dikemas lebih menarik dan rapi, seringkali menggunakan keranjang atau kotak yang cantik. Isinya pun lebih beragam dan tematik, bisa berisi makanan premium, produk perawatan diri, perlengkapan bayi, atau barang-barang khusus sesuai acara. Hampers sering diberikan sebagai hadiah spesial di momen-momen istimewa. Jadi ingat ya pendengar, bingkisan itu sederhana dan tulus, sementara hampers lebih istimewa dan berkesan. Keduanya sama-sama baik, tinggal pilih sesuai kebutuhan dan selera Anda.

Pendengar, coba deh sekarang perhatikan ujung kemasan pasta gigi di kamar mandi Anda. Ada kotak kecil warna-warni. Pernah penasaran tidak dengan artinya? Apa benar warna hijau itu alami, sementara warna hitam itu penuh dengan bahan kimia? Mungkin banyak dari kita yang pernah dengar rumor kalau kotak warna ini punya arti khusus. Ada yang bilang kalau warna hijau berarti bahan alaminya 100%, kalau biru campuran bahan alami dan obat, merah itu bahan alami dicampur kimia, dan yang hitam full bahan kimia. Wah, kalau benar, berarti selama ini kita pakai pasta gigi yang bahan kimia dong. Tapi benarkah begitu? Ternyata, itu semua hanyalah mitos. Kotak warna itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan kandungan bahan di dalam pasta gigi. Lalu apa fungsinya? Pendengar, kotak ini disebut eye mark atau color mark. Fungsinya sangat penting dalam proses produksi. Tanda ini adalah penanda bagi sensor mesin di pabrik. Mesin akan membaca kotak warna ini untuk tahu di mana harus memotong dan menyegel kemasan pasta gigi dengan sempurna. Jadi, setiap kali kita melihat kotak warna itu, kita sebenarnya sedang melihat mata mesin yang memastikan pasta gigi kita terisi penuh dengan tertutup rapat. Nah, sekarang Anda sudah tahu kan? Jangan khawatir lagi dengan rumor yang beredar. Tanda warna itu bukan kode rahasia yang menunjukkan bahaya, melainkan kode teknis untuk mempermudah proses pembuatan. Jadi, pilih pasta gigi berdasarkan kebutuhan gigimu, bukan karena warna kotaknya. Informasi ini dari Radio Republik Indonesia, SP Sumba.

Tradisi unik yang bisa ditemukan ketika berkunjung ke Pulau Sumba adalah tradisi cium hidung. Tradisi ini merupakan tradisi yang sudah diwariskan turun-temurun oleh leluhur orang Sumba. Tradisi ini mungkin kelihatan tabu bagi orang yang baru mengunjungi Sumba. Namun tradisi ini sudah turun-temurun dilakukan, sehingga siapapun tamu yang datang harus saling mencium hidung terlebih dahulu sebelum dipersilahkan untuk duduk. Keunikan yang diwarisi masyarakat Sumba ini merupakan kewarisan dengan tradisi cium hidung dilakukan tanpa memandang fisik, jenis kelamin, suku, ras, agama, status, usia, serta status sosial. Setiap pertemuan terlebih dalam rangka acara kekeluargaan seperti pernikahan, adat, dan lain-lain, masyarakat Sumba akan secara langsung melakukan berciuman hidung di depan umum. Oleh sebab itu, sebaliknya, bila tidak melakukan cium hidung, setiap kali ketemu akan dipandang sebagai orang yang sombong dan tidak mengenal saudara atau keluarga. Penduduk masyarakat Nusa Tenggara Timur berpendapat bahwa cara melakukan berciuman hidung dalam masyarakat Sumba ialah meniru dari semut merah dan menjadikannya sebagai lambang persaudaraan atau persahabatan. Tradisi ini biasanya dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain yang ditemu. Adapun cara yang biasa dilakukan dalam warisan cium hidung, yaitu saat berciuman hidung harus dalam keadaan tertutup dan mata harus memandang orang yang dicium, serta menahan nafas. Tangan saling berpegangan pada bagian bahu kepada orang yang dicium, dan orang yang dicium hanya pada bagian ujung hidung saja. Dengan demikian, sebagai bentuk rasa saling hormat, maka anak muda wajib mendahului untuk mencium orang yang lebih tua saat bertemu. Saat ketika menjalankan tradisi ini pun tidak disertai dengan hasrat seksual, walaupun berciuman antara jenis kelamin yang berbeda, sehingga tradisi cium hidung ini juga bukanlah merupakan sebuah bentuk seksual. Bagi masyarakat Sumba Timur, tradisi cium hidung ini mengandung media pembelajaran yang mendalam. Pembelajaran pertama, hidung yang digunakan untuk berciuman digunakan sebagai bagian alat pada bagian pernafasan yang mengandung arti kehidupan. Masyarakat Sumba sangat memaknai tradisi cium hidung sebagai tradisi yang menghidupkan dengan rasa kekeluargaan, persaudaraan, dan rasa persahabatan satu sama lain. Pembelajaran kedua yaitu antara kedua bola mata saling bertatapan, dan disitulah kita bisa melihat bagaimana pandangan mata terbuka yang menggambarkan rasa kejujuran dan ketulusan antara kita dengan orang lain. Hal ini membuktikan kejujuran dan ketulusan dalam mempedulikan sesama tanpa harus membeda-bedakan kita dengan orang lain. Pembelajaran ketiga, yaitu tangan yang berpegangan bagian bahu sebagai bentuk rasa yang peduli dan penuh kasih kekeluargaan harus dipertahankan. Masyarakat Sumba mengartikan, jika dengan melakukan tradisi cium hidung, jarak antara dua orang yang seakan didekatkan. Cium hidung sebagai tanda rasa kasih sayang dan rasa peduli, rasa ketulusan, rasa kekeluargaan, serta rasa kerendahan hati, simpati, dan bela rasa.

Sehat adalah harta yang tak ternilai, namun kadang tubuh memerlukan bantuan untuk pulih sepenuhnya. Ini dia panduan singkat cara minum obat sesuai resep dokter. Langkah pertama, baca resep dengan cermat. Pastikan kamu memahami dosis dan cara pemakaiannya. Jika ada yang kurang jelas, jangan ragu bertanya kepada apoteker atau doktermu. Terakhir, simpan obat di tempat yang mudah diingat dan hindari menyimpannya di tempat yang lembab atau panas. Keberhasilan pengobatan dimulai dari kedisiplinan dalam minum obat. Sahabat kesehatan, jangan lupa bahwa kita punya peran penting dalam perjalanan kesembuhan. Mari bersama-sama menjaga kesehatan dan melangkah menuju hari-hari yang lebih baik. Sehat selalu.

0: Sekarang dan bisa kena pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000. Mas bilang tidak ada aturannya. Kakak mau kemana?
1: Mau parkir di tempat yang benar.
0: Tunggu kakak.
1: Apa lagi?
0: Bayar dulu uang parkir.

Budayaan diwariskan oleh nenek moyang kita secara turun-temurun dan masih terpelihara hingga saat ini. Kebudayaan di Nusa Tenggara Timur juga masih mempengaruhi kehidupan masyarakat kita. Salah satu contoh kebudayaan yang masih dilestarikan adalah ritual adat Bijalungu Hiu Paana di Wanukaka, Sumba Barat. Bijalungu Hiu Paana merupakan nama sebuah gua alam yang terletak di Desa Taramanu, Kecamatan Wanukaka, sekitar 18 km dari kota Waikabuba. Setiap tahun, tepatnya pada bulan Januari, selalu digelar ritual adat Bijalungu Hiu Paana. Biasanya tanggal pasti untuk melaksanakan ritual adat ditentukan oleh para ratu atau pemimpin spiritual Marapu dengan melihat tanda-tanda alam serta berdasarkan perhitungan bulan genap dan bulan terang. Bijal artinya turun atau pergi, sedangkan Hiu Paana adalah nama sebuah hutan kecil. Jadi, Bijalungu Hiu Paana berarti pergi ke hutan Hiu Paana. Dinamakan demikian karena puncak upacara yang berpusat di hutan tersebut, tepatnya di sebuah gua kecil yang tidak jauh dari kampung. Pada malam sebelum upacara puncak, banyak benda-benda keramat yang dikeluarkan untuk disucikan. Para warga pun antri untuk mendapatkan berkat dari para ratu, lalu secara bergantian menari sepanjang malam. Ritual Bijalungu Hiu Paana merupakan upacara menyambut musim baru yang diisi dengan meramal menggunakan kerbau, babi, dan ayam. Biasanya, ratu atau pendeta Marapu akan meramal hasil panen menggunakan usus ayam. Ada pula ritual mengamati Manuwula Manuladu, sebuah batu bertuah yang menurut legenda merupakan pemberian penguasa langit kepada putrinya yang menikahi pria bumi. Jika posisi batu dalam gua di hutan Hiu Paana tertutup rapat, maka panen akan melimpah. Jika sebaliknya, maka keadaan buruk yang akan terjadi. Selain itu, kerbau biasanya digunakan sebagai media untuk meramal dalam ritual Kabena Kebo atau lempar kerbau. Dalam ritual ini, seekor kerbau muda dipilih secara khusus sebagai hewan persembahan dan akan digiring memasuki area upacara. Bersamaan dengan itu, semua orang dipersilahkan untuk melempar sang kerbau dengan buah pinang yang telah dibagikan. Jika mengenai dahi si kerbau, pelemparnya dipercaya mendapat untung besar. Kalau kena leher juga sebagai pertanda baik. Namun, ketika pelempar melempar pinang dan mengenai perut serta kaki, dipercaya sebagai pertanda kurang baik. Setelah acara melempar pinang, maka ritual dilanjutkan dengan acara teung atau potong kerbau. Kerbau yang telah dilempari dengan pinang kemudian disembelih. Posisi jatuhnya kerbau meramalkan kondisi selama setahun. Jika jatuh ke kanan, berarti tahun yang baik. Jika jatuh ke kiri, maka hal sebaliknya yang akan terjadi. Selanjutnya, daging kerbau dipotong-potong lalu direbus dalam priuk suci yang telah dipersiapkan oleh seorang ratu. Jika kuah rebusan membual-bual, berarti panen akan berlimpah. Jika buih kuah hanya sedikit, berarti hasil panen kurang menggembirakan. Dalam kultur masyarakat yang masih tradisional seperti di Sumba Barat, ramalan-ramalan semacam ini dianggap penting karena dengan mengetahui kondisi musim, masyarakat bisa mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Bagi masyarakat modern, ritual Bijalungu Hiu Paana mungkin terkesan kuno. Namun, yang perlu kita lihat dari ritual ini adalah nilai-nilai luhur yang tersirat di

Nusa Tenggara Timur, khususnya Kota Kupang, mengalami perubahan dari tahun ke tahun. Pembangunan terus terjadi, gedung-gedung baru dibangun menghiasi wajah Kota Kupang maupun Kabupaten Kupang. Pasar modern dibangun untuk memanjakan masyarakat mencari keperluan sehari-hari. Namun, pembangunan yang terjadi membuat beberapa pasar tradisional menjadi mati suri. Salah satunya, Pasar Seribu. Pasar Seribu yang terletak di Kelurahan Tarus, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, dulunya pasar yang banyak dikunjungi masyarakat. Letak pasar yang berada di pinggir jalan memudahkan masyarakat untuk membeli sayur dan buah-buahan. Bahkan, yang paling terkenal dari Pasar Seribu adalah jagung rebus yang dijual dan ditaruh dalam sebuah panci. Diberi nama Pasar Seribu karena harga buah, sayuran, atau barang-barang yang dijual rata-rata seharga Rp1.000. Pasar Seribu dibangun oleh Gubernur NTT kelima Herman Musa Kabe pada tahun 1993. Mengalami masa kejayaan kurang lebih selama 10 tahun, membuat para pedagang yang berjualan di bilik kios selalu tersenyum bahagia ketika menghitung hasil dagangan mereka. Pasar Seribu kini hanya menjadi sebuah kenangan bagi pedagang maupun masyarakat. Kalah bersaing dengan pasar modern menyebabkan beberapa pedagang bangkrut dan mengalihfungsikan bilik kios menjadi kos-kosan. Pasar Seribu kini hanya menjadi sebuah cerita yang dikisahkan kepada anak cucu sebagai pasar yang pernah ada dan memberi warna di Kabupaten Kupang.

Nusa Tenggara Timur memiliki beragam alat musik tradisional yang tidak terlepas dari kehidupan dan budaya orang NTT. Salah satunya adalah gong. Gong merupakan alat musik yang umumnya terdapat pada masyarakat NTT yang terbuat dari tembaga, kuningan, atau dari besi. Gong biasanya digunakan untuk berbagai tujuan, misalnya untuk pesta adat, mengiringi tarian dalam penerimaan tamu, dan lain sebagainya. Perbedaan antara daerah yang satu dengan daerah yang lain membedakan juga jumlah gong, ukuran, cara memainkan, serta penglarasnya. Khusus untuk penglaras, umumnya berkisar pada laras pelok dan slendro. Nama-nama gong pada masing-masing daerah juga tidak sama. Seperti gong di Sumba Barat, terdapat dua kelompok. Kelompok pertama terdiri dari 4 buah gong kecil atau katala meduk dengan ukuran pemukulan sebagai berikut. Mama Alu atau gong pertama, yaitu gong yang ditabuh atau dibunyikan paling pertama. Pahi Mangu atau gong kedua, yaitu gong yang dibunyikan setelah Mama Alu berbunyi. Pahe Lungu, gong ketiga, yaitu gong yang dibunyikan dengan kecepatan 2 kali lebih cepat dari gong yang terdahulu. Kabokang atau gong keempat, yaitu gong yang dibunyikan sama cepatnya dengan gong ketiga dan saling mengisi sehingga terdengar bunyi yang harmonis. Kelompok kedua terdiri dari 2 gong besar yang dalam bahasa Anak Kalang disebut katala bakul. Namun ada juga yang menyebutnya dengan nama gaza. Katala bakul atau gaza dibunyikan secara berganti-ganti untuk mengimbangi 4 gong pada kelompok pertama. Selanjutnya, gong sabu. Nama-nama gong sabu sesuai dengan cara menabuhnya. Contoh, gong pengiring tari Ledo Hau. Leko, yaitu 2 buah gong yang mula-mula ditabu secara bergantian. Didale Ai, Didala Iki, dan Gaha, yaitu 3 buah gong yang berukuran agak besar atau gong bas yang juga ditabu secara bergantian. Wo Pebo Abo, yaitu 2 buah gong yang ditabu sebagai pengiring gong leko. Wo Paheli, yaitu 2 buah gong yang ditabu sebagai pengiring leko dan We Pebo Abo. Selanjutnya, gong alor. Nama-nama gong alor, yaitu Kingkang, merupakan 2 buah gong kecil, Dungdung atau Kongkong, yaitu 2 buah gong sedang, dan Posa, merupakan 3 buah gong besar. Berikutnya, gong dari ngada. Gong ngada terdiri dari 5 buah dan umumnya berukuran kecil. Dengan nama doa, yaitu 2 buah gong yang dimainkan secara silih berganti. Dere terdiri dari 1 gong, uto-uto yang juga hanya 1 gong, dan wela yaitu gong yang paling tinggi suaranya. Dan yang terakhir adalah gong dawan. Gong dawan ini yang dimaksudkan adalah dari Amanuban, tepatnya di Desa Nusa, Timur Tengah Selatan. Gong yang digunakan umumnya berjumlah 6 buah, yaitu tetun merupakan 2 buah gong kecil, namun apabila dari 2 gong ini hanya dibunyikan salah satu, maka namanya berubah menjadi toluk. Ote, yaitu 2 buah gong sedang, 2 gong ini dibunyikan dengan penuh perasaan. Bolo, yaitu 2 buah gong besar yang dimainkan dengan tidak terlalu cepat.

Pengangguran adalah suatu istilah yang diberikan kepada seseorang yang tidak memiliki pekerjaan atau tidak bekerja. Pengangguran terjadi karena adanya ketidakseimbangan antara tenaga kerja dengan lapangan pekerjaan. Pengangguran juga terjadi karena lapangan pekerjaan yang tercipta cenderung sedikit sehingga menyebabkan banyak tenaga kerja tidak mendapatkan pekerjaan. Produktivitas suatu negara sangat dipengaruhi oleh pendapatan masyarakat, sehingga pengangguran seringkali menjadi masalah yang sangat serius terhadap suatu negara. Karena jika dibiarkan, pengangguran akan menyebabkan banyak masalah yang timbul, seperti kemiskinan dan masalah lainnya. Pengangguran terbagi menjadi beberapa jenis. Pembagian pengangguran dapat dilihat berdasarkan jumlah jam kerja, faktor penyebabnya, dan berdasarkan ciri-cirinya. Jenis pengangguran berdasarkan jam kerja terbagi menjadi pengangguran jam terbuka, pengangguran terselubung, dan setengah pengangguran. Pengangguran terbuka adalah seseorang yang menganggur akan tetapi sedang mencari pekerjaan. Pengangguran terselubung adalah seseorang yang tidak bekerja dikarenakan ada suatu alasan tertentu. Dan setengah pengangguran adalah pekerja yang bekerja tidak dengan jam normal. Berdasarkan cirinya, pengangguran dapat dibagi menjadi pengangguran terbuka, pengangguran tersembunyi, musiman, dan juga pengangguran yang menganggur. Pengangguran musiman terjadi karena adanya faktor iklim. Biasanya pengangguran musiman terjadi pada sektor pertanian ataupun perikanan, karena perubahan musim sangat mempengaruhi para nelayan ataupun petani dalam mengerjakan pekerjaannya. Pengangguran merupakan masalah penting yang harus segera diatasi, karena sangat berpengaruh pada perkembangan suatu negara. Beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi masalah pengangguran yaitu menciptakan lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Memperluas kesempatan kerja dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan pengembangan industri padat karya dan menyelenggarakan proyek pekerjaan umum. Selain itu, cara yang dapat dilakukan yakni meningkatkan kualitas tenaga kerja dengan cara latihan untuk pengembangan profesionalisme tenaga kerja, magang, dan peningkatan kualitas pendidikan masyarakat setempat yang menyesuaikan dengan bakat yang dimiliki masyarakat. Salah satu cara pemerintah untuk mengurangi pengangguran yaitu dengan mengadakan suatu proyek magang bagi calon tenaga kerja. Dengan adanya pelatihan atau magang, maka calon tenaga kerja akan menjadi lebih terampil dan akan membantu mengatasi masalah pengangguran. Di sisi lain, upaya pemerintah untuk mengatasi masalah pengangguran dengan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja perlu diapresiasi, mengikutkan semua pekerja pada asuransi jaminan sosial, keselamatan kerja, dan menetapkan adanya upah minimum regional merupakan usaha yang menolong mengatasi pengangguran. Pengembangan usaha pada sektor informal sangat cocok digunakan untuk upaya mengatasi pengangguran. Dengan adanya sektor ini, sangat membantu dalam mengatasi pengangguran. Pengangguran jika tidak diatasi akan menyebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan hidup manusia yang berakibat pada kehidupan di bawah garis kemiskinan, menempati perumahan yang kurang layak, kesehatan dan gizi yang buruk, pendidikan yang minim, angka kematian bayi yang tinggi, dan harapan hidup yang relatif singkat. Kondisi ini akan berpengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan di suatu negara.

Buang bagi pelaku bisnis makanan, membuang makanan yang tidak bertahan merupakan sebuah kendala yang dapat menyebabkan kerugian. Karena itu berbagai cara diambil untuk membuat makanan bertahan lebih lama. Untuk itu diperlukan campuran khusus agar makanan yang diproduksi dapat bertahan lebih lama. Salah satu alternatif agar makanan lebih lama bertahan adalah dengan menambahkan bahan pengawet dalam makanan seperti formalin. Formalin sudah sangat umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Namun formalin dapat menyebabkan kerusakan organ tubuh manusia apabila digunakan dalam jangka panjang. Pengaruh formalin terhadap sistem tubuh tergantung pada berapa lama dan berapa kadar yang terakumulasi dalam tubuh. Faktor imunitas tubuh juga ikut menentukan. Bagi usia bayi dan anak, kecenderungan bahaya formalin semakin besar karena sistem imun tubuhnya belum sempurna. Formalin dapat merusak sel-sel tubuh sehingga menghambat metabolisme, bahkan dapat mengakibatkan pertumbuhan sel kanker. Akhir-akhir ini banyak ditemukan makanan yang mengandung formalin. Produk-produk yang mengandung formalin ini tanpa sadar dikonsumsi masyarakat luas. Beberapa contoh produk yang sering diketahui mengandung formalin, misalnya ikan segar, ayam potong, mie basah, dan tahu. Ikan basah yang warnanya putih bersih, kenyal, insangnya berwarna merah tua, bukan merah sega, awet sampai beberapa hari dan tidak mudah busuk adalah ciri ikan berformalin. Ayam potong yang berformalin dapat dikenali dari warna daging yang putih bersih, awet, dan tidak mudah busuk. Makanan lain seperti mie basah dapat diketahui dari ciri mie tersebut awet sampai beberapa hari, tidak lengket dan lebih mengkilap dibanding mie normal. Sedangkan tahu yang mengandung formalin adalah tahu yang bentuknya sangat bagus, kenyal dan tidak mudah hancur, serta awet beberapa hari dan terlampau keras namun tidak padat. Tekstur bakso yang sangat kenyal biasanya adalah bakso yang berformalin. Sedangkan ikan asin yang tidak rusak sampai lebih dari 1 bulan, bersih cerah, tidak berbau khas ikan asin, dan tidak dihinggapi lalat adalah ikan asin berformalin. Gejala yang ditimbulkan jika formalin tertelan adalah mulut, tenggorokan, dan perut terasa terbakar, sakit menelan, mual, muntah, diare, kemungkinan terjadi perdarahan, sakit perut yang hebat, bahkan sampai kejang dan koma. Selain itu, formalin juga bisa menyebabkan kerusakan hati, jantung, otak, kerusakan limpa, dan sistem susunan saraf pusat dan ginjal. Pencegahan paparan langsung terhadap formalin harus dilakukan, khususnya bagi pekerja industri yang memakai bahan formalin. Bagi sebagian orang awam yang menggunakan formalin sebagai bahan pengawet mayat, pencegahan terhadap paparan formalin perlu dilakukan. Agar formalin tidak terhirup, gunakan alat pelindung pernafasan seperti masker, kain, dan alat lainnya yang dapat mencegah kemungkinan masuknya formalin ke dalam hidung atau mulut. Gunakan pelindung mata atau kacamata pengaman yang tahan terhadap percikan. Sediakan keran air untuk mencuci mata apabila terjadi kecelakaan darurat. Pencegahan paparan pada kulit sebaiknya menggunakan sarung tangan dan pakaian pelindung bahan kimia yang tahan terhadap bahan kimia. Hindari makan, minum, dan merokok setelah kontak langsung dengan formalin atau cuci tangan sebelum makan. Meskipun dampaknya sangat berbahaya, banyak industri memerlukan formalin sehingga harus bijaksana dalam menggunakannya. Makanan berformalin perlu diwaspadai agar terhindar dari risiko bahaya kesehatan yang lebih fatal.

Tan atau tarian selamat datang yang khas dari Kupang, Provinsi NTT. Tarian ini dilakukan oleh beberapa penari wanita yang menari dengan membawa sebuah wadah berbentuk kotak berisi sirih pinang. Tari cerana dahulunya merupakan tarian yang sering digunakan masyarakat Kupang sebagai tarian penyambutan bagi para bangsawan, orang yang dituakan maupun tamu penting sebagai ungkapan rasa hormat kepada tamu yang datang. Selain di daerah Kupang, tari cerana juga sangat populer di beberapa daerah lain di sekitarnya, seperti di daerah Rotendao, Timor Tengah Utara, dan Timor Tengah Selatan. Tari cerana biasanya dibawakan oleh 6 orang atau lebih penari wanita dan 1 penari pria. Diawali dengan para penari wanita yang menari dengan diiringi sebuah alunan musik pengiring. Kemudian penari pria masuk ke arena dan bergabung bersama penari wanita. Gerakan penari pria dan wanita dalam tarian ini berbeda. Gerakan penari wanita didominasi dengan gerakan tangan yang gemulai sambil membawa tempat sirih yang ditaruh di tangan satunya. Sedangkan penari pria didominasi dengan gerakan tangan yang direntangkan. Pada akhir tarian, penari wanita akan mendampingi penari pria yang berjalan sambil menari menghampiri para tamu yang dihormati serta menyajikan sirih pinang kepada para tamu. Setelah para penari menyajikan sirih pinang, maka para tamu kemudian mengunyah sebagai tanda terima kasih. Tari cerana ini biasanya diiringi dengan iringan alat musik tradisional, sasando. Irama yang dimainkan umumnya merupakan irama yang bertempo pelan, sehingga selaras dengan gerakan dari para penari. Dalam perkembangannya, tari cerana ini masih terus dilestarikan serta dikembangkan oleh masyarakat Kupang. Tarian ini masih sering ditampilkan di berbagai acara seperti acara penyambutan tamu kenegaraan, bangsawan, atau para tamu penting lainnya. Tarian ini juga sering ditampilkan di berbagai acara seperti pertunjukan seni daerah maupun di festival budaya. Selain untuk melestarikan tarian tradisional, hal ini juga dilakukan untuk memperkenalkan kepada para generasi muda dan masyarakat akan seni budaya yang dimiliki oleh masyarakat Kupang.

kita sudah mengucap syukur di dalam doa. Semoga Bapak Ibu Mutiara Pagi dimanapun berada selalu dalam lindungan Ide Sang Hyang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa. Dalam kesempatan yang baik ini, izinkan saya membawakan Mutiara Pagi dengan tema Syukuri Diri, Bahagiakan Hati. Kita sebagai manusia dipandang sebagai makhluk mulia yang memiliki kekuatan untuk menata dirinya sendiri. Diri kita bukan sekedar tubuh, bukan sekedar pikiran, dan bukan sekedar perasaan. Di dalam diri ada atma, percikan suci dari ide Sang Hyang Widiwasa. Karena itulah, menghargai diri sendiri bukanlah kesombongan, melainkan kesadaran bahwa hidup ini adalah titipan suci yang harus kita jaga. Di dalam sloka Bhagavad Gita bab 6 sloka 5 yang sangat indah dan sering menjadi pegangan bahwa udaret atmanat manam natmanam awa syadayet atma iwa ai atmano bantur atma iwa ripur atmana, yang artinya hendaknya seseorang mengangkat dirinya dengan dirinya sendiri, jangan menjauhkan dirinya sendiri, karena diri sendirilah sahabat bagi diri sendiri dan juga bisa menjadi musuh bagi diri sendiri. Sloka ini mengajarkan bahwa kebahagiaan dan kehinaan sering kali bermula dari dalam diri kita. Ketika pikiran kita jernih, hati kita tenang, dan tindakan kita selaras dengan Dharma, maka diri ini menjadi sahabat yang menuntun kita menuju kedamaian. Namun, dalam kenyataan sehari-hari, banyak orang justru tidak bersahabat dengan dirinya sendiri. Ada yang terus-menerus menyalahkan diri, merasa tidak cukup baik, membandingkan hidupnya dengan orang lain. Lalu akhirnya kehilangan rasa syukur. Di zaman sekarang, hal ini semakin kuat karena media sosial menampilkan keberhasilan, kemewahan, dan pencapaian orang lain secara berulang-ulang. Yang terlihat di layar adalah hasil akhir, bukan proses panjang di baliknya. Akibatnya seseorang bisa merasa hidupnya tertinggal hanya karena ia melihat potongan kehidupan orang lain, melihat kehidupan orang lain yang sudah dipoles. Nah, dari situlah tumbuh iri hati. Iri hati bukan hanya membuat hati panas, tetapi juga tidak baik untuk diri kita sendiri.
orang yang iri hati sering tidak bisa menikmati berkat yang sudah ada karena pikirannya sibuk memandang milik orang lain. Padahal rasa iri tidak pernah membuat kita maju. Iri hanya membuat hati sempit, pikiran menjadi gelap, dan hubungan sosial menjadi renggang. Penyebab iri hati seringkali berakar pada kurangnya rasa syukur dan kurangnya pengenalan terhadap diri kita sendiri. Seseorang yang tidak mengenal kekuatan dan proses hidupnya sendiri mudah merasa kecil di hadapan orang lain. Ia lupa bahwa setiap manusia punya jalan dharmanya masing-masing. Ada yang diberkati dengan kecerdasan, ada yang diberkati dengan tenaga, ada juga diberkati dengan kesabaran, ada yang diberkati dengan kesempatan, dan ada juga yang sedang ditimpa melalui ujian. Jika kita merasa diri menilai hidup hanya dari satu ukuran, maka kita akan terus merasa kalah. Penyebab lain adalah luka batin yang belum sembuh. Orang yang pernah diremehkan sering gagal atau dibesarkan dalam suasana penuh perbandingan sering membawa rasa kurang percaya diri sampai dewasa. Ketika kita melihat orang lain berhasil, yang muncul bukan kegembiraan, melainkan rasa tertinggal. Nah, inilah sebabnya kita perlu menyembuhkan cara pandang kita terhadap diri sendiri terlebih dahulu. Mutiara pagi dimanapun berada, untuk mengatasi hal tersebut, langkah pertama adalah belajar menerima diri secara jujur. Menerima diri bukan berarti pasrah tanpa usaha, melainkan mengakui keadaan yang ada sebagai titik awal untuk bertumbuh. Kita perlu berkata kepada diri kita sendiri, saya masih belajar. Saya masih berproses dan itu tidak apa-apa. Di dalam Bhagavad Gita bab 4 sloka 22 mengajarkan Yadra labha satusto duan dua tito wimat sarah

iate yang artinya orang yang puas dengan apapun yang diperoleh secara wajar, melampaui suka dan duka, bebas dari iri dan tetap sama dalam berhasil maupun gagal, tidak akan terikat oleh perbuatannya. Sloka ini menegaskan bahwa kepuasan batin adalah fondasi ketenangan. Bila hati sudah belajar cukup, maka hidup tidak lagi dipenuhi ketergesaan untuk selalu menjadi seperti orang lain. Langkah kedua adalah membangun kebiasaan bersyukur setiap hari. Syukur bukan hanya diucapkan ketika mendapatkan hal besar. Syukur bukan ketika kita mendapatkan hadiah. Tetapi juga ketika masih diberi napas, kesehatan, kesempatan untuk belajar, keluarga, teman, dan waktu untuk memperbaiki diri. Orang yang bersyukur tidak menutup mata terhadap kekurangan, tetapi ia memilih untuk melihat juga anugerah yang nyata. Ketika pagi hari bangun, itu sudah anugerah. Ketika tubuh masih bisa bergerak, itu juga anugerah. Ketika ada makanan sederhana di atas meja, itu juga anugerah. Bahkan ketika kita sedang menghadapi masalah, kita masih diberi kesempatan untuk selalu belajar menjadi lebih kuat. Dalam rasa syukur, seseorang tidak mudah iri, karena ia sadar hidupnya pun sedang diisi oleh karunia yang patut dihargai. Bersyukur membuat hati lembut, pikiran jernih, dan ucapan lebih santun. Orang yang bersyukur biasanya lebih mudah tersenyum, lebih ringan menolong, dan lebih damai menghadapi keadaan. Mutiara pagi dimanapun berada, dan Bapak Ibu umat sedharma, saudara-saudari yang diberkati oleh Brahman, di dalam Dharma, ukuran keberhasilan bukan hanya soal harta, jabatan, atau pujian, melainkan apakah hidup kita makin dekat dengan kebenaran, kebajikan, dan keseimbangan. Oleh karena itu, berhentilah menjadikan hidup orang lain sebagai pengukur utama hidup kita. Hidup orang lain adalah hidup orang lain. Hidup kita adalah jalan kita sendiri. Ada orang yang tampak lebih dulu berhasil, tetapi tidak berarti ia lebih bahagia. Ada orang yang hidup sederhana, tetapi hatinya tenang. Ada orang yang tidak banyak dikenal, tetapi setiap hari menabur kebaikan. Disinilah kita belajar bahwa kebahagiaan tidak identik dengan kemewahan.
kebahagiaan muncul ketika pikiran, ucapan, tindakan berjalan seiring dalam dharma. Di dalam Bhagavad Gita bab 2, sloka 47 menyatakan, Karmanyevadikaraste mapalesukadacana. Kita berhak atas kerja dan usaha, tetapi bukan atas hasil yang sepenuhnya berada di tangan Tuhan. Maka yang harus kita jaga adalah kualitas usaha, bukan sekedar membandingkan hasil. Selain itu, kita perlu memahami bahwa iri hati sering muncul ketika hati terlalu sibuk menatap luar dan terlalu sedikit menatap ke dalam. Menatap luar, keluar tanpa kendali membuat kita mudah terguncang oleh kehidupan orang lain. Tetapi, menatap di dalam berarti mengenali pikiran, emosi, dan niat kita sendiri. Ketika kita sadar bahwa hidup ini sedang dikerjakan, bukan sedang diperlombakan, maka hati menjadi lebih tenang. Jangan menjadikan keberhasilan orang lain sebagai ancaman. Keberhasilan orang lain seharusnya bisa menjadi inspirasi selama kita memaknainya dengan hati yang sehat. Kita boleh belajar dari mereka, meneladani disiplin mereka, meniru ketekunan mereka. Tetapi tidak perlu membenci mereka. Justru ketika kita mampu berkata, "Ia berhasil, saya pun bisa belajar lebih tekun." Disitulah iri berubah menjadi motivasi. Inilah proses penyucian batin yang sangat penting dalam kehidupan rohani kita. Sikap tidak iri juga dijelaskan di dalam Bhagavad Gita bab 12 sloka 13 yang memuji pribadinya yang berbunyi, Adwesta sarwa bhutanam maitra karuna ewaca. Yakin, tidak membenci makhluk apapun, bersahabat dan penuh belas kasih. Orang yang tidak iri akan lebih mudah bersuka cita atas keberhasilan orang lain. Ia tidak merasa terancam ketika teman sukses, saudara maju, atau tetangga memperoleh rezeki. Justru ia mampu berkata dengan tulus, semoga kebaikan itu membawa berkah. Sikap seperti ini sangat luhur, sangat luar biasa, karena hati yang lapang selalu menemukan
ruang untuk kasih. Di dalam keluarga, dia bisa belajar. Di tempat kerja dan di masyarakat, sikap tidak iri hati akan memperkuat persaudaraan. Sebaliknya, iri membuat hubungan retak, menimbulkan prasangka, dan memicu kata-kata yang menyakitkan. Oleh karena itu, menjaga hati dari iri bukan hanya demi ketenangan pribadi, tetapi juga demi keharmonisan kita bersama. Mutiara pagi dimanapun berada, Bapak Ibu Mas Dharma, saudara-saudari yang terkasih. Lalu bagaimana cara berbahagia terhadap diri kita sendiri? Yang pertama, kenali bahwa bagaimana tidak selalu datang bahagia, tidak selalu datang dari hal yang besar. Sering kali kita kebahagiaan lahir dari hal yang sederhana. Bangun pagi dengan pikiran positif, melakukan pekerjaan dengan sungguh-sungguh, membantu orang lain tanpa pamrih, atau menikmati waktu tenang bersama keluarga. Lalu kedua, jangan terlalu keras pada diri sendiri. Kita boleh mengevaluasi kesalahan, tetapi jangan menghukum diri berlebihan. Kesalahan adalah guru, bukan vonis seumur hidup kita. Ketiga, rawat tubuh, pikiran, dan hati secara seimbang. Makan secukupnya, beristirahat yang cukup. Tentunya selalu kita berdoa, bermeditasi, dan membaca ajaran-ajaran suci akan menolong batin menjadi lebih stabil. Kemudian yang keempat, melatih diri untuk menghargai proses. Orang yang berbahagia tidak tergesa-gesa menjadi orang lain, melainkan tekun menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri. Kelima, biasanya memberikan senyuman, memberi waktu, memberi perhatian, dan memberi bantuan seringkali membuat hati sendiri ikut bahagia. Hati kita sendiri ikut bahagia. Penting juga bagi kita untuk belajar berbicara dengan diri sendiri secara lebih lembut. Banyak orang ramah kepada teman, tetapi kasar kepada dirinya sendiri. Jika gagal sedikit, ia langsung berkata bahwa dirinya bodoh. Nah, jika belum berhasil, ia langsung merasa tidak berguna. Padahal kata-kata yang kita ulang di dalam hati akan membentuk suasana hati kita atau suasana batin kita. Oleh karena itu, lihatlah ucapan batin yang sehat. Saya masih bertumbuh. Saya masih layak dicintai. Saya masih bisa memperbaiki diri saya sendiri. Dan saya masih punya harapan. Sikap ini bukan memanjakan diri, melainkan memberi ruang bagi jiwa
untuk sembuh dan berkembang. Dalam tradisi spiritual, batin yang lembut jauh lebih mudah menerima cahaya kebijaksanaan daripada batin yang penuh celaan. Maka bersikap baik kepada diri sendiri adalah bagian dari latihan rohani yang nyata. Bila kita menengok lebih jauh, ajaran Hindu selalu menekankan keseimbangan antara usaha lahir dan ketenangan batin. Orang boleh bekerja keras, bersekolah tinggi, berdagang, mengelola keluarga, dan melayani masyarakat. Tetapi semua itu perlu diiringi kesadaran bahwa hidup bukan semata-mata ajang pembuktian. Hidup adalah kesempatan untuk mempraktikkan yatnya, pelayanan dan kasih. Ketika kita bekerja dengan tulus tanpa berlebihan memikirkan pujian, kita menjadi lebih besar. Ketika kita menolong tanpa berharap balasan, kita menjadi lebih ringan. Ketika tidak berhasil, kita tidak sombong. Ketika belum berhasil, kita tidak puas atau tidak putus asa. Ketenangan seperti inilah yang membuat orang mampu berbahagia terhadap dirinya sendiri. Ia tidak membutuhkan pengakuan terus-menerus karena ia sudah menemukan kedamaian di dalam dirinya. Mutiara pagi dimanapun berada dan Bapak Ibu Mas Dharma, saudara-saudari yang terkasih, dalam kehidupan sehari-hari implementasinya bisa dimulai dari hal-hal yang kecil. Ketika bangun tidur, ucapkan syukur atas hari yang baru. Saat bercermin, jangan selalu mencari kekurangan, tetapi sapa diri sendiri dengan penuh kasih dan niat baik. Saat melihat keberhasilan orang lain, lihat hati untuk mengucapkan selamat, bukan komentar yang merendahkan. Saat merasa tertinggal, ingatlah bahwa setiap orang memiliki waktu penenang, waktunya masing-masing. Saat doa bersama di rumah atau di pura, mintalah bukan hanya kesuksesan tetapi juga kejernihan hati. Di rumah biasanya saling memuji secukupnya, saling menghargai usaha anggota keluarga, dan tidak menjadikan perbandingan sebagai kebiasaan. Di tempat kerja, fokuslah pada tanggung jawab yang ada di tangan kita. Di media sosial, bijaklah dalam mengonsumsi informasi, karena tidak semua yang terlihat indah di layar benar-benar mudah dijalani. Jika hati mulai gelisah, tariklah napas, diam sejenak,
Lalu ingat kembali bahwa diri ini berharga di hadapan Tuhan. Di dalam lingkungan keluarga, khususnya bagi orang tua, penting untuk menanamkan kebiasaan tidak membanding-bandingkan anak. Perbandingan yang terus-menerus sering melukai hati dan menumbuhkan rasa iri antar saudara. Setiap anak memiliki kelebihan dan tantangannya sendiri. Tugas orang tua adalah menumbuhkan kasih, bukan menyalakan kompetisi yang tidak sehat. Demikian juga bagi para remaja dan orang dewasa, hendaknya belajar merayakan keberhasilan kecil, menyelesaikan tugas tepat waktu, bangun pagi dengan disiplin, menahan emosi atau mampu memaafkan orang lain adalah keberhasilan yang patut dihargai. Bila kita hanya mengakui keberhasilan besar, kita akan sering kecewa. Tetapi bila kita menghargai langkah yang kecil, maka perjalanan hidup terasa lebih indah dan layak disyukuri. Sebagai latihan yang lebih nyata, mari kita membiasakan diri menjalani satu hari dengan tiga kesadaran sederhana. Yang pertama, kesadaran bahwa saya sudah cukup untuk memulai hari ini dengan syukur. Cukup bukan berarti berhenti berkembang, melainkan berhenti merendahkan diri. Yang kedua, kesadaran bahwa orang lain bukan pesaing yang harus dikalahkan, melainkan sesama kita sebagai manusia yang juga sedang berjuang. Ketika kita melihat tetangga berhasil, kita tidak perlu mengecilkan diri. Ketika sahabat mendapat rezeki, kita tidak perlu merasa Tuhan kurang adil. Rezeki orang lain tidak pernah mengurangi rezeki kita. Yang ketiga, kesadaran bahwa setiap tindakan kecil memiliki makna. Senyum yang tulus, sapaan yang sopan, doa yang khusyuk, pekerjaan yang dikerjakan dengan hati dan kata-kata yang tidak menyakiti adalah bentuk dharma yang sangat nyata. Bila tiga kesadaran ini dijalankan terus-menerus, maka hati akan lebih stabil. Ketika tidak mudah terseret oleh pujian, tidak mudah runtuh oleh kritik, dan tidak mudah iri ketika melihat keberhasilan orang lain. Bahkan pada saat gagal, kita tetap bisa berdiri karena kita sudah melihat batin untuk bernafas bersama Dharma. Inilah bentuk kedewasaan rohani yang sepatutnya kita bangun sedikit demi sedikit dalam kehidupan kita sehari-hari. Pendengar Mutiara Pagi yang berbahagia, hidup yang damai bukanlah hidup tanpa masalah, melainkan hidup yang mampu menata masalah dengan kebijaksanaan.
Rasa syukur menjadikan hati tulus. Tidak iri menjadikan relasi hangat. Berbahagia terhadap diri sendiri menjadi hidup lebih ringan dijalani. Semua itu bertemu dalam satu ajaran. Hiduplah sesuai Dharma. Bila kita menjaga pikiran dari keluh kesah yang berlebihan, menjaga ucapan dari komentar menyakitkan, dan menjaga tindakan dari persaingan yang tidak sehat, maka batin akan lebih

0: bentuk cinta kepada diri sendiri yang sejati, bukan memanjakan ego, tetapi memuliakan atma di dalam diri. Mari kita ingat bahwa Tuhan tidak pernah salah menempatkan kita. Setiap orang diberi jalan, diberi waktu, dan pelajaran yang berbeda. Tetapi semuanya dapat menjadi jalan menuju kesadaran yang lebih tinggi. Bila rezeki orang lain lebih dulu datang, bukan berarti kita ditinggalkan. Bila keberhasilan kita belum tampak, bukan berarti Tuhan tidak melihat. Teruslah berbuat baik, teruslah berdoa, teruslah belajar dengan tulus, dan teruslah berterima kasih atas setiap langkah kecil. Dengan demikian, kita akan belajar bahwa kebahagiaan tidak perlu dicari jauh-jauh. Kebahagiaan tumbuh ketika kita menerima diri, menghargai proses, mengikis iri, dan mengisi hati dengan syukur. Semoga dapat bermanfaat, dan saya kembalikan ke Kakak Fongki.
1: Ya, terima kasih banyak Ibu Ayu. Dan pada pagi hari ini Ibu Ayu, kita sudah berada di penghujung waktu kita, dan Ibu Ayu bisa tutup dengan doa, silakan.
0: Oke, baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikannya. Semoga apa yang telah saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini, saya menutup doa mutiara pagi dalam ajaran Hindu. Om Dewa Suksama Parama Acintya Yanama Swaha. Om Kesama Sampurna Yanama Swaha.

0: Demikian Mutiara Pagi Pro 1 RRI Kupang.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: FM 94,4 dan AM 1107 Pro 1 RRI Kupang. Sesaat lagi,

0: Waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia Kupang dengan Warta NTT Pagi.
1: Tentunya keterlibatan dari pegiat-pegiat UMKM ya, itu sangat dibutuhkan. Jadi selain dengan cepen pemerintah.
2: Sekolah unggul hanya bisa diajarkan oleh guru yang memenuhi standar guru unggul. Nah ini guru unggul ini yang harus kita cari. Guru unggul di mana-mana.
3: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, inilah Warta NTT Pagi, Radio Republik Indonesia Kupang, edisi Rabu 12 Agustus 2026. Dua informasi mengawali berita pagi ini. Pameran Pembangunan Nusa Tenggara Timur tahun 2026 jadi ruang strategis pemberdayaan UMKM dan ekonomi kreatif. Sekolah Garuda wujudkan akses pendidikan berkualitas bagi bangsa. Inilah Warta Berita selengkapnya bersama saya, Fongki Lete. Kami awali informasi yang pertama, pameran pembangunan Nusa Tenggara Timur tahun 2026 jadi ruang strategis pemberdayaan UMKM dan ekonomi kreatif. Selengkapnya, Delvin Wandi melaporkan.
4: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menjadikan pameran pembangunan 2026 tidak sekedar sebagai ruang untuk menampilkan capaian pembangunan daerah, tetapi juga sebagai momentum strategis untuk memperkuat pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM serta menggerakkan perekonomian daerah. Kepala Bagian Materi dan Komunikasi Pimpinan Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT, Frans Aditiran, menyebut keterlibatan pelaku UMKM sangat dibutuhkan karena kegiatan pameran diharapkan menghasilkan multiplier effect atau efek berganda bagi perekonomian. Dengan demikian, pameran tidak hanya berhenti pada aktivitas pamer produk, tetapi dapat mendorong transaksi, memperluas pasar, memperkenalkan produk lokal, dan mempertemukan pelaku usaha dengan masyarakat secara lebih luas.
1: Tentunya keterlibatan dari pegiat-pegiat UMKM ya, itu sangat dibutuhkan. Jadi selain dengan cepen pemerintah, kinerja dari pemerintah itu disampaikan kepada masyarakat melalui pameran ini, tapi ini menjadi ruang untuk bagaimana pergerakan ekonomi itu berjalan di situ ya. Jadi ada multiplier effect ya yang berjalan di situ.
4: Kepala Bidang Layanan E-Government Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT mengatakan penyelenggaraan pameran pembangunan tahun ini memberikan ruang yang lebih besar bagi pelaku UMKM untuk berpartisipasi. Kehadiran UMKM diharapkan menciptakan efek berantai terhadap aktivitas ekonomi selama berlangsungnya pameran.
5: Lokasi pameran akan dilangsungkan di halaman Hotel Harper dan sekitarnya, dan pada pameran ini akan tersedia kurang lebih 300 stand yang terdiri dari stand instansi pemerintah, juga melibatkan keterlibatan 200 UMKM. Untuk pendaftaran UMKM-nya gratis, tidak dipungut biaya.
4: Pemerintah Provinsi NTT berharap semakin banyak masyarakat, pelaku UMKM, pekerja kreatif, dan generasi muda mengambil bagian dalam momentum tersebut, sehingga semangat kemerdekaan tidak hanya dirayakan melalui berbagai kegiatan, tetapi juga diwujudkan melalui penguatan ekonomi masyarakat dan peningkatan partisipasi publik dalam pembangunan daerah. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Devin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Jelang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pelaku UMKM di Kota Kupang turut mengambil bagian dalam berbagai kegiatan yang digelar masyarakat. Momentum tersebut dinilai menjadi kesempatan bagi pelaku usaha lokal termasuk sektor kopi untuk memperkenalkan sekaligus memperluas pemasaran produk mereka. Pelaku usaha dari Jauh Coffee Lab Kupang, Kevin Sena, mengatakan keterlibatan UMKM dalam berbagai kegiatan jelang 17 Agustus merupakan momentum positif untuk memperkuat keberadaan produk lokal. Menurutnya, pelaku usaha kopi juga turut memberikan dukungan terhadap berbagai kegiatan masyarakat yang melibatkan UMKM.
6: Ini adalah momentum yang baik untuk teman-teman bisa turut serta dalam kegiatan 17 Agustus ini. Akan ada banyak sekali kegiatan, dan kita sebagai produsen kopi pun kita juga mensupport teman-teman yang turut serta dalam kegiatan tersebut. Memang kita secara tidak langsung terlibat, tapi tidak langsung lah, jadi kita hanya support saja. Harapannya semoga UMKM ini akan tetap kreatif, bertumbuh, berkembang dan berinovasi. Persaingan akan tetap ada, tapi mentalitas dan kemampuan-kemampuan adaptif itu yang harus tetap dikembangkan supaya UMKM itu tetap berkembang dan existing.
3: Kevin berharap momentum peringatan kemerdekaan tidak hanya jadi ajang perayaan, tetapi juga dapat membuka ruang lebih luas bagi UMKM untuk berkembang dan memperkenalkan produk lokal kepada masyarakat. Ia mendorong pelaku UMKM terus kreatif, berinovasi, dan mampu beradaptasi menghadapi persaingan sehingga produk lokal tetap memiliki tempat dan mampu bertahan di tengah perkembangan usaha yang semakin kompetitif. Berita selanjutnya, Gereja Kristen di Kabupaten Rotendao menegaskan sikap tegas menolak praktik perjudian dalam bentuk apapun, termasuk yang berpotensi muncul di sekitar lokasi pameran pembangunan dan expo UMKM. Gereja menilai perjudian tidak hanya merusak mental masyarakat, tetapi juga dapat memperparah persoalan ekonomi dan kemiskinan keluarga. Selengkapnya, Rudi Hartono melaporkan.
7: Ketua Majelis Klasis Lobalen, Pendeta Mariana JBB Sira STH, mengatakan gereja tidak setuju dengan praktik perjudian baik dalam kegiatan pameran maupun di tempat lain. Hal ini disampaikan pada saat diwawancarai awak media di kediamannya Senin 10 Agustus 2026. Menurutnya perjudian mendorong masyarakat mencari keuntungan secara instan tanpa bekerja keras. Sementara dampaknya justru dapat membawa seseorang dan keluarganya semakin terpuruk secara ekonomi.
8: Judi itu bagi saya orang yang ingin cepat kaya tanpa keseluruhan keringat. Yeah. Mau gampang, berat, judi tidak pernah antar orang untuk kaya. Tapi judi antar orang untuk ada dalam kemiskinan yang semakin ekstrim. Ya kalau orang di mana-mana judi, ya kalau tingkat kemiskinan ekstrim akan tetap tambah.
7: Pendeta Mariana menambahkan persoalan perjudian membutuhkan keterlibatan bersama antara pemerintah, aparat keamanan, dan para pemimpin umat. Edukasi kepada masyarakat harus dilakukan secara terus-menerus disertai dengan tindakan tegas sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Ia berharap aparat keamanan tidak hanya melakukan penertiban sesaat, tetapi berani menindak tegas apabila ditemukan praktik perjudian sehingga tidak berkembang menjadi kebiasaan di tengah masyarakat.
8: Ya, memang ada, mesti ada kolaborasi.
9: Siap.
8: Pimpinan umat, Manileo, ya. Pemerintah kemarin Bapak Paulus punya ini, tiga bertumbuh, ya. Pemerintah, gereja, dan budaya. Kita berharap ini dia betul-betul jalan, mulai dari yang ini, kemana kota mengatasi ini perjudian.
9: Siap.
7: Gereja juga mendorong pemerintah daerah dan panitia penyelenggara pameran untuk memperkuat pengawasan serta mengatur rangkaian kegiatan secara baik sehingga masyarakat datang ke lokasi pameran untuk menikmati hiburan, pentas seni dan budaya serta mendukung pelaku UMKM tanpa adanya aktivitas perjudian. Dari Kabupaten Rotendao Provinsi NTT, Rudi Hartono, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Timur mencatat, berdasarkan hasil monitoring evaluasi serta pendampingan badan publik selama 5 tahun berturut-turut ditemukan, mayoritas pimpinan badan publik belum mengenal eksistensi KI dengan tugas, fungsi, dan wewenangnya. Komisi Informasi tidak sekadar ada dalam pelengkap pembangunan di NTT, tetapi hadir untuk mendukung terwujudnya reformasi birokrasi dalam Astacita dan pemenuhan HAM dalam Dasacita Ayo Bangun NTT. Selengkapnya, Alotani melaporkan.
10: Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi serta pendampingan badan publik selama 5 tahun berturut-turut ditemukan bahwa mayoritas pimpinan badan publik belum mengenal eksistensi lembaga ini dengan tugas, fungsi, dan wewenangnya.
11: Ketua Komisi Informasi Provinsi NTT Dr. Andus Germanus Atagur menegaskan pernyataan tersebut pada launching monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik badan publik seprovinsi NTT di Kota Kupang Selasa 11 Agustus 2026 yang diselenggarakan Komisi Informasi NTT. Ketua KI menegaskan, selama 5 tahun berturut-turut, kegiatan monitoring dan evaluasi, serta penganugerahan keterbukaan informasi publik, belum semua badan publik lingkup provinsi serius mengikuti kegiatan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik badan publik seprovinsi NTT.
10: Data menunjukkan bahwa terakhir pada tahun 2025 ada 5 badan publik lingkup provinsi NTT yang tidak mengembalikan lembar penilaian sendiri. Hal yang sama terjadi juga di kabupaten kota. Bahwa selama monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik dilaksanakan, hanya 5 kabupaten kota sajalah yang mengikuti kegiatan ini, sedangkan 17 kabupaten yang lain tidak patuh mengembalikan karena itu dinilai kabupaten yang tidak informatif.
11: Gubernur Nusa Tenggara Timur Melki Lakalena pada kesempatan yang sama menyampaikan bahwa capaian pemerintah Provinsi NTT meraih kualifikasi informatif pada hasil evaluasi dan monitoring tahun 2025. Menurut Gubernur Melki, hasil tersebut menunjukkan bahwa NTT menunjukkan tata kelola pemerintahan yang transparan. Salah satu contoh adalah hadirnya Meja Rakyat Melki Joni.
9: Sejak awal menjabat, saya dan Pak Wagub sudah membuat yang namanya Meja Rakyat. Melki Joni melayani rakyat melalui sebuah pola, kita gabungkan fisik dan daring, di mana masyarakat bisa mengakses pemerintah, bisa memberikan informasi, kritik, saran, informasi apa saja agar pemerintah bisa mengetahui apa situasi yang terjadi di Pemprov dan juga instansi lain yang memang Pemprov bisa akses.
11: Ketua Panitia Pelaksana Riesta Megasari dalam laporannya menyampaikan tujuan launching monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik Badan Publik CNTT dan penguatan kapasitas pejabat pengelola informasi dan dokumentasi lingkup Provinsi NTT adalah mewujudkan asta-cita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming tentang pemenuhan HAM, reformasi birokrasi, dan memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi serta narkoba. Selain itu, dasar-cita Gubernur Melki Lakalena dan Wakil Gubernur Joni Asadoma untuk pembangunan NTT maju, sehat, cerdas, sejahtera, dan berkelanjutan. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi PPID lingkup Provinsi NTT dalam mengelola dan mendistribusikan informasi publik. Selain itu, mendorong tata kelola pemerintahan Provinsi NTT yang transparan, akuntabel, dan memenuhi hak dasar masyarakat atas informasi publik. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi lainnya, guru SMA Unggul Garuda wajib memiliki kualifikasi mengakses kualitas pendidikan di kelas, memahami karakter siswa, dan membawa perubahan mengajar siswa. Selengkapnya, Ana Lopo melaporkan.
2: Sekolah unggul hanya bisa diajarkan oleh guru yang memenuhi standar guru unggul. Nah ini guru unggul ini yang harus kita cari.
12: Akademisi Universitas Nusa Cendana Kupang, Petrus Lee menegaskan, transformasi guru menuju sekolah unggul meliputi 3 komponen yakni input, output, dan proses. Kepada RRI di Kupang, Akademisi Petrus Lee mengatakan, yang paling penting dalam 3 komponen tersebut adalah input yang berkaitan dengan penjaringan tenaga guru yang dilakukan secara formal, informal, melalui pendidikan pengetahuan dan latihan. Karena sekolah unggul hanya bisa diajarkan oleh guru yang memiliki motivasi dan keterpanggilan nurani.
2: Sekolah unggul hanya bisa diajarkan oleh guru yang memenuhi standar guru unggul. Nah ini guru unggul ini yang harus kita cari. Guru unggul di mana-mana selalu ada 3 kategori. Yang pertama kategori guru yang memiliki motivasi untuk menjadi guru yang unggul, yaitu mereka yang punya panggilan nurani menjadi guru.
12: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 5 DPRD Nusa Tenggara Timur, Winston Rondo, menegaskan transformasi guru tidak boleh hanya terjadi di sekolah unggul di daerah perkotaan. Karena keberhasilan transformasi pendidikan bukan berapa banyak guru yang dilatih, tapi berapa banyak guru di daerah terpencil, termasuk 3T, untuk mengakses teknologi digital melalui internet.
13: Transformasi guru tidak boleh hanya terjadi di sekolah-sekolah unggulan saja. Karena NTT punya 22 kabupaten kota dengan karakter geografis dan persoalan pendidikan yang beragam. Ada guru yang bekerja di Kupang dengan akses teknologi dan sumber belajar yang sangat mudah, tapi juga ada guru yang berdiri di depan kelas di wilayah terpencil, di pulau-pulau, di perbatasan dengan keterbatasan internet, sarana pelajaran, pembelajaran, bahkan hanya satu guru untuk satu sekolah. Karena itu bagi saya ukuran keberhasilan transformasi pendidikan pendidik kita bukan hanya berapa banyak guru yang dilatih, tapi kita harus bertanya apakah guru di daerah terpencil mendapatkan kesempatan yang sama untuk berkembang.
12: Mengubah pola pikir guru, merancang dan melaksanakan pembelajaran, ditegaskan Dr. Teguh, Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur, merupakan kunci transformasi guru daerah menuju sekolah unggul Garuda. Menurutnya, guru tidak hanya sebatas mengajarkan materi, tetapi mengajarkan kedalaman pemahaman belajar.
14: Pembelajaran ini adalah mengubah cara guru merancang dan melaksanakan pembelajaran. Guru tidak hanya mengajar ketuntasan materi, tetapi mengajar kedalaman pemahaman dan kebermanaan belajar. Mesin yang kedua adalah coding dan kecerdasan IE atau yang kita kenal KKA. Mengubah kisapan guru dan peserta didik di era globalisasi, digital, dan IE ini menjadi hal yang sangat penting.
12: Guru berkualitas adalah pendidik profesional yang memiliki kualifikasi akademik, kepribadian, dan sosial yang baik. Guru tidak hanya sebatas menguasai materi pelajaran, tetapi juga mampu mengelola kelas, memahami karakter siswa, dan terus mengembangkan diri demi kemajuan belajar siswa. Dari Kupang, Analopo RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Saudara, Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT Negeri 10 Kupang di Desa Manusa, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, jadi salah satu sekolah terintegrasi yang hadir melalui program pemerintah. Sekolah ini menggabungkan jenjang SMP dan SMA dalam satu tata kelola pendidikan yang berkesinambungan. Laporan Andri Iskandar.
15: Sekolah Nasional Terintegrasi Negeri 10 Kupang merupakan satu dari 17 sekolah yang masuk tahap awal pembangunan dan operasional tahun 2026. Sekolah ini menerapkan kurikulum nasional dengan pendekatan pembelajaran mendalam serta diharapkan menjadi rujukan bagi sekolah lain di sekitarnya. Ketua Panitia SNT Negeri 10 Kupang menjelaskan, konsep sekolah terintegrasi yang mengkombinasikan jenjang SMP dan SMA dalam satu sistem pendidikan.
16: Para siswa baru akan dibekali dengan berbagai materi utama seperti gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, pagi ceria, gerakan Indonesia hasri, gerakan rukun sama teman, budaya 5S, serta literasi digital dan etika bermedia sosial. SNT Negeri 10 Kupang menerima sebanyak 80 orang siswa baru yang terdiri atas 40 siswa jenjang SMP kelas 7 dan 40 siswa jenjang SMA kelas 10.
15: Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur Irfan Karim mengatakan, Sekolah Nasional Terintegrasi tidak hanya ditujukan untuk menciptakan sekolah bermutu, tetapi juga menjadi referensi bagi sekolah-sekolah di sekitarnya.
17: Bahwa SNT ini Bapak Ibu adalah satu sekolah nasional yang memang visinya udah internasional. Jadi SNT tidak hanya bermutu secara internal di sekolahnya sendiri, tetapi SNT adalah akan memiliki, tetapi juga menjadi referensi bagi sekolah-sekolah di sekitar untuk menjadi rujukan dalam pendidikan.
15: Kehadiran SNT Negeri 10 Kupang diharapkan mampu melahirkan generasi unggul sekaligus mendorong pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Kupang. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Polda Nusa Tenggara Timur dorong perdamaian berkelanjutan di Adonara melalui upacara adat dan penandatanganan komitmen damai warga Lowonara Bele. Vince Zakaria selengkapnya melaporkan.
18: Kuat perdamaian dan mengakhiri perselisihan antar masyarakat di Desa Lewonara dan Desa Bele, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur terus dilakukan. Digelar upacara adat serta penandatanganan surat pernyataan komitmen damai antara kedua belah pihak yang berlangsung Senin 10 Agustus 2026 di Aula Paroki Kristus Raja Waiwerang. Kegiatan tersebut menjadi momentum penting dalam mempererat kembali hubungan kekeluargaan dan persaudaraan masyarakat kedua desa yang terlibat perselisihan. Prosesi perdamaian dilaksanakan dengan melibatkan para sesepuh adat dari masing-masing desa sebagai presentasi nilai kearifan lokal yang selama ini menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat. Kabit Humas Polda Nusa Tenggara Timur Henry Novika Chandra menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berperan dalam proses perdamaian antara masyarakat Lewonara dan Bele. Menurutnya, perdamaian bukan hanya ditandai dengan penandatanganan surat pernyataan, tetapi harus diwujudkan dalam sikap dan perilaku masyarakat.
19: Memberikan motivasi kepada kita semua, baik personel maupun teman-teman masyarakat, untuk selalu bahagia. Saya lihat ini nggak ada yang senyum teman-teman dari sini. Tegang semua. Memang harus tegang teman-teman karena di dalam proses kita penegakan hukum itu kalau kita tidak mempunyai awareness atau ketegangan itu sendiri tentunya motivasi teman-teman untuk mengungkap jadi berkurang.
18: Lebih jauh, Kabid Humas Polda Nusa Tenggara Timur juga menekankan pentingnya peran sesepuh adat, tokoh agama dan tokoh masyarakat, pemerintah daerah, serta seluruh elemen masyarakat dalam menjaga hasil perdamaian. Informasi yang dihimpun RRI kegiatan tersebut hadir Wakapolda Nusa Tenggara Timur Brigjen Polisi Faisal didampingi sejumlah pejabat utama Polda Nusa Tenggara Timur. Hadir pula Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Joni Asadoma beserta rombongan, Bupati Flores Timur, Ketua DPRD Flores Timur, serta unsur pemerintah dan tokoh adat dan tokoh masyarakat.
3: Informasi terakhir, sekolah-sekolah di Kota Kupang mulai semarak menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan beragam lomba dan kegiatan ekstrakurikuler. Salah satu semangat kebangsaan dan partisipasi aktif para siswa ditunjukkan oleh siswa-siswi SD Impres Oibufu Kota Kupang. Selengkapnya, Alotani melaporkan.

0: saudara. Suasana sederhana namun meriah ditontonkan siswa-siswi SD Impres Oebufu Kota Kupang ikut menyemarakan HUT ke-81 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia melalui lomba-lomba terpantau sangat menghibur. Beberapa di antaranya lomba makan kerupuk, gigit kelereng, memindahkan bendera, lomba numerasi dan literasi, serta mengucapkan Proklamasi Kemerdekaan RI tanpa teks. Pelaksanaan lomba tersebut terpantau RRI sangat dinikmati anak-anak sekolah dasar di Kota Kupang. Menurut Kepala SD Impres Oebufu Kota Kupang, Paltifaa, kegiatan-kegiatan tersebut dalam rangka ikut memeriahkan HUT ke-81 Proklamasi Kemerdekaan RI tahun 2026. Tujuannya menurut Paltifaa, melalui lomba-lomba tersebut, pihak sekolah mengajarkan siswa-siswi nilai perjuangan, sportivitas, saling menghormati, dan rasa cinta tanah air, serta disiplin yang tinggi.
1: Kita tahu bahwa saat ini kita lebih banyak itu menekankan kepada karakter, sehingga di dalam melaksanakan setiap mata lomba yang ada, nilai karakter itulah yang menjadi skala prioritas. Bukan tentang siapa yang menjadi juara, tetapi karakter itulah yang sangat ditekankan di sini. Jadi bagaimana menghargai pengorbanan daripada pahlawan yang ada, bagaimana berjuang untuk memperebut juara dengan sportivitas yang tinggi.
0: Lomba apa saja yang sementara dilakukan oleh anak-anak ini?
1: Kami lombanya itu per fase, mulai dari fase A, fase B, dan juga fase C. Fase A di dalamnya itu ada kelas 1 dan kelas 2. Ada makan kerupuk, gigit kelereng untuk kelas 2. Kemudian kelas 3, menjunjung sportivitasnya itu akan lomba memindahkan bendera. Dan juga untuk kelas fase C, kelas 5, kelas 6 itu kami lebih pegangkan itu untuk mengisi kemerdekaan dengan lomba-lomba literasi dan numerasi.
0: Hadiahnya apa saja Bapak ke sekolah?
1: Jadi untuk hadiah, sumbangan rupa rela dari Bapak Ibu Guru dan juga akan anggarkan dari Tanah Bos, itu berupa alat tulis-menulis, pensil, ballpoint, dan buku-buku untuk proses belajarnya.
0: Di dalam lomba-lomba, para guru ikut mendampingi dan meminta siswa-siswi melakukannya secara sportif dan tidak mencederai sesama temannya dalam mencapai kemenangan. Namun, mereka selalu menghimbau anak-anak menanamkan rasa tanggung jawab, saling menghargai dalam mengisi kemerdekaan. Sportivitas yang terus digaungkan selama lomba berjalan. Lomba-lomba dan pertandingan juga sudah terlihat di sejumlah satuan pendidikan SMP Negeri di Kota Kupang, yakni UPTD SMP Negeri 2 Kota Kupang dan UPTD SMP Negeri 8 Kupang. Ada tarik tambang, lomba numerasi dan literasi, serta cerdas cermat. Ada juga siswa-siswi mulai mempersiapkan upacara bendera di sekolah yang akan dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 2026 nanti. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ya, pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT Pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemerintah Pembangunan NTT tahun 2026 jadi ruang strategis pemberdayaan UMKM dan ekonomi kreatif. Sekolah Garuda wujudkan akses pendidikan berkualitas bagi bangsa. Sekian Warta NTT Pagi, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Fonggilete mengucapkan terima kasih, selamat pagi, dan selamat memulai aktivitas Anda.

informasi dan inspirasi. Satu RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.com.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar Pro 1. Salam jumpa kembali bersama Beta, ada Fonggileta di sini dan juga ada rekan band di Rabu Manis ya. Rasanya aku butuh yang manis-manis. Baik pendengar, jalan-jalan ke Kota Padang, jangan lupa memakan rendang ketika pagi Rabu telah datang, bara semangat kembali berkumandang. Sejatinya pendengar, hari ini sudah di tanggal 12 yang pastinya semarak untuk merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 ini semakin terasa, makin kesini makin terasa gitu ya. Ada perlombaan-perlombaan yang sudah mulai dilakukan di instansi-instansi, di sekolah-sekolah, di wilayah Anda masing-masing, apakah memang juga sudah ada perayaan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia dengan agenda perlombaan-perlombaan atau masih dalam tahap perencanaan. Pagi ini Beta menyapa Anda, semoga semangat membara masih terus menyala begitu ya, menyala abangku. Semoga aktivitas Anda hari ini lancar, berkat yang diberikan Tuhan juga semakin lancar, aktivitas Anda tidak ada yang tertunda hari ini, semua usaha Anda, baik yang hari ini Anda ojek, kemudian hari ini Anda narik di ya semacam bis, kemudian juga untuk Anda yang sementara ini berjualan di pasar-pasar, hari ini semoga dilancarkan usahanya, biar Anda juga makin sehat menjalani semua aktivitas. Baik pendengarin, untuk Anda pagi ini Beta ajak untuk bisa kasih kabar-kabar seperti apa sih info cuaca di wilayah Anda. Dan seperti apa juga keluhan-keluhan yang terjadi di wilayah Anda juga boleh Anda sampaikan di sini di line telepon 0380825444 atau 8431152. Beta juga sementara saat ini sementara live di TikTok, alamatnya di RRI_Kupang ya. Untuk itu Anda bisa mengetik pesannya di WA 0811-3820-9440. Ya, jadi pendengar, ini hari ya beta mungkin juga bisa ajak Anda begitu ya untuk kotong bahas yang sederhana-sederhana, tapi sebenarnya ini dekat sekali dengan kotong kehidupan sebagai warga kota. Jadi pendengar, kalau biasanya di akhir-akhir bulan seperti ini kan kotong akan diperhadapkan dengan PBBP2 atau pajak bumi dan bangunan perdesaan dan juga perkotaan. Nah, yang pasti bahwa sebagian orang mungkin PBB ini hanya satu lembar surat pemberitahuan pajak, ada nominal yang harus dibayar lalu selesai. Tapi sebenarnya di balik pembayaran PBB ya ada kewajiban pajak sebagai warga negara dan ada juga kontribusi katong untuk pembangunan daerah. Nah, persoalannya bagaimana kalau PBB P2 ini terlambat dibayar? Apa mungkin masyarakatnya lupa begitu ya, karena saking tak sibuk dengan perayaan HUT RI begitu ya, dengan lomba-lomba sampai lupa dengan kertas kecil anak gitu ya, warna sedikit orange begitu ya, untuk mengingatkan ketong untuk bayar pajak pembangunan begitu ya. Atau mungkin ada yang memang belum sempat bayar, atau kondisi ekonominya membuat pembayarannya tertunda dan akhirnya muncul tunggakan serta denda. Nah, dalam situasi ini muncul satu pertanyaan menarik, mana yang lebih penting? Apakah pemerintah memberikan keringanan denda supaya masyarakat lebih mudah melunasi tunggakan, ataukah menurut Anda mana yang lebih penting? Pemerintah justru memperketat penagihan pajak supaya masyarakat lebih disiplin memenuhi diapung kewajiban. Nah, ini yang kotong akan bahas bersama-sama. Menurut Anda mana yang lebih penting dari dua pilihan itu? Pilihan yang pertama, pemerintah kasih keringanan pajak, keringanan denda gitu ya, atau pemerintah perlu untuk perketat penagihan pajak, mungkin door to door ke kelurahan masing-masing ya begitu, supaya masyarakat lebih sadar begitu. Oh, mungkin selama ini lupa, oh mungkin selama ini tunggak begitu ya, belum sempat bayar, ditunda karena keadaan ekonomi dan lain sebagainya. Menurut Anda pendengar, kira-kira mana yang lebih penting? Apakah pemerintah harus diberikan keringanan denda ya, memberikan keringanan denda, atau memperketat penagihan pajak? Nah, ini yang kita akan bahas. Karena itu beta ajak Anda pendengar dari sisi masyarakat, mana yang menurut Anda terbaik? Apakah keringanan denda itu sangat membantu, atau penagihan yang tegas juga penting supaya kesadaran membayar pajak ini tetap terjaga? Jadi hari ini sudah ada maksud ya untuk kasih salah sapa-sapa, tapi kotong coba lihat persoalan ini dari dua sisi. Warga punya hak untuk mendapatkan pelayanan yang baik, tetapi warga juga punya kewajiban untuk bayar pajak. Pemerintah juga punya kewenangan melakukan penagihan, tetapi pemerintah juga perlu memastikan masyarakat mendapatkan informasi dan kemudahan dalam pembayarannya. Nah, menurut Anda mana yang lebih penting? Apakah keringanan denda, penagihan pajak yang lebih tegas? Kita tunggu pendapat Anda di line telepon 0380825444 atau 8431152. Juga untuk Anda yang sementara ini live TikTok ya, bisa sampaikan seperti apa sih informasi cuaca di wilayah Anda, atau Anda bisa ikutan topik pagi ini. Anda bisa menyampaikan informasi harga pasar juga boleh ya, bagaimana situasi lalu lintas di wilayah Anda pagi ini yang sudah berkendara. Boleh Anda sampaikan kira-kira kira-kira seperti apa sih situasi di tempat Anda yang saat ini sedang menyetir, ataupun juga ya untuk Anda yang sementara membawa penumpang, hati-hati di jalan, semoga sampai di tempat tujuan dengan selamat. Yang pagi ini juga sudah on ready untuk ya pergi ke tempat aktivitasnya, jangan lupa sarapan pagi, dicek-cek lagi ketika Anda mau berangkat, cek-cek lagi surat-surat kendaraan Anda gitu ya. Siapa tahu kalau misalnya ada yang namanya penertiban surat-surat kendaraan, Anda lolos karena surat-surat Anda lengkap. Beta tunggu Anda untuk ya kita sama-sama memberikan pendapatnya sampai di pukul 7.30 ya, karena setelah itu kita akan bahas topik ini bersama dengan narasumber.

Kota Kupang memperingati HUT kemerdekaan RI ke-81. Ada kabar gembira untuk Anda. Pemerintah Kota Kupang kembali menghadirkan program Bapenda Merah Putih dan spesial untuk tahun ini. Jika Anda punya tunggakan denda PBB P2, Anda bisa dapatkan diskon sebesar 75% untuk tunggakan tahun 1994 sampai 2014, diskon 50% untuk tunggakan tahun 2015 sampai 2020, dan diskon 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai 2023. Tim Bapenda siap melayani Anda langsung di kantor lurah masing-masing. Cek jadwal lengkap kedatangan petugas di kelurahan Anda pada media sosial resmi pemerintah Kota Kupang atau akun media sosial kelurahan masing-masing. Ayo manfaatkan diskonnya. Orang bijak, taat pajak.

0: Selamat pagi pendengar Pro 1, selamat mengawali aktivitas Anda pagi ini di Jalan Tompelo. Sudah mulai sibuk kendaraan-kendaraan pagi ini menyusuri jalan tersebut, dan paling banyak ini dilihat pagi ini kendaraan bermotor begitu ya. Jadi yang pastinya Anda tetap hati-hati di jalan, semoga sampai di tempat tujuan dengan selamat. Dan beta mau menyapa ada Kakak Vio Monica yang pagi ini sudah bergabung. Selamat pagi Kakak Fongki. Untuk informasi cuaca pagi ini dari Manado cerah begitu ya. Yang lain yang sementara ini saksikan Kotong di TikTok, boleh kasih komentar kira-kira seperti apa sih informasi cuaca di wilayah Anda. Kemudian juga seperti apa sih informasi soal ini ya, info lalu lintas pagi ini juga boleh Anda sampaikan di situ di kolom komentar. Kotong juga bahas pagi ini soal apa namanya ya, menurut Anda mana yang paling penting? Apakah soal keringanan denda pajaknya, atau menurut Anda perlu ditagih nih ya secara tegas oleh pemerintah? Ya jadi memang PBB 2 ini adalah pajak yang berkaitan dengan bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Jika ada rumah, tanah ataupun bangunan usaha, objek lain yang masuk dalam ketentuan pajak daerah, maka kewajiban PBB itu harus dibayar. Oke, ada yang sudah bergabung. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Kota Fungsi.
0: Selamat pagi.
1: Mameri nomlin
0: Kota Fungsi. Mameri kok?
1: Iya.
0: Mbak Mary, apa kabar Mama?
1: Kabar baik sekali, Kak.

0: Rumi dia dari sepi merindu dinding kota
1: Kupang. Beta rasa di bumi kota Kupang pagi ini sejarah eh.
0: Iya, sejak sepi di cerah masih terlihat.
1: Iya.
0: Untuk berikutnya kita fungsi harga minyaknya di Kabupaten Kupang melambung tinggi.
1: Apa itu?
0: Minyak tanah.
1: Minyak tanah. Minyak si minyak tanah. Ini minyak tanah. Ini nostalgia lagi ya.
0: Iya. Jadi kalau kita mau ngomong siap kali, kalau dia bisa perhatikan minyak tanah.
1: Minyak tanah ke mana? Di keadaan di sana ke mana?
0: Iya, ada fungsi.
1: Keadaan minyak tanah di sana bagaimana dia punya situasinya ya, atau dia pun gambaran?
0: Liter itu dia 45 ke kapung.
1: Satu jerigen 45.000.
0: Iya, 5 liter itu 45.000.
1: Oke.
0: Okay. Harganya dia melambung tinggi juga, mungkin ada yang dia satu botol aqua 25.000.
1: Oh, dulu 15, sekarang su 25?
0: Iya, dia meningkat terus, tapi sekarang ada pemerintah. Dia juga sudah ketembohong ke udara dengan sudah.
1: Iya. Sana apa-apa?
0: Habis itu yang tadi kakak bilang pajak.
1: Ah iya, jadi mana yang lebih penting menurut mama? Apakah keringanan denda atau pemerintah lebih tegas untuk penagihan?
0: Sudah kita siringan untuk denda, nanti keurusan itu segala macam kita ini apa pemerintah dan turun satu-satu kasih yang murah nah kalau mau dilaksanakan begitu apa dia turun baik satu atau kalau memang kalau itu dia petugas ya dia harus turun tadi juga baik juga kalau dong masih keras kepala begitu.
1: Oh ya,
0: termasuk Mbak Mary juga mau kita
1: datang. Mbak Mary suap bayar kok belum
0: bayar ini biasanya dia pun orang kan ada lebih untuk surat-surat lengkap berarti harus lanjut begitu.
1: Oh, kalau boleh tahu kira-kira kendalanya apa mama?
0: Itu dia punya apa ini BPKB tidak tahu di mana agak mungkin untuk dia pun pajak itu masih 2015 ini.
1: Oh itu pajak kendaraan?
0: Iya motor ini kalau pajak tanah mandiri itu aktif bayar tidak pernah terlambat begitu pajak itu.
1: Oh iya, seberapa tahun?
0: Itu biar dua motor itu 2015 begitu.
1: Mati sampai sekarang kok?
0: Iya.
1: Awi.
0: Motor ada dalam rumah saya ini. Ya hanya tentu ke dalam lingkungan. Jangan tunggu ada agar kan perlu kita urusan.
1: Iya, iya. Tapi kalau pajak bumi bangunan subayar kok?
0: Itu mandiri itu aktif bayar karena mandiri total itu karena tunggu pajak itu. Bukan mandiri aktif sekali. Kalau belum ada di kantor lurah mandiri kita lagi terus.
1: Wih mantap.
0: Iya. Tapi petugas bilang bahwa kembali yang tahun lalu punya kok dibayar di bank itu kan aku ada seperti bayar.
1: Bayar di bank NTT ya? Iya, iya. Dia pun jatuh tempo kayaknya bulan September kok atau?
0: Mau bulan September sama Mary suara asis kakak ini.
1: Luar biasa ini dulu.
0: Apa kita tak pajak tuh supaya.
1: Iya.
0: Tahu itu aturan-aturan dan jari-jari ketawa sekolah kan langsung kita ketentang
1: turun. Hai, sambilah kesan boleh begitu
0: lah. Ah itu kakak penyihat langat lagi.
1: Baik.
0: Ya untuk semua-semua kakak Erika, kakak Linda dan semua-semua kan.
1: Siap.
0: Langat pagi-pagi.
1: Pagi mama.
0: Pagi jatuhan mereka semua-semua.
1: Iya.
0: Terima kasih banyak kakak, shalom.
1: Shalom, selamat pagi Mama Mary di Oesao yang juga menyampaikan begitu ya. Ya, menyampaikan dengan sederhana tapi itu sebenarnya masuk ya. Dimana Mama Mary berpendapat ya kalau misalnya pemerintah suka kasih keringanan, nah mari kotong sama-sama pigi ya untuk selesaikan pajaknya ya. Kalau misalnya Ma Mary, beta punya Ma Mary pun kata-kata tadi ya, bilang kalau masih kepala batu nah, pemerintah tolong tegas untuk penagihan. Tapi selain pemerintah masih kasih kotong kesempatan untuk dikasih keringanan denda akibat dari misalnya ada tunggakan sudah beberapa lama ini, beberapa tahun ini ya, pemerintah sudah memberikan keringanan dendanya, akan memberikan keringanan dendanya. Nah, tinggal bagaimana kita untuk menjemput begitu ya, apa namanya ya, imbauan dari pemerintah itu ataupun

0: juga ya semacam ya bisa dibilang itu sebuah ini ya ya keringanan, ini sebuah keuntungan bagi kita juga gitu ya. Karena mungkin beberapa tahun yang lalu kita sempat lupa bayar begitu, tapi dengan keringanan pajak ini bisa bantu kita untuk meringankan begitu ya. Mungkin karena di tengah kondisi ekonomi sekarang juga yang ya dibilang sedang sulit-sulitnya, ini juga bisa bantu kita untuk apa ya bayar PBB 2 kita akibat dari tunggakan yang selama ini terjadi begitu ya. Terima kasih Mbak Mary sudah kasih info juga soal harga minyak tanah. Posisi di Oisau itu untuk 5 liter harganya 45.000 ya. Itu pasti jualnya di ini ya, di kios-kios begitu ya, di tangan orang kedua, orang ketiga, yang mana itu sudah harganya di atas head. Ya, biasanya itu di satu jerigen itu atau 5 liter itu ditaruh harga 20.000 begitu ya. Tapi selama ini karena orang jual kembali, itulah yang membuat harganya melambung jauh, terbang tinggi. Lagunya Anggun ya. Iya, terima kasih Mbak Mary untuk informasinya. Saya masih tunggu juga nih untuk Anda pendengar yang pagi ini mau menyampaikan ya pendapatnya. Kalau menurut Anda mana yang lebih penting nih? Apakah keringanan dendanya atau pemerintah perlu tegas dalam penagihan pajaknya? Yang pastinya pendengar, ada banyak ya masyarakat yang misalnya kalau belum membayar haknya ya gitu ya, PBBP 2-nya, pajaknya, ini pasti alasannya macam-macam gitu ya. Ada yang lupa, ada yang mungkin tidak tahu dia pun pajaknya itu jatuh tempo. Ada yang karena juga pindah tempat tinggal, ada yang karena persoalan data, ada juga masyarakat yang memang sedang mengalami kesulitan ekonomi, atau mungkin ada yang berpikir, ah nanti sah baru beta bayar, kan masih bisa. Ya. Tak uju, tutup mata, buka mata, teh itu pajak sum. Ya, jatuh tempo begitu ya. Nah, justru dengan pola pikir seperti itu terjadinya, maka bisa membuat tunggakannya makin menumpuk. Awalnya bilang hanya nominal cuma kecil sah, ya cuma beberapa ribu saat, mungkin 70-71, ada yang 20-an, tapi kalau ditumpuk lama-lama jodipung harga makin naik. Ditumpuk lama-lama juga akan hack begitu ya. Ya, jadi memang kalau misalnya karena terlambat muncul denda, lalu tahun berikutnya belum juga dibayar, akhirnya tunggakan semakin besar. Disinilah kebijakan pengurangan denda ini bisa jadi hal yang sangat menarik, karena pemerintah memberikan ruang bagi ketong sebagai masyarakat untuk menyelesaikan kewajibannya dengan beban yang lebih ringan. Tapi ada pertanyaan, apakah keringanan denda ini bisa membuat masyarakat menjadi lebih rajin membayar atau apa? Boleh Anda kasih semacam kontribusi dengan memberikan pendapat Anda di pagi hari ini di line telepon 0380-825-444 atau 843-1152. Shalom, selamat pagi untuk Kakak Esi yang ada di Sarawak, Malaysia Timur. Halo Kakak, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Selamat berkarya di tanah rantau. Semoga diberikan kesehatan dan kemampuan untuk menjalani setiap aktivitasnya. Kita akan masih lanjut terus pagi hari ini pendengar, dan tetaplah bersama kami di program 1 RRI Kupang.
1: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.com.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.

Selamat pagi pendengar Pro 1. Semarak kemerdekaan dan hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia akan hadir lebih meriah melalui konser Merah Putih yang diselenggarakan oleh Yayasan Karya Musik Siloam pada tanggal 26 hingga 28 Agustus 2026 bertempat di pelataran halaman kantor LPPRR Kupang. Selama 3 hari, masyarakat Kota Kupang dan sekitarnya akan disuguhkan berbagai pertunjukan menarik dalam pagelaran seni dan budaya, mulai dari penampilan musik, vokal, permainan alat musik hingga peragaan busana adat dan nasional yang menampilkan kreativitas anak-anak dan remaja berbakat. Tidak hanya itu, pengunjung juga bisa menikmati bazar UMKM yang menghadirkan aneka kuliner khas dan kerajinan lokal sebagai bentuk dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat. Konser Merah Putih hadir untuk menumbuhkan semangat nasionalisme, memberikan ruang bagi generasi muda dalam berkarya di bidang seni pertunjukan sekaligus menggerakkan perekonomian lokal melalui pelibatan para pelaku usaha mikro kecil dan juga menengah. Catat tanggalnya, tanggal 26 hingga 28 Agustus 2026 bertempat di pelataran halaman RRI Kupang, merayakan semangat Merah Putih bersama keluarga, sahabat dan seluruh masyarakat. Konser Merah Putih berkarya untuk negeri bersatu dalam harmoni menyambut hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Konser Merah Putih 2026 bersama RRI mengudara untuk Indonesia. Ya pendengar, selanjutnya pagi ini Beta juga masih menyapa untuk Anda yang pagi hari ini sedang sarapan. Selamat pagi, selamat menikmati sarapan paginya. Buat Anda yang pagi ini juga sudah siap-siap mau bekerja, khusus untuk ojek online. Ya, jadi untuk Anda para pengemudi ojek online atau ojol, ini diajak bukan hanya jadi orang yang antar penumpang dengan barang, tetapi juga menjadi pelopor keselamatan di ya jalan gitu ya, pelopor keselamatan lalu lintas. Nah, Kakor Lantas Polri Irjen Pol Wibowo mengatakan bahwa pengemudi ojol punya peranan penting ya, karena hampir setiap hari berada di jalan dan juga berinteraksi langsung dengan masyarakat. Karena itu para pengemudi ojol diminta untuk selalu utamakan keselamatan, bukan cuma keselamatan diri sendiri tapi juga para penumpang, barang yang dibawa, pengguna jalan yang lain. Jadi pengemudi ojol juga bisa menjadi mata dan telinga di jalan. Kalau Mbak Saudara dong lihat ada kecelakaan, ada gangguan lalu lintas ataupun kejadian yang membutuhkan penanganan polisi, informasi bisa Anda sampaikan melalui hotline 110 atau bisa ke pos polisi terdekat. Jadi buat Anda ya sebagai ojol, mari sama-sama jaga keselamatan di jalan, bawa penumpang dengan aman, patuhi aturan lalu lintas, dan kalau ada kejadian penting jangan ragu untuk bisa laporkan. Itu informasi yang Beta hadirkan untuk Anda dari portal rri.co.id. Kita masih bahas pendengar soal ya tadi ya, soal mana yang lebih penting, apakah penagihan yang lebih tegas ataupun juga menurut Anda keringanan denda. Ada yang sudah bergabung di WA, selamat pagi untuk Kakak Wati yang ada di Perumna. Selamat pagi Kakak Fongki, menurut Beta yang lebih penting itu adalah memberikan keringanan denda bagi wajib pajak. Terima kasih. Ini sudah ada beberapa orang yang menanggapi hal yang sama gitu ya. Ya, yang lebih penting itu adalah memberikan keringanan denda kepada wajib pajak. Itu dia yang sudah bergabung. Tadi ada Mak Miri juga ya, sempat juga menyampaikan yang lebih penting itu adalah memberikan ini ya, memberikan keringanan, karena memang kondisi ekonomi yang membuat seseorang jadi apa ya, lupa untuk membayar, tunggak, tunda dan lain sebagainya. Ya jadi pendengar, kalau selama ini Anda pernah terlambat membayar PBB P2, apa alasannya? Apakah karena lupa membayar, belum punya uang, tidak tahu cara atau tempat membayar, atau ada masalah dengan data pajaknya? Ya bisa Anda sampaikan kira-kira seperti apa pendapatnya di line WA, telepon, bisa juga ya di
teleponnya 0380825444 atau 8431152. Jadi pendengar, kalau keringanan denda ya, pemerintah memberikan pengurangan denda kepada masyarakat yang memiliki tunggakan, sebenarnya apa manfaatnya? Ya, jadi pertama itu masyarakat mendapatkan kesempatan untuk menyelesaikan kewajibannya dengan beban yang lebih ringan. Ya, mungkin selama ini Anda ada tunggak 2-3 tahun begitu ya, tapi dengan adanya keringanan ini bisa Anda maksimalkan gitu ya, karena bebannya ringan begitu ya, bisa Anda selesaikan. Bayangkan kalau misalnya ada warga yang punya tunggakan, ketika melihat depung total yang dibayar itu besar, ya mungkin kita sebagai masyarakat merasa bahwa itu terlalu berat, akhirnya sonde bayar. Tapi ketika ada kebijakan pengurangan denda, mungkin orang berpikir, okay, sekarang ada kesempatan, beta mau bayar, gitu ya. Nah, kalau sudah seperti ini, keringanan denda ya bisa jadi jembatan supaya kota masyarakat kembali tertib untuk membayar pajak. Bukan berarti bahwa pemerintah menghapus kewajiban, tapi kewajiban pokoknya harus tetap kotong selesaikan. Yang diberikan ini adalah supaya menjadi ruang bagi kotong masyarakat bisa selesaikan tunggakan dengan kondisi yang lebih ringan. Tapi ada satu risiko, kalau program keringanan terlalu sering diberikan, bisa muncul pemikiran, wah senusa bayar sah, nanti tunggu ada pengurangan denda baru kotong bayar. Nah, kalau hal ini terjadi, tujuan awal kebijakan malah bisa terbalik gitu ya. Masyarakat jadi kurang disiplin. Jadi yang sebenarnya keringanan denda ini perlu disertai dengan pesan yang jelas. Keringanan itu adalah kesempatan untuk kotong selesaikan tunggakan, bukan alasan untuk sengaja menunda pembayaran. Nah, itu soal yang pertama begitu ya. Kalau soal yang kedua, penagihan pajak, adakah yang memilih soal itu? Boleh juga Anda sampaikan gitu ya. Kira-kira seperti apa sih alasan Anda, tanggapan Anda soal itu? Makasih untuk Bapak Gacor yang menyampaikan informasinya cerah gitu ya. Untuk Anda juga yang pengen menyampaikan informasi-informasi cuaca, beta masih tunggu sampai di pukul 8 waktu Indonesia Tengah.

0: Hui, bapak pun postingan tentang cinta Indonesia pun bagus lah. Banyak yang komen dan like kok.
1: Harus ya, biar semua orang tahu kalau beta ini nasionalis sejati.
0: Ada baju, mau coba? Lihat di halam rumah dong. Bendera deng umbul-umbul belum pasang sampai sekarang.
1: Ah, masa? Beta rasa sudah.
0: Andi ya, terlalu sibuk posting nah begitu, Sung. So.

Pernahkah terpikir kenapa tarik tambang selalu menjadi salah satu permainan yang dilombakan saat perayaan 17 Agustus? Ternyata, tarik tambang bukan sekedar perlombaan yang memacu tenaga, tapi menyimpan makna tentang persatuan dan kekompakan. Setiap anggota tim memiliki peran penting karena kemenangan hanya bisa diraih ketika semua bergerak bersama. Perbedaan kekuatan setiap individu justru menjadi pelengkap ketika disatukan dalam satu tujuan. Nilai yang terkandung dalam tarik tambang selaras dengan semangat perjuangan para pahlawan bangsa. Semangat pantang menyerah, saling mendukung dan bersatu inilah yang menjadi fondasi perjuangan menuju kemerdekaan Indonesia. Itulah mengapa lomba tarik tambang bukan sekedar hiburan di hari kemerdekaan. Tradisi ini menjadi pengingat bahwa persatuan dan gotong royong adalah kekuatan bangsa.

Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, siapkan diri Anda untuk menjadi bagian dari kemeriahan RRI Kupang Fest 2026 yang akan digelar pada tanggal 15 hingga 17 September 2026. RRI Kupang Fest menghadirkan beragam kegiatan seru dan menghibur, mulai dari pagelaran budaya, konser musik, pentas seni, bazar UMKM, kegiatan sosial, hingga berbagai lomba menarik yang dapat diikuti oleh seluruh masyarakat. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda untuk meramaikan Pesta Rakyat Persembahan RRI Kupang. Dan kabar baik lagi untuk Anda yang memiliki bakat bernyanyi, pendaftaran Bintang Radio RRI Kupang 2026 resmi dibuka, dan pendaftarannya ditutup sampai tanggal 30 Agustus 2026. Wujudkan impian Anda di panggung bergengsi dan tunjukkan suara terbaiknya. Daftarkan diri Anda sekarang juga melalui website Bintang Radio RRI.id. Untuk informasi lebih lengkap, silakan ikuti Instagram @RRI_Kupang atau hubungi admin melalui WhatsApp di nomor 0851-9009-5995. RRI Kupang Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. Pagi-pagi yang indah di hari Rabu, rasanya aku butuh uang. Ya, kalau butuh uang, semua orang pasti butuh uang, begitu ya. Dengan uang kita bisa membeli segala sesuatu, membayar juga ya keringanan denda pajaknya. Dan peringatan sesaat lagi di pukul 7.30 dijadwalkan kita akan membahas sebuah topik yang menyangkut dengan apa ya, pertanyaan yang tadi kita sudah bagikan begitu ya. Kita akan bahas soal kebijakan pengurangan denda PBBP2 bagi masyarakat Kota Kupang bersama dengan Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kota Kupang. So, tetap tuning radio Anda di WA ya. Di telpon Anda bisa nanti gabung bersama dengan Pak Semi, Kepala Bapenda Kota Kupang. Karena itu tetap dengarkan kami di program 1 RRI Kupang frekuensi 94,4 MHz.

0: Pernahkah Anda bertanya, mengapa naskah proklamasi hanya ditandatangani oleh Soekarno dan Muhammad Hatta? Awalnya, semua tokoh yang hadir direncanakan ikut menandatangani naskah proklamasi. Namun, demi menjaga persatuan dan menghindari perdebatan, para pemuda mengusulkan agar cukup Soekarno dan Hatta yang menandatangani sebagai wakil seluruh bangsa Indonesia. Karena itulah, pada bagian akhir naskah tertulis kalimat yang begitu bersejarah. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
1: Indonesia merdeka!
2: Indonesia merdeka!
0: Dua tanda tangan itu bukan hanya milik dua tokoh, tetapi menjadi simbol tekad seluruh rakyat Indonesia untuk merdeka.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, terima kasih ya untuk Anda yang pagi ini masih tuning radio Anda di FM 94,4 MHz. Selamat pagi juga untuk Anda yang sementara menyaksikan kami melalui YouTube RRI Kupang, dan juga untuk Anda yang lagi streaming di RRI Digital. Ya, jadi pendengar, membayar pajak ini merupakan salah satu kewajiban katong sebagai warga negara. Salah satu wajib, ya, salah satu pajak yang dekat dengan kehidupan masyarakat adalah pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, atau biasa yang katong kenal PBB P2. Namun dalam praktiknya, tidak semua wajib pajak itu membayar kewajiban tepat waktu. Ada yang mungkin lupa, ada yang belum memahami mekanisme pembayaran, ada persoalan administrasi, dan ada juga masyarakat yang memang menghadapi keterbatasan ekonomi. Nah, untuk membantu masyarakat menyelesaikan kewajiban tersebut, pemerintah Kota Kupang melalui Badan Pendapatan Daerah dan Bapenda Kota Kupang menghadirkan kebijakan terkait dengan pengurangan PBB 2. Ya, seperti apa? Ya, siapa saja yang bisa mendapatkan pengurangan dendanya? Kita akan bahas ini bersama dengan Pak BS Mesak SSTP MSI, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang, atau yang biasa disapa dengan Pak Semi. Selamat pagi, Pak Semi.
1: Selamat pagi, Pak Tungki.
0: Bagaimana kabar, Bapak?
1: Puji Tuhan, sehat-sehat.
0: Sehat ya. Terima kasih Bapak sudah luangkan waktu untuk katong di program 1 RRI Kupang pagi ini. Katong sama-sama mengedukasi masyarakat terkait dengan kebijakan pengurangan denda PBB P2 bagi masyarakat Kota Kupang. Sebenarnya Pak Semi, apa yang melatar belakangi pemerintah Kota Kupang ini terapkan kebijakan pengurangan denda pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan bagi masyarakat nih, Bapak Semi?
1: Jadi baik, selamat pagi dulu untuk kita di Bumpok, Nusa Tenggara Timur. Kebijakan ini dilatar belakangi oleh keinginan dari pemerintah untuk memberikan kemudahan pada kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam menyelesaikan kewajiban PBB P2, ya, khususnya bagi masyarakat yang masih memiliki tunggakan atau administrasi.
0: Secara data, apakah banyak juga ya warga Kota Kupang yang belum membayar pajak PBB P2 ini, Pak?
1: Ya, berdasarkan data kita itu, kalau angka uangnya saja, karena ini kan data bawaannya dari tahun 2014 bahwa itu masih ditangani oleh PT Pak, sehingga data bawaan dengan sampai sekarang itu kurang lebih utang daripada pajak PBB sendiri sampai dengan kisaran 40 miliar lebih.
0: 40 miliar rupiah lebih ya. Sorry ya. Pak, tadi datanya sempat beta tidak kedengaran dengan jelas. Itu dari tahun berapa, Pak?
1: Dari tahun 2004. Kan ada bawaan dari 94 sampai 2014 tangani KPP pertama, kemudian dilanjutkan oleh Bapenda Kota Kupang sendiri, dan itu kurang lebih 40 miliar.
0: Lumayan banyak juga, Pak.
1: Ya, lumayan.
0: Ini
1: ya, kita maklumilah kondisi masyarakat kita ya.
0: Betul, dengan keadaan ekonomi sekarang juga Pak ya, Kotong juga pahami ya, soal itu.
1: Iya.
0: Jadi sebenarnya Bapak, untuk pengurangan kebijakan ini akan berlangsung sampai kapan, Bapak?
1: Ya, jadi dia sebenarnya penyebaran yang sudah dilakukan itu kan mulai dari tanggal dalam rangka memeriahkan bagian daripada memeriahkan ke-81.
0: Jadi ini hanya sampai di bulan Agustus ya, Bapak ya?
1: Untuk sementara ini, nanti kita akan lihat kan hasil evaluasinya seperti apa tadi, belum selesai.
0: Oke. Okay.
1: Bagaimana ya minat daripada masyarakat, bagaimana itu ya.
0: Minta maaf Bapak, ini suaranya tidak kita dengarkan secara jelas.
1: Oke.
0: Iya.
1: Halo?
0: Iya, Bapak.
1: Ya, ah, oke. Sudah, Pak?
0: Sudah, Bapak, sudah. Ini okay. Iya, Bapak. Jadi Bapak Semi, kira-kira dari yang sudah melatar belakangi dengan adanya kebijakan ini begitu ya. Banyak juga alasan bahwa ada kelompok masyarakat yang mungkin karena lupa begitu ya, atau mungkin karena keadaan ekonomi. Nah, ini dari data juga ya, siapa saja di Pak kelompok masyarakat atau wajib pajak yang menjadi sasaran dari pengurangan denda PBB P2 ini, Pak?
1: Ya, jadi yang menjadi sasaran itu adalah masyarakat yang tentunya memiliki tunggakan dan dia tidak terbatas. Jadi, ya, untuk sasaran ini tidak terbatas. Yang pasti pada masyarakat yang memiliki tunggakan.
0: Ya, berarti tidak terbatas untuk siapa saja ya, Pak ya?
1: Tidak terbatas, ya.
0: Oke, dan ini kira-kira berapa besar nih Bapak di pengurangan denda yang diberikan kepada wajib pajak?
1: Ya, jadi sesuai dengan program kita itu tahun 1994 sampai dengan 2014 itu dikenakan pemotongan 75%, kemudian 2015 sampai dengan 2020 itu dikenakan 50%, dan 2020 sampai dengan 2023 dikenakan pemotongan 25%, begitu Pak.
0: Jadi semakin lama dia apa pengurangannya itu semakin besar ya Pak ya?
1: Iya, jadi semakin lama periode tunggakan juga maka otomatis presentasi pengurangan kasi dan bagi untuk memberikan keringanan kesempatan pada wajib pajak untuk menyelesaikan kewajiban
0: mereka. Iya. Iya. Ini dari tahun 94 ada Bapak ya?
1: Ada. Pajak ini kan dari zaman Yesus Kristus juga ada.
0: Bapak itu kayaknya 2000 tahun yang lalu, Bapak.
1: Iya.
0: Tapi di sini, Bapak, mungkin Bapak tahu ya, kira-kira kenapa alasan sampai di tahun 94 itu dia tidak membayar PBB P2 ini? Kira-kira itu karena apa? Mungkin karena turun-temurun dari keluarganya tidak tahu kah? Atau ya mungkin di pemilik tanahnya sedang berwisata ke lain tempat atau tinggal di tempat lain tapi tanahnya ada di Kota Kupang, Bapak?
1: Oke, itu juga itu masuk akal juga ya, memang seperti itu. Dan jadi berbagai alasan lah, diantaranya memang kelalaian sendiri daripada wajib pajak, kemudian memang saat itu mungkin kondisi peralihannya dari Pepovic ke kota waktu itu ya, di tahun-tahun seperti itu, masa-masa peralihan ya untuk menuju ke Kota Kupang tahun 96 waktu itu. Sehingga dalam tahunannya itu mungkin sehingga masyarakat waktu itu kira-kira gimana nih harus membayar. Nah, kemudian kanal pembayaran yang mungkin terbatas, kemudian saat itu ya petugas juga tidak dapat menjangkau semua wilayah. Dan untuk masalah-masalah seperti itu masih terbawa sampai sekarang seperti itu sih. Untuk masalahnya ya, dan tidak hanya utangnya, masalahnya juga terbawa sampai sekarang, termasuk kondisi ekonomi daripada masyarakat itu juga. Jadi bagian yang terhadap terjadinya tunggakan itu.
0: Iya. Baik, Bapak Semi, ada yang sudah bergabung dengan Kotong di line telepon. Kotong coba angkat Bapak ya. Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Iya.
2: Ibu Ellen di Liliba.
0: Ibu Ellen di Liliba, silakan Ibu Ellen.
2: Mengenai pajak ini saya langsung saja.
0: Boleh, boleh.
2: Banyak hal yang perlu dipertimbangkan juga oleh pemerintah kota.
0: Apa itu?
2: Undang-undang yang lalu kan ada pemutihan pajak. Kalau ada pajak dari tahun yang 1990 yang masih itu kan sudah pernah ada undang-undang yang pemutihan. Yang kedua terkait juga ada orang yang mengurus pajak tiba-tiba meninggal. Ahli warisnya tidak mengetahui objek pajaknya ada di mana.
0: Bisa masuk.
2: Tapi tagihan pajak bertahun-tahun. Mm-hmm. Itu juga salah satu mungkin menjadi pertimbangan dari Bapak narasumber. Terima kasih.
0: Baik, Ibu Ellen, terima kasih ya sugabung di line telepon. Silakan Bapak Semi, ada tanggapan soal itu Bapak?
1: Ya, baik, terima kasih Mama Ellen.
0: Iya, betul.
1: Dari dulu ya, iya, terima kasih Mama atas masukan pemutihan ya terhadap pajak yang sudah sekian lama. Memang langkah ini sementara kami
0: kaji,
1: atur, kami kaji untuk kami bagaimana menerapkan. Tapi kriteria pemutihan itu tidak mudah. Nah, ada beberapa syarat yang harus kita penuhi. Nah ini kami semoga tidak terlalu lama, Mama Ellen, kita bisa penuhi apa yang disampaikan oleh Mama Ellen. Kami sangat-sangat paham, termasuk program pengurangan ini pun program yang baru pernah dilakukan di Sopenda.
0: Oh ya?
1: Iya, gitu. Ini pertama kali kami lakukan. Sebagai komunikasi ketemu dari Pak Wali sendiri, maka kami coba menerapkan program ini.
0: Nah, tadi Ibu Ellen juga sampaikan ini mungkin karena ahli warisnya tidak tahu karena pemiliknya itu sudah meninggal, jadi tidak tahu soal itu. Nah, bagaimana juga dari Bapenda sendiri mungkin dengan edukasi-edukasi bisa disampaikan seperti itu?
1: Ya, terkait dengan itu mungkin kita bisa bangun komunikasi. Itu harus datang komunikasi. Yeah. Tidak mungkin kan karena kembali di kewajiban kita sebagai wajib pajak kan hitung lapor bayar itu kewajiban wajib pajak, kewajiban kita sebenarnya sebagai wajib pajak di negeri ini. Mm-hmm. Sehingga bagaimana petugas ini bisa tahu kalau tanpa ada informasi kepada kami. Jadi silakan kunjungi kanal-kanal resmi Bapenda untuk dapat informasi. Apalagi kita sudah ada di Tirohan. Kalau bisa kita bangun komunikasi supaya itu bisa terselesaikan ya.
0: Baik. Iya. Jadi Pak Semi, kira-kira untuk kebijakan ini persyaratan-persyaratan apa saja yang perlu disiapkan masyarakat untuk bisa manfaatkan kebijakan ini, Pak Semi?
1: Ya. Jadi yang pasti objek pajaknya ada dulu dan terdaftar di KAN.
0: Oke.
1: Ya, itu yang paling pertama. Kemudian yang pasti harus ada tunggakan yang memang sesuai dan masuk di dalam program kegiatan ini. Hmm. Begitu.
0: Baik.
1: Kemudian silakan untuk nanti melakukan pembayaran sesuai dengan ketentuan batas waktu yang sudah diberikan. Kemudian pastikan data objek itu untuk wajib pajaknya itu sesuai. Hmm. Dan sampai nanti bayar, Pak bayar punya saya, nah itu kawan.
0: Baik, Pak Semi, ada yang sudah bergabung kembali. Halo, selamat pagi.
3: Oke. Kelum, selamat pagi Tofongki.
0: Selamat pagi Bapak Kuri Bumi.
3: Ini dengan Miller Kause.
0: Bapak Miller, bagaimana Bapak, ada yang perlu disampaikan?
3: Ah, begini, tadi saya mendengar dari tadi tentang pajak ya kakak.
0: Iya, PBBP 2, pajak bumi dan bangunan.
3: Ya bang, bumi dan bangunan.
0: Ya.
3: Selamat pagi Pak Semi. Ini saya Miller Kause, mungkin kakak sudah lupa saya, tapi saya selalu ingat kakak di Bapenda waktu itu dengan Pak Alfred Lakabela, itu teman saya.
0: Ya, silakan Bapak langsung.
3: Saya mau ingin bertanya pada nih Pak, kenapa sampai saat ini saya tidak pernah dapat lagi kertas pajak atau saya mau bayar di mana saya tidak tahu lagi.
0: Mm-hmm.
3: Karena sudah 2 tahun ini tidak pernah saya dapat. Bagaimana dengan solusinya? Biasanya mereka antar tapi tidak dapat. Dengan tetangga-tetangga saya di RT 17 Kelurahan Oepura. Kalau tertera
1: okay,
3: pajak itu Muller Kause.
0: Oke.
3: Okay. Okay, yang berikut tentang pemutihan. Bagaimana kalau beberapa tahun yang lalu itu ada yang kita tidak bayarkan tidak dapat SPTT ya? Bagaimana itu depung solusinya untuk pemutihan? Mungkin ini saja kakak.
0: Iya.
3: Terima kasih, Kak Fongki dan Pak Semi. Ya, mohon maaf kalau bila di luar dari koridor pendapat saya. Salam indah penuh santun, Miller Kause. Shalom.
0: Baik, shalom. Terima kasih Bapak Miller di Oyepura. Ini Bapak ada solusi kah Bapak buat Bapak Miller?
1: Iya, untuk Bapak Miller, pagi ini langsung informasinya langsung kami sampai. Baru-baru padahal kami kegiatannya di Kelurahan Oyepura, Bapak Miller.
0: Oh ya?
1: Kegiatan di sana.
0: Oke. Okay. Nah,
1: karena kita masih enggak baronda, kita keliling semua kelurahan. Dalam rangka Bapak Merah Putih ini juga kami masing-masing kelurahan kan kita lakukan 2-2 hari.
0: Hmm.
1: Nah itu yang pertama keterbatasan petugas ya. Ini juga tidak standing kondisi kita ini saja. Kadang tidak sampai mencapai apa wajib pajak yang ada sehingga informasi ini kami butuh seperti ini supaya kami dapat menyampaikan tunggakan ini kepada masyarakat.
0: Mm-hmm.
1: Gitu. Tapi kalaupun seperti ini tidak ada, nanti kami akan masukkan dalam data susulan yang kami akan sampaikan kepada pemilihan.
0: Baik. Mungkin ini jadi ya. Mungkin ini jadi apa juga ya Pak ya, kalau misalnya ada warga yang mengalami hal yang sama seperti kayak Bapak Miller begitu, adakah nomor aduan yang bisa disampaikan kepada Bapenda seperti itu untuk bisa ditindaklanjuti?
1: Oke. Ya, nanti silakan ke nomor saya bisa. Ya, ke nomor saya. Pak Tongki.
0: Iya.
1: Pak 0811 3838816. Nah nanti bisa saya arahkan di bidang yang sesuai untuk bisa di apa selesaikan, bisa dikomunikasikan apa persoalannya.
0: Baik, ya Pak, ini kira-kira untuk pembayarannya untuk sekarang ini apakah bisa dilakukan secara digital atau melalui kanal-kanal pembayaran tertentu, misalnya di bank atau bisa datang ke kantor Bapenda seperti itu?
1: Oke, jadi kita sudah dengan kiri, kita bisa juga di Bapenda langsung, karena di Bapenda, saya luruskan dulu, kalau di Bapenda itu bukan berarti serahkan ke petugas.
0: Iya.
1: Di Bapenda, karena kebetulan loket bank, kasirnya Bank NTT itu ada di situ.
0: Oke, di samping ya Pak ya?
1: Ya, kemudian Bank BRI, Bank BNI, Bank Mandiri, dan BCA. Serta loket pelayanan Bapenda yang ada. Biasa kami buka juga di kelurahan, tapi kami bawa petugas bank untuk hadir. Begitu. Kemudian lewat mobil banking pun sudah bisa.
0: Bisa ya?
1: Dari PIN, dari dan produk-produknya perbankan itu sudah bisa. Gitu. Karena kami sudah kerjasama dengan perbankan yang ada di produk bank.
0: Baik. Baik, terakhir nih Pak ya, karena kita terbatas soal waktu, kira-kira bagi masyarakat yang saat ini masih memiliki tunggakan PBBP 2 yang sedang mendengarkan wawancara ini, apa yang sebaiknya mereka lakukan Pak setelah mendengarkan informasi ini mengenai kebijakan pengurangan denda ini Pak Semi?
1: Iya, jadi bagi Bapak Ibu masyarakat yang memiliki tunggakan atau sanksi administrasi terkait dengan pajak PBBP 2 ini dapat menghubungi kami, Badan Pendapatan Daerah, kanal-kanal resmi kami, langsung di kelurahan, komunikasikan dengan Pak Lurah, nanti Pak Lurah akan komunikasikan dengan kami langsung, atau hubungi nomor saya. Nah, nomor saya ada, gimana saya berikan nomor saya? Silakan hubungi supaya bisa dikomunikasikan apa masalahnya, dipastikan bahwa akan terselesaikan itu.
0: Baik, terima kasih banyak ya Pak Semi ya.
1: Oke,
0: sudah bergabung bersama kami di program.

0: Ya, dan berikut kita akan dengarkan informasi perakiran cuaca yang akan disampaikan oleh forecaster BMKG Lestari Kupang, ada Ibu Listi. Selamat pagi, Bu Listi.
1: Selamat pagi.
0: Bagaimana kabar, Ibu?
1: Baik, kakak bagaimana?
0: Saya sehat, Ibu. Puji Tuhan. Pagi ini, Ibu, kalau dilihat di jendelanya Pro 1 Lestari Kupang, pagi ini tidak ada awan sedikit pun di langit yang biru gitu. Ya, sejatinya seperti apa sih, Ibu, informasi cuaca hari ini? Boleh disampaikan?
1: Baik, selamat pagi para pendengar RRI Kupang. Selamat saja berada. Kami dari BMKG Altari akan menyampaikan informasi perakiran cuaca wilayah Nusa Tenggara Timur yang berlaku hari ini, Rabu 12 Agustus 2026. Pada pagi hari, cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Siang hingga sore hari, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan tebal. Pada malam hari, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Untuk dini hari, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan tebal. Suhu udara di NTT berkisar antara 18 hingga 33 derajat Celcius, dengan suhu udara di Manggarai, Ada dan sebagian wilayah dataran tinggi lainnya berkisar antara 15 hingga 25 derajat Celcius. Angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 10 hingga 20 km per jam. Untuk hari ini, tidak ada peringatan dini yang dikeluarkan oleh BMKG. Sekian informasi yang tadi disampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih.
0: Iya, Ibu Listi, untuk beberapa hari ini sepertinya angin tidak terlalu kencang gitu ya. Apakah ini untuk kecepatan anginnya mulai menurun ya, Ibu ya, beberapa hari ke depan?
1: Iya, untuk 1-3 hari itu mulai menurun. Hanya saja untuk tanggal 14 sudah bermula terjadi lagi.
0: Terima kasih banyak ya Ibu Listi dengan informasinya. Selamat bertugas kembali. Selamat pagi.
1: Iya, selamat pagi. Selamat bertugas.
0: Iya, berikan demikian Ibu Listi, forecaster BMKG Lestari Kupang yang sudah menyampaikan informasinya untuk kita di pagi hari ini. Memang tadi disampaikan bahwa untuk cuaca didominasi cerah begitu ya. Kemudian suhu udaranya berkisar sampai maksimalnya 33 derajat Celcius. Untuk angin dia sedikit reda nanti di tanggal 14 ya. Tadi disampaikan Ibu Listi anginnya diperkirakan akan kencang lagi.

Anda, awalnya pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia direncanakan berlangsung di lapangan IKADA, yang kini dikenal sebagai kawasan Monas di Jakarta. Namun, rencana itu dibatalkan. Saat itu, tentara Jepang masih bersenjata dan dikhawatirkan akan membubarkan kerumunan jika proklamasi dilakukan di tempat terbuka. Akhirnya, dipilihlah halaman rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Di tempat itulah, pada pagi hari, tanggal 17 Agustus 1945, proklamasi dibacakan dan menjadi penanda lahirnya bangsa Indonesia yang merdeka.

FM 94,4 dan AM 1107 Pro 1 RRI Kupang. Sesaat lagi, Warta Berita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 465 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dari pembiayaan UMKM masih menghadapi tantangan besar. Karena hanya 3,51%